0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
2: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
2: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Fudi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki, itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena
2: pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Juliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef Domination Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa mendengar

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kita update dulu yuk informasi perakiran cuaca pada hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan kali ini kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Andriko. Halo, selamat pagi Kak Andriko.
2: Halo, selamat pagi Kak Dian. Gimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah, kita di sini sehat, baik, cuaca cukup cerah. Tapi kita belum tahu bakal seperti apa untuk seharian ini, Kak Andriko. Nah, boleh dong dikasih informasi selengkapnya. Seperti apa perakiran cuaca Provinsi Lampung untuk seharian ini? Silahkan.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung akan cerah hingga cerah berawan tanpa adanya potensi hujan. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum masih dominan keadaan cerah hingga cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah berawan, masih terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah Tanggamus. Kemudian untuk dini hari, secara umum didominasi cerah berawan. Kemudian untuk angin pada hari ini secara umum bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 24 hingga 36 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 18 hingga 31 derajat Celcius. Dan kemudian udara pada hari ini berkisar di antara 40 hingga 92%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.co.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Andriko dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini seperti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Tan, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan keselak. Makanya makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

pendengar, bukan cuma soal lari, tapi tentang bagaimana kamu bisa membaca arah, memilih rute, dan menyusun strategi terbaik. Nah, kali ini hadir Orienteering ITERA 2026 atau Orientera, resmi membuka pendaftaran dan free alias nggak dipungut biaya. Orientera 2026 merupakan perlombaan orienteering tingkat nasional yang diselenggarakan program studi teknik geomatika ITERA. Kategori lombanya terbuka untuk umum dan dibuka untuk 2 hari, yaitu 14 November untuk technical meeting dan 15 November untuk perlombaannya. Pendaftaran sudah dibuka sejak tanggal 4 sampai dengan 24 Oktober 2026 di ITERA. Informasi selengkapnya bisa hubungi kontak person di 0895-3275-72312 atas nama Cynthia dan 0858-1021-4440 atas nama Elsa. Yuk ikutan Orientera 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Akhir tahun sudah mulai mengetuk pintu ya. Kalau udah masuk di bulan Oktober, biasanya tuh kayak cepet banget, udah berlalu aja di bulan ini, terus langsung masuk ke bulan selanjutnya dan tau-tau udah selesai 2026. Apa sih resolusi yang mau Anda capai di tahun ini? Mungkin salah satunya dengan ya cari jodoh. Tapi ya memang biasanya ini adalah tahun-tahun orang banyak ngadain hajatan gitu ya, kondangan, dan namanya juga lagi euforia hajatan itu senang-senang gitu ya. Tapi yang namanya kalau terlalu berlebihan juga gak baik ya, tetap harus dijaga untuk tentunya kondusivitas saat lagi ada hajatan, supaya gak menimbulkan batu baku hantam. Tadinya kan happy-happy nyanyi-nyanyi, keasikan senggol dikit, jadinya beda lagi baku hantam ya. Gimana dong caranya supaya hiburan tetap berjalan tapi ketertiban dan keamanan masyarakat juga jadi perhatian? Ini yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Forkopimda. Jadi mereka menyepakati pembatasan waktu penyelenggaraan hiburan hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, alias jam 5 sore. Udahan ya semuanya pulang salat maghrib gitu. Nah, kesepakatan itu ditandatangani pada hari Selasa kemarin 13 Oktober 2026 sebagai upaya mencegah gangguan keamanan dan berbagai persoalan sosial. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah menegaskan kebijakan ini bukan untuk melarang hajatan atau menghambat usaha hiburan, melainkan untuk mengatur waktu pelaksanaan supaya lebih tertib dan kondusif. Nah, sementara itu juga, Kapolres Lampung Timur AKBP Yuliansyah meminta jajaran terkait hingga tingkat desa dan RT untuk aktif menyosialisasikan serta mengawasi penerapan aturan tersebut. Jadi sampai dengan tingkat RT, RW semuanya dipatuhi ya. Jadi untuk hajatan hanya sampai jam 5 sore gitu. Pemerintah juga mengajak tokoh masyarakat dan seluruh warga untuk bersama-sama mendukung kebijakan ini. Sebab hiburan boleh berakhir lebih awal, tapi keamanan dan kenyamanan masyarakat harus tetap berlangsung setiap saatnya. Happy-happy boleh, seru-seruan boleh, tapi kalau udah keterlaluan sampai berlebihan, jangan ya.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Pendengar masih bersama Dian Octavia kali ini di Lampung pagi ini. Lagi ngapain nih di jam 8.30 ya pada hari ini? Mungkin ada yang barusan sampai di kantor, lagi menata tempat kerjanya, mejanya, dibersihin dikit, atau ada yang menata ulang supaya moodnya juga baik. Karena kalau katanya sih semangat kerja itu salah satunya juga dengan menata tempat meja supaya lebih indah dipandang, kemudian kayak membawa energi positif gitu. Apapun itu ya, langkah-langkah yang dilakukan pastinya bikin kamu makin semangat ya. Lanjut, ini juga pastinya akan membuat semangat para nelayan yang juga berada di kawasan pesisir, yang pastinya kawasan pesisir bukan hanya tempat nelayan cari ikan ya, tapi juga punya potensi besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung mendorong pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai pusat ekonomi pesisir yang produktif dan berkelanjutan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Bani Isprianto, ini menjelaskan ada 4 lokasi KNMP tahap pertama yang dibangun pada 2025, sekarang telah selesai, yaitu di Lampung Selatan dan di Lampung Timur. Sejumlah fasilitas termasuk cold storage, ada juga penyimpanan pendingin, juga telah dimanfaatkan untuk menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan. Tapi pengoperasian kawasan dan pengembangan usaha masyarakat masih perlu terus dioptimalkan. Kedepannya, KNMP diharapkan terhubung dengan Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat pengelolaan hasil tangkapan, pengolahan produk, dan hingga pemasarannya. Lewat sinergi tersebut, pemerintah berharap nelayan punya peluang usaha dan akses pasar yang lebih luas lagi. Karena laut yang kaya bukan hanya tentang seberapa besar dan seberapa banyak ikan yang ditangkap, tapi juga seberapa besar kesejahteraan yang bisa dibawa pulang oleh nelayan.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
5: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
4: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparan. Gak usah arogan.
5: Urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
4: Tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
5: Udah pergi kamu sana.
6: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
7: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
8: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
7: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
8: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
7: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
8: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
7: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, sebentar lagi memang sudah akan akhir tahun. Biasanya ini menjadi waktu untuk keluarga bisa liburan sama keluarganya, ataupun memang pengen jalan-jalan juga gitu ya. Pastinya keberadaan tol yang ada di Provinsi Lampung menghubungkan antar Sumatera ini, antar kabupaten kota dan juga provinsi di Sumatera ini, tentunya memperlancar ya dari transportasi yang ada. Tetapi pastinya yang paling penting adalah keselamatan juga. Nah, keselamatan di jalan tol bukan hanya soal kondisi kendaraan dan kehati-hatian pengemudi, tapi juga dukungan fasilitas pengaman di sepanjang perjalanan. Karena itu, PT Bakahuni Terbanggi Besar Tol ini telah menyediakan ada 39 unit crash cushion atau bantal peredam benturan di sejumlah titik strategis ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar. Fasilitasnya berfungsi menyerap energi benturan untuk membantu mengurangi dampak kecelakaan saat kendaraan hilang kendali. Sebarannya meliputi 12 titik di jalur masuk rest area, 21 titik di pintu keluar gerbang tol, serta 6 titik di sejumlah simpang susun. Direktur PT BTB Charles Giro juga menyatakan penyediaan fasilitas tersebut jadi bagian untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Pemantauan dan pemeliharaan juga terus dilakukan supaya fasilitasnya juga berfungsi optimal. Penggunaan jalan dan juga pastinya para pengguna jalan ini dihimbau mematuhi batas kecepatan, menjaga jarak aman, tetap fokus, serta memperhatikan rambu lalu lintas. Dan ingat, fasilitas keselamatan bisa membantu meredam benturan, tapi berkendara dengan hati-hati tetap jadi perlindungan yang utama.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Ya, aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Pendengar dicek fakta kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial, ini di Facebook ya, yang mengklaim bahwasannya Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan adanya pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi. Faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar, setelah dilakukan pengecekan ke akun Instagram miliknya, yaitu @gusipul_id, tidak ditemukan informasi mengenai pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi. Selanjutnya, pengecekan menggunakan Google Lens juga menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan akun TikTok @kemensosri milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam video aslinya, Saifullah mengajak masyarakat untuk melawan narkoba, bukan mengklaim kebahwasannya ada pendaftaran program dana hibah. Hal itu disampaikan Saifullah dalam peringatan Hari Anti

0: Narkotika Internasional 2025. Lebih lanjut, pengecekan menggunakan truth scan juga menunjukkan suara Saifullah dalam video sebagai AI generatif dengan probabilitasnya mencapai 99%. Aduh, serem banget ya. Itu videonya apa? Audionya tentang apa? Jadinya malah menyesatkan kalau sampai kita sebarkan. Dengan demikian, video itu memang ya menginformasikan pendaftaran program dana hibah yang merupakan hasil manipulasi. Jadi jangan sampai kita terlalu latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kenal informasi dan inspirasi. Bagi pendengar, hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Setiap hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, kami hadirkan Kurang Dengar Anda, Halo RRI. Kami mengajak serta untuk Anda yang mau ikutan menyampaikan keluhan atau informasi di wilayah Anda, langsung yuk bisa untuk bergabung bersama kami lewat line telepon di 0721-269-720 atau di WhatsApp 0811-720-7909. Sampai nanti jam 10 pagi.
2: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
3: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
2: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Pendengar masih bersama Dian Oktavia, kali ini menemani Anda di Halo RRI. Kami juga kembali mengundang Anda yang mau ikutan langsung telpon ataupun juga mau mengirimkan tentunya lewat WhatsApp ya, terkait keluhan yang dirasakan di wilayahnya. Tentu ini bisa menjadi atensi bagi para pemangku kebijakan supaya tentunya ini mendapatkan perhatian serius, kira-kira nanti akan seperti apakah informasi tersebut ya bisa membuat adanya kebijakan baru atau juga tentunya tanggapan atas keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, kita sudah ada yang juga ikut bergabung kali ini dan ingin menyampaikan keluhannya seperti apa. Yuk kita dengerin bersama.
1: Pagi Bu, saya Reza. Mau nyampein rasa khawatir aja sih Bu mengenai BBM ini. Jadi 2 hari yang lalu itu waktu mau ngisi BBM ternyata kosong. Terus waktu ngeliat berita di Bali itu BBM udah mulai langka. Nah hari ini ngeliat berita di Bandar Lampung itu BBM katanya stoknya cuma nyampe di bulan November. Itu kayak mana Bu ya? Tolonglah segera dikondisikan untuk stok BBM-nya. Ya supaya gak ada kata langka lah untuk BBM di Lampung. Karena kan memudahkan juga kita buat transportasi dan sebagainya. Gitu sih Bu. Kasih.
0: Baik, dari Reza yang ada di Bandar Lampung ya, ini memang menjadi tentunya sebuah kegelisahan dari seluruh masyarakat Provinsi Lampung saat kita juga mengetahui ya informasi dari Kepala Dinas SDM Lampung Bapak Budi Darmawan yang menyebutkan kuota biosolar diprediksi habis pada 24 November 2026, sedangkan Pertalite pada 18 Desember 2026. Prediksi ini berlaku jika tidak ada penambahan kuota atau relaksasi dari pemerintah pusat. Waduh, heboh dong, gelisah pastinya ya perasaan kita, karena di akhir-akhir tahun biasanya memang identik dengan itu tadi, libur panjang, kemudian ingin jalan-jalan. Pasti yang paling utama harus dipersiapkan adalah bahan bakar dari transportasi yang kita gunakan. Nah, terima kasih Reza yang sudah ikutan bergabung, tentunya menyampaikan keluhannya ya, yang juga menjadi kegelisahan dari kita semua. Dan selanjutnya juga sudah ada yang ikut bergabung kali dari Rina di Tanjung Senang.
2: Halo, selamat pagi Bu. Saya Rina dari daerah Tanjung Senang. Mau melaporkan nih, sebenarnya alhamdulillah ya, jalannya udah gak bolong-bolong lagi kayak dulu, udah ditambal. Tapi itu loh, tambalannya tuh tinggi banget, jadi bahaya untuk pengendara. Ada solusi gak ya? Kadang ngeri kalau lagi bawa motor lewat situ. Terima kasih Bu.
0: Iya, betul banget ya. Ini terkait dengan pembenahan jalan yang memang sepertinya ini rata dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Lampung. Di Bandar Lampung juga begitu. Tentunya harapan kita kalau misalnya udah baik, wah enak banget dilewatin, jalannya lebih mulus, pastinya juga tidak berdebu. Tapi dalam proses sedang dibangunnya jalan ini, memang yang terasa adalah juga tambalan yang terlalu tinggi, sehingganya ini menyulitkan bagi para pengguna jalan saat melewati.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
4: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
6: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
5: Jadi gimana dong?
6: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
5: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
7: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, kembali bersama Dian Oktavia kali ini menemani Anda di Halo RRI dan juga mengajak serta untuk Anda menyampaikan keluhan atau informasi yang ada di wilayah Anda, tentunya menjadi perhatian kita bersama. Seperti yang kali ini juga telah bergabung melalui WhatsApp, ada Bapak Leman di Kota Agung Tanggamus. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak penyiar. Saya mau menghimbau kepada para penumpang yang ada di pelabuhan Kota Agung untuk jangan memaksakan diri menyeberang ke seberang karena ombak sedang pasang, dan jaga kesehatan, keselamatan para penumpang demi keselamatan kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Leman. Ini termasuknya rajin sekali menyampaikan informasi atau juga kondisi yang ada di wilayahnya ya. Dan juga pastinya ini menjadi perhatian kita bersama. Tentunya kalau lagi ombak pasang, ini juga menjadi pertimbangan bagi para pengendara atau juga yang ingin menyeberang gitu ya, supaya tidak terlalu gegabah, apalagi tentunya ini masalah adalah alam, jadi bisa untuk kita pantau terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan. Terima kasih Pak Leman. Selanjutnya kita juga sudah ada yang mengirimkan keluhannya melalui WhatsApp, kita akan dengarkan bersama-sama.
1: Halo RRI, saya Ani. Saya ingin menyampaikan pengaduan terkait trotoar yang masih digunakan sebagai tempat parkir kendaraan di sejumlah wilayah Bandar Lampung seperti kawasan Wai Halim dan Jalan Pemuda. Nah, kondisi ini tuh membuat pejalan kaki kesulitan menggunakan trotoar dan terpaksa berjalan di badan jalan sehingga berisiko membahayakan keselamatan. Harapannya, pihak terkait dapat menertibkan parkir di atas trotoar agar fasilitas tersebut bisa digunakan sesuai fungsinya dan masyarakat dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Terima kasih RRI.
0: Terima kasih dari Ani ya, ini mengungkapkan terkait dengan trotoar jalan yang ternyata masih digunakan untuk tempat orang berjualan. Kadang-kadang mau lewat ya, tentunya ini jalur pedestrian, jalur pejalan kaki, jadi kadang-kadang suka bingung mau lewat mana gitu ya. Padahal sebenarnya dengan kita membiasakan diri untuk jalan kaki, itu juga melatih untuk kita menjaga kesehatan ya, dengan olahraga ringan jalan kaki. Tetapi tentunya keselamatan dan juga kenyamanan bagi para pejalan kaki juga perlu untuk mendapat perhatian, terutama tadi kalau katanya di sekitaran Wai Halim. Dan harapannya semoga juga ini bisa menjadi perhatian bagi para pemangku kebijakan bahwasannya trotoar harus bisa kembali ke fungsi awalnya sebagai tempat para pejalan kaki. Baik, kita akan tampung dulu untuk informasi atau juga keluhan yang sudah Anda sampaikan di wilayah Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Masih bersama Dian Oktavia, kali ini pendengar tentunya menemani Anda di Halo RRI ya. Dan tentunya di kebersamaan kita pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Masih juga menunggu untuk keluhan yang ingin Anda sampaikan lewat line telepon atau juga bisa menyampaikan lewat line WhatsApp. Seperti yang kali ini juga sudah ikutan bergabung bersama kami dari Kampung Baru. Apa nih keluhan yang ingin disampaikan?
1: Yuk, halo kita RRI, saya Indah. Saya dari Kampung Baru, Bandar Lampung. Saya mau menyampaikan pengaduan nih terkait maraknya pencurian sama kejahatan di lingkungan saya. Jadi kondisi itu tuh bikin masyarakat waspada saat beraktivitas. Nah, kami berharap pihak kepolisian dan aparat setempat dapat meningkatkan keamanan dan patroli di lingkungan tersebut nih. Untuk itu, apakah ada upaya agar kasus pencurian ini bisa ditekan sehingga masyarakat tidak lagi merasa khawatir dan dapat beraktivitas dengan aman ya? Begitu saja, terima kasih.
0: Baik, ini dari Kampung Baru ya, yang juga ikut menyampaikan terkait dengan keamanan yang terjadi di wilayahnya. Ini mulai meresahkan karena banyak yang mengalami pencurian di Kampung Baru. Di Kampung Baru dekat Unila ya, di Bandar Lampung. Seperti kita tahu memang ini kawasan yang banyak sekali teman-teman anak rantau, anak kos-kosan, dan juga pastinya menjadi perhatian bagi para aparat ya. Kemudian juga tentunya supaya anak-anak rantau ini yang lagi mengemban ilmu bisa lebih fokus dalam pendidikannya tanpa harus resah dengan kondisi keamanan yang terjadi di wilayahnya. Kita tampung terlebih dahulu, terima kasih. Selanjutnya kita break dulu dan juga kita masih menemani Anda di Halo RRI.

0: memikat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi di Lampung pagi ini. Selain itu jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung siang ini. Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Di segmen pertama Lampung Siang ini kita akan berbincang pendengar dalam acara sanksi, yang juga nanti kita akan ngobrol dengan narasumber kita yang akan memberikan pengetahuan, informasi dan juga ilmunya kepada kita semua mengenai anti narkoba. Nanti kita akan bahas setelah lagu yang satu ini bersama saya Novita Fira.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih, nih. Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Peringatan masa depan yang cerah memang dimulai dari pilihan yang tepat ya. Karena di berbagai tantangan dan juga pengaruh pergaulan, kita juga memang harus berani berkata terhadap tidak narkoba. Dan narkoba juga bukan solusi untuk bisa menghadapi masalah, dan sebaiknya juga ini penyalahgunaannya juga ternyata bisa merusak kesehatan dan juga menghancurkan masa depan dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Melalui kampanye Stay Healthy Without Drugs, ini tetap sehat tanpa narkoba, mari kita tingkatkan kesadaran untuk hidup sehat dan juga menjauhi narkoba. Dan kali ini kita akan berbincang bersama narasumber kita yang juga nantinya akan memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada kita semua mengenai tema kita kali ini, yaitu dengan Kak Arief Munandar, AMK. Beliau selaku asisten konselor adiksi mahir yang juga akan memberikan informasi kepada kita siang hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum Kak Arief.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya siang hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik Kak Arief, ini kan berbicara mengenai satu tema yang sangat menarik mengenai Stay Healthy Without Drugs ini. Sebelum kita gali lebih dalam, sebenarnya yang dimaksud penyalahgunaan narkoba ini sangat berbahaya tentunya, ini bagi kesehatan ini seperti apa Kak?
1: Oh iya, penyalahgunaan narkoba berbahaya bagi kesehatan. Yang jelas, kalau sebenarnya narkoba itu ada beberapa golongan kan ya Kak ya. Ada golongan 1, 2, dan 3. Yaitu golongan 1 itu yang biasa dipakai untuk bisa dipakai untuk pengobatan. Contohnya kayak obat-obatan di rumah sakit kan ada anti nyeri tertentu yang memang mengandung psikotropika atau narkotika. Tapi harus di bawah pengawasan dokter. Yang jadi masalah itu kalau disalahgunakan. Contohnya kayak ada obat batuk yang buat kecanduan. Kalau sesuai dengan indikasi, sesuai dengan dokter, dia bakal bermanfaat bagi kita. Tapi kalau dipakainya berlebihan, salah gunakan, maka berbahaya bagi kesehatan. Begitu Pak.
0: Oke, baik. Nah itu dia ya, ketika penyalahgunaan narkoba ini juga ternyata disalahartikan oleh generasi penerus bangsa nih, yang juga tentunya harus dipahami dampaknya terhadap kesehatan baik fisik maupun mental gitu ya. Dan kalau bicara soal dampaknya ya, yang juga tadi Kak Arief sebutkan juga sangat berbahaya, ini dampak negatif narkoba nih terhadap kehidupan remaja dan juga masa depan yang akan datang nih apa nih? Kan efeknya kan pasti akan jangka panjang seperti itu ya, nggak hanya setahun dua tahun tapi juga berkepanjangan. Ini seperti apa Kak?
1: Oke, dampak negatif bagi remaja kayak banyak contohnya. Kalau dampak terhadap fisik, kalau pakai narkoba, bagi menyalahgunakan narkoba, yang satu bisa mengganggu perkembangan otak dan sistem saraf. Makanya disebut dengan penyakit otak kronis. Jadi yang tadinya otaknya sehat, bagus-bagus, bisa berpikir dengan jernih gitu, pakai narkoba rusak. Yaitu gangguan tidur yang jelas. Apalagi pemakaian yang jenis stimulan, yang matanya mau melek, terus di

0: depan anak-anak kalau pakai narkoba generasi-generasi penerus kita ini bakal hancur.
1: Iya.
0: Makanya program BNN sekarang kan lagi gimana kita mengedukasi para remaja, anak-anak dengan program Ananda Bersinar.
1: Yes, betul. Betul sekali, Kak. Nah, kalau untuk menolak ajakan teman, pasti kan kalau sekarang ini lagi zamannya circle-circlean gitu, nyebutinnya ya. Ini kalau nggak punya circle ini kayaknya nggak gaya, nggak keren gitu kan. Nah, gimana sih caranya supaya anak-anak yang tadinya memang udah di treatmentnya tuh jadi anak soft-spoken, anak baik di rumah, penurut gitu kan ya. Ketika sudah mulai keluar dan juga bergaul dengan teman-temannya gitu. Gimana caranya nih, Kak, untuk bisa menolak ajakan teman supaya nggak ikut-ikutan untuk mencoba merusak pertemanan dengan cara menyentuh narkoba ini?
0: Iya, yang satu buat adik-adik nih, adik-adik yang lagi dengerin Pro 2 RRI kita.
1: Ya.
0: Kalau yang satu untuk menolak ajakan teman dengan narkoba, yang pasti kan nggak enakan. Anak-anak zaman sekarang kan nggak enakan. Tapi tetap kita harus tolak dengan tegas dan sopan. Misalnya, yuk ini ada nih pil satu buat pintar. Kita nggak tahu tuh isinya apa tuh. Kalau tolak dengan sopan, enggak deh, makasih, aku nggak mau itu. Karena aku nggak tahu itu apa. Yang dua, emang harus berani mengatakan tidak. Jangan takut kita dianggap teman-teman itu nggak kompak karena nggak mau pakai. Soalnya kalau mau untuk neraka nih, misalnya mau rusak, makan rusak sendirian, jangan ada yang kedua. Yang jelas kalau misalnya diajak ke tempat mana kita nggak bisa menolaknya, tetap dipaksa, ya kita tinggalin tempatnya tuh, ngapain kita berlama-lama di sana kalau lingkungan itu nggak bagus. Yang jelas sih kita harus cari teman yang memberikan pengaruh positif bagi kita, teman yang mengajak kebaikan kita temenin, dan teman-teman yang mengajak keburukan alangkah lebih baiknya kita hindari. Sama kalau emang udah sampai diancam, ditekan, dipaksa sama teman-teman buat tak, kita cari bantuan. Jangan takut untuk cari bantuan. Ceritakan pada orang tua, pada orang-orang yang dipercaya, supaya kita bisa selamat atau masuk ke dalam lingkungan yang lebih aman. Gitu.
1: Oke, baik. Nah, Kak, tadi kan juga mesti kita hindarin ya, dengan pergaulan yang sekiranya tuh tidak baik gitu untuk generasi mendatang. Nah, pastinya ada kegiatan positif yang juga bisa dilakukan, terutama anak-anak remaja yang usianya tuh belasan tahun, yang awalnya tuh pengen mencoba tapi harus menghindari gitu. Nah, hal itu harusnya diganti dengan kegiatan positif. Contohnya seperti apa aja nih, Kak?
0: Iya, yang satu nih, yang lagi tren kan, tren lari, ikut olahraga, lari keliling-keliling yang lagi naik-naik daun. Kalau misalnya ada lebih, mau ikut padel-padel olahraganya boleh juga tuh. Belajar, ngembangin keterampilan, cari teman yang ngajak positif, dan teman mengantik negatif. Mau ngikut kegiatan sosial juga boleh. Kegiatan sosial kan biasanya diisi sama orang-orang yang membawa pengaruh positif ya, Kak ya. Ikut kerja bakti apa ikut aku mengevakuasi korban-korban karhutlah sana gitu. Kan seru tuh, Kak.
1: Okay.
0: Kalau misalnya yang lagi sekolah bisa ikut OSIS pramuka. Seru tuh orang-orang positifnya tuh.
1: Iya, benar sekali. Kegiatan sosial dan juga berorganisasi ternyata juga bisa membantu mengembangkan potensi kita ya. Kalau anak sekarang bilang tuh passion, ini passionnya benar-benar anak organisasi banget nih, anak OSIS gitu kan. Nah, ini juga merupakan hal yang positif yang kenapa enggak harus dikembangkan gitu. Serta bisa membangun pergaulan yang juga sehat di sana ya. Oke, baik. Nah, kalau itu tadi di sekolah atau juga di lingkungan pertemanan, sekarang kita balik lagi ke peranan keluarga nih, Kak. Ini kan merupakan lingkungan pertama ya. Ibarat ini keluarga adalah madrasah utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Ini seperti apa nih tanggung jawab peran keluarga ini, Kak?
0: Nah, peran orang tua sebenarnya banyak banget sih. Ya, kita kan lini, kalau keluarga kan lini terdepan, orang yang ketemu kita pertama kali. Buka mata, baratnya buka mata ketemunya orang tua. Emang, dan orang tua zaman sekarang dengan generasi-generasi yang baru ini emang agak-agak sulit buat dekat dengan anak, apalagi pengaruhi dengan gadget-gadget dan

0: media sosial dan sebagainya. Tapi kita sebagai orang tua tetap harus mendengarkan cerita dan masalah anak sih. Kalau misalnya anak cerita, kebiasaan yang dulu-dulu cerita itu langsung hakimi. Nah, yang buat anak gak nyaman buat cerita lagi. Jadi emang komunikasi itu harus dibangun terbuka antara orang tua dan anak. Dan itu sebagai orang tua, ya gak bosan-bosan sih kita doain anak sama ya sambil jelasin dampak narkoba terhadap kesehatan anak, terhadap pendidikan anak gitu. Yang harapan kita ya semakin namanya edukasi ya kak ya, kadang masuk kadang enggak, tapi ya semakin sering kita edukasi, harapan kita 10% masuk ke pikiran anaknya. Yang pagi dari itu kita sebagai orang tua yang harus mendukung kegiatan positif anak-anak kita kan. Anaknya suka lari ya kita dukung, kalau misalnya perlu dan orang tuanya mampu ngikut juga tuh kegiatan positif, jadi kan seru tuh kegiatan bareng orang tua dan anak. Yang jelas sih kita sebagai orang tua harus ngasih teladan ke anak-anak kita kan, karena ya anak-anak niru orang tuanya. Kalau masalah di luar, dengan masalah di luar yang nggak bisa kita kendalikan, selama pondasi yang kita bentuk di rumah itu kuat, insya Allah di luar juga anak-anak kita kuat. Jangan lupa mendoakan selalu yang terbaik untuk anak-anak. Seperti itu kan.
1: Oke, baik, benar sekali, peran orang tua adalah menjadi yang utama ya. Dalam hal ini nih kak, komitmen yang bisa kita lakukan gitu ya, mulai hari ini dan seterusnya, untuk bisa mewujudkan hidup sehat tanpa narkoba ini seperti apa komitmen yang harus kita lakukan?
0: Komitmen kita yang pertama, satu, kita harus menjauhi narkoba dan segala bentuk penyalahgunaannya nih. Kalau kita nggak tahu barang itu apa, misalnya dikasih teman-teman kita nggak tahu apa, fungsinya apa, harus berani berkata tidak. Karena sekali kita iya, ya udah akan keterus-terusan. Jadi emang berani berkata tidak itu terhadap ajakan teman itu emang harus banget. Yang satu lagi, memilih pergaulan yang sehat ya kak ya. Kalau misalnya kita berteman dengan circle-circle teman-teman yang baik, yang sehat, insya Allah kita akan terbawa ke arah yang lebih baik lagi. Sama kayak kalau kata pepatah kan, berteman dengan tukang parfum wangi, berteman dengan tukang sampah jadi bau gitu. Yang jelas satu lagi, menghargai diri sendiri, menyayangi keluarga supaya masa depan kita juga menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa isi waktu dengan belajar sama olahraga. Dan ajak teman-teman yang emang dekat sama kita untuk sama-sama jauhi narkoba. Jadi kita selamat, teman-teman kita pun selamat. Dan yang pasti dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri, teman-teman, dan yang lain-lainnya. Harapannya semakin banyak yang kita ajak, semakin banyak orang-orang yang sadar untuk menjauhi narkoba dan berani berkata tidak terhadap narkoba.
1: Seperti okay. Itu. Ya, baik. Dan yang terakhir nih kak, sebelum menutup perjumpaan kita kali ini harapan dari dari kakak untuk generasi muda ke depan ini apa nih kak, agar nantinya tetap konsisten dan juga tetap menerapkan pola hidup sehat tanpa narkoba ya. Silakan kak.
0: Harapan kita orang-orang yang di BNN Provinsi Lampung khususnya ini adalah agar generasi kita ini tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, berprestasi. Sama generasi kita pun harus berani berkata tidak pada narkoba. Dan misalnya pun gak sengaja udah nih, udah kena, dan kita pengen nyari bantuan, harapan kita jangan malu untuk datang ke BNN. Ada yang namanya program rehabilitasi. Jadi kalau emang belum kena, kita harus berani berkata tidak pada narkoba. Tapi kalau udah kena, jangan ragu untuk mencari bantuan. Bisa ke BNN Provinsi Lampung, bisa ke rumah sakit atau instansi pemerintah lain yang mengadakan program rehabilitasi. Dan tenang, kalau direhabilitasi itu, yang nomor satu, identitas dirahasiakan. Nomor dua, gratis. Nomor tiga, tidak akan dituntut pidana. Jadi, bagi generasi muda yang harapan bangsa, jauhi narkoba, raih prestasi untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah. Begitu, Pak.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Arief atas waktunya, atas informasi dan juga pengetahuannya sudah berbagi kepada kita semua.
0: Terima kasih.
1: kali ini dengan tema Stay Healthy Without Drugs. Semoga anak-anak kita nih ke depannya terus mengedepankan yang namanya komitmen atau juga pola hidup sehat atau juga PHBS ya, sering kita kenal ya, dan juga bisa menjauhi drugs atau juga narkoba. Sampai ketemu lagi Kak di episode selanjutnya, Kak Arif.
0: Iya Kak Fira. Semoga ada tempatnya.
1: Iya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pendengar perbincangan kita di siang hari ini bersama Kak Arif Munandar, AMK, selaku Asisten Konselor Adiksi Mahir. Tentunya tetaplah bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720. Cek kami di RRI Digital dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak, mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
4: buat apa?
3: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Berikan informasi kali ini dari ekosistem mangrove yang saat ini di kawasan ekowisata mangrove Cikunyi, Desa Sidodadi, Kabupaten Pesawaran. Ternyata area ini juga memiliki peran penting ya dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir, karena selain menjadi daya tarik wisata alam, mangrove juga berfungsi sebagai benteng alami yang membantu meredam gelombang besar, sekaligus juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kutopok Darwis, Sinar Lestari Desa Sidodadi, ini mengatakan bahwa keberadaan mangrove perlu dijaga karena berkaitan langsung dengan perlindungan kawasan permukiman pesisir. Jadi kawasan ini tidak hanya memiliki ekosistem mangrove, tapi juga padang lamun dan terumbu karang. Dalam pengelolaannya juga, kelompok tani hutan berperan dalam menjaga kelestarian mangrove, termasuk menyediakan bibit untuk kegiatan penanaman. Sementara Pok Darwis juga membantu mengarahkan wisatawan yang ingin mengikuti kegiatan edukasi dan juga penanaman mangrove secara langsung.

0: Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta. Kuda mendengarkan dinamika olahraga.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti,

0: Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
1: Saya
0: sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua, dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lease Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senna Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Sure.
1: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
2: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisung Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama

0: 1971. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3 dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odense Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Nia Abdul Litilole.
1: Dan kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia.

Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.

0: Indonesia.
1: That's why this game was important.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Match Day edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul.

0: Pendengaran pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

Persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
0: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
0: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Rabu, bertepatan dengan hari ke-14 di bulan Oktober 2026 kali ini, kita akan juga masuk ke segmen berikutnya di Lampung Siang hari ini. Tentunya membahas satu topik yang juga sangat menarik sekali dengan kehidupan kita. Dan tentunya ini merupakan sangat berpengaruh nih buat para pengantin baru gitu ya, yang pengen punya rumah baru atau juga yang pengen renovasi rumah yang lebih nyaman, homey dan kokoh dan anti badai, anti gempa gitu kan ya. Pokoknya anti segalanya. Nah, tapi kalau bicara soal bangunan gitu ya atau juga rumah, tentunya pengen kita tuh punya hasil yang terbaik gitu. Enggak asal-asalan, selain tukangnya yang profesional gitu kan ya, pasti memakai bahan yang juga berkualitas. Dan kita tuh pengen ya ketika bangunannya kuat, pastinya ini berkaitan sama material yang sangat mempengaruhi dengan kebutuhan yang juga nantinya akan kita pakai gitu kan ya. Dan hari ini kita membahas lebih dekat lagi mengenai satu material yang juga mungkin gak asing ya di telinga kita, atau juga sering banget ngelihat ngelihat di bangunan-bangunan manapun gitu kan ya, ada material yang juga sering dipakai dan juga digunakan oleh para kang bangunan lah ya, bisa dibilang sekarang tuh ya. Ya, ini semen batu raja merupakan produk semen kebanggaan Indonesia yang juga menjadi bagian dari Semen Indonesia Group atau disingkat SIG. Jadi memang di studio kita alhamdulillah nih sudah hadir bersama kita pimpinan marketing dari PT Semen Batu Raja Persero, dan juga kita ucapkan selamat siang ya untuk Bapak Victorio Navalino. Jadi beliau ini selaku senior manager pricing dan juga promotion PT Semen Batu Raja atau juga Persero TBK yang juga kita hadirkan langsung dari Palembang ya. Kita akan sapa dulu beliau. Halo, assalamualaikum Bapak, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak.
0: Iya, gimana kabar, sehat ya Bapak ya?
1: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Iya, ini Fir panggilnya apa nih? Bapak Victor, Pak Rio atau Mas siapa?
1: Victor aja, kalau Rio kekerenan gak?
0: Oh, kalau Rio, Bapak kan emang selalu keren gitu kan?
1: Terima kasih.
0: Oke, Pak Rio, ini kan bicara soal PT Semen Batu Raja ya, atau juga PT Persero yang juga memang merupakan satu bahan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita gitu kan ya. Dan juga Vira pengen tahu nih, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, sebenarnya nih ya, kalau kita bicara soal material dalam perbincangan kali ini, untuk bisa mengenal lagi terhadap Semen Batu Raja, gimana sih masyarakat ini supaya bisa kenal, untuk bisa memahami pentingnya memilih bahan bangunan yang juga tepat dan juga mendapatkan informasi yang bermanfaat ketika membangun atau juga merenovasi rumah. Ini seperti apa nih Pak?
1: Oke, baik. Dalam renovasi atau membangun rumah, tentunya ada banyak bahan bangunan yang baik kita gunakan, mulai

dari besi, semen, pasir. Nah, dalam memilih bahan bangunan tersebut, kadang-kadang pemilik rumah mempercayakan pemilihannya kepada tukang bangunan, atau kalau kami di SIJ atau di Semen Batu Raja menyebutnya abang jago atau jago bangunan. Karena mereka adalah perpanjangan tangan kita yang bisa merekomendasikan bangunan-bangunan yang bahan bangunan untuk membangun rumah. Nah, salah satunya tentunya semen tadi, Semen Batu Raja. Kenapa kita harus pilih? Pertama, dia secara kualitas dia memenuhi standar CNI ya. Karena banyak sekali di luar sana, kita tidak ngomong semen secara khususnya, tapi secara umumnya bahan bangunan ini yang kualitasnya mungkin masih belum memenuhi CNI. Contohnya ada pasir tuh, pasir yang ada lumpurnya. Nah, kadang-kadang ada baiknya pemilik rumah ya, atau kita yang masih awam terhadap

mulai dari pondasi sampai dengan atas. Nah, pemilik rumah seringkali dalam merenovasi rumah atau membangun rumah tidak melakukan perhitungan kebutuhan. Jadi masih sering mengandalkan dari tukang bangunan. Pak, saya mau renov sebanyak ini atau sebesar ini. Kira-kira dengan renov sebanyak itu kita butuh semennya berapa, butuh pasirnya berapa. Nah, itu nanti bisa dibantu dihitungkan oleh Abang Jago tadi. Nah, di Semen Batu Raja nih kita melakukan pelatihan ya terhadap pemilik atau terhadap tukang-tukang tadi. Kayak besok kita mau melakukan di daerah di Lampung Selatan, di Kalianda. Sebelumnya udah ada dilakukan juga sertifikasi di Lubuk Linggau gitu ya. Jadi

0: akan langsung datang ke sini juga biasanya bisa, Pak.
1: Oke.
0: Biasanya seperti itu, menarik sekali. Nah, selanjutnya nih, kalau bicara soal semen Batu Raja, ini kan sangat lekat sekali ya untuk area di Sumatera bagian selatan. Gak hanya di Sumatera Selatan, tapi juga di Provinsi Lampung. Nah, sebenarnya

0: Kita ini kok bisa sih semennya atau bangunannya kok ngertak ya, tahan panas gitu kan. Ada tuh bangunan yang kalau panasnya cetar, apalagi musim kemarau seperti ini, ada yang retak-retak seperti itu ya Pak ya.
1: Nah sebenarnya Mbak, nih kalau retak-retak ini, semen itu kan fungsinya sebenarnya sederhana. Fungsinya itu menyatukan dua hal yang, beberapa hal yang berbeda.
0: Unsur
1: ya, ya sebagai perasaan, menyatukan perasaan.
0: Oke, bukan baik ya.
1: Jadi,
0: baik.
1: Semen itu masuk, menyatukan menyatukan kerikil dengan pasir gitu ya, dengan kalau kita beton bertulang ada besinya gitu. Nah, tapi fungsi dia cuma sebagai perekat. Nah, kekuatan utamanya ada di mana? Di kerikilnya tadi, di pasirnya tadi yang kita rekatkan. Kalau kita perekatnya sudah bagus menggunakan semen batu raja, tapi dari sisi pasirnya, dari sisi semennya, pasirnya, kerikilnya itu masih yang tidak berkualitas, itu sayangnya nanti sebagus apapun perekatnya, hasilnya tidak akan maksimal. Nah makanya banyak sekali ngeretak tuh. Misal dia menggunakan pasirnya itu pasir yang memiliki kadar lumpur tinggi. Nah kalau kadar lumpurnya tinggi, berarti yang direkatkan itu bukan pasir dengan kerikil, tapi ada lumpurnya. Nah lumpur begitu dia, anggaplah kita bikin dinding rumah ya Mbak ya.
0: Betul.
1: Terus dindingnya kering. Lumpurnya di mana? Masih di dalam dinding kan?
0: Iya.

0: Pentingnya pipi, gitu. Itu salah satu contoh dari sisi pemilihan kalau kita ngomong konstruksi
1: material
0: pasir dan akrikil. Gitu.
1: Oke, dan kerikil juga. Oke, baik. Pak, tadi kita udah sebutin, ternyata udah banyak banget pendengar yang ikutan nih.
0: Serius?
1: Iya tuh.

0: ganti lagi gitu kan. Kalau semen batu raja dengan produksi asli sini, suplainya juga dari sekitar sini, jadi lebih terjaga dari sisi availability dan supply-nya.
1: Yes, betul sekali. Jadi sangat recommended sekali untuk Siva yang ada di Wehalim tadi ya. Jadi kalau kamu ini membangun rumah atau juga merenovasi kafe, mungkin.
0: Oh, kafe.
1: Lagi menjamur nih di Provinsi Lampung. Ya, dikenal dengan
0: bikin kafe apa bikin jamur?
1: Bikin jamur. Apa jamur apa ya, Mbak ya? Ada aja sih Bapak deh celotongannya ya. Sampai langsung lag gitu kan. Yeah. Langsung ditembak aja deh ya. Oke, boleh Pak. Abis ini kita meracik jamur ya, Pak ya.
0: Boleh.
1: Rumah-rumah dari jamur enak banget ya. Jamur enoki ya Bapak ya. Jamur enoki yang juga crispy dan tidak keras seperti semen batu raja.
0: Oke, apa kita diskusi jamur aja?
1: Iya, boleh.
0: Atau diskusi makanan.
1: Baik, gimana Pak? Siva nanti dapat hadiah ya Pak ya?
0: Dapat dong. Dapet. Nah, tapi Mbak Siva di Wehalim jauh.
1: Di Wehalim enggak sih, jarak tempuhnya enggak sampai berjam-jam Pak. Dekat di sini kecamatan Wehalim. Jadi merchandise-nya nanti bisa langsung diambil di sini ya Pak ya.
0: Betul, diambil di sini langsung nanti. Kita tinggalkan ke mbaknya, dititip ke mbaknya.
1: Oke, dititip ke aku ya. Oke, dan aku paling banyak nanti dapatnya.
0: Amin.
1: Siap. Siap. Soalnya nanyanya banyak, Pak. Ini Siva dapatnya satu. Berarti kalau Vira 10 juga ya, Pak?
0: Boleh.
1: Oh, boleh. Kocak ya, Bapak ya. Masya Allah, Pak Victor. Karena panjang punya umur sehat.
0: Amin.
1: Amin. Oke, Pak Victor. Ini ya Vira pengen tanya lagi nih ya. Kalau tadi kita bicara soal konstruksi, kemudian juga memang ketahanan dan juga memang sangat apa ya, kalau ibarat UMKM itu kita harus memutar perekonomian gitu kan ya. Jadi kayak produksi sendiri, jadi masyarakat yang ada di sini harus kita membeli juga gitu. Sama aja ke semen batu raja ya nggak sih Pak?
0: Betul.
1: Memang produksi hasil dari apa ya, yang berada di area Sumatera bagian selatan. Jadi kita kita juga yang benar-benar bisa memanfaatkan, menikmatinya dengan baik juga gitu kan ya. Nah Pak, ini kan gak hanya cukup membeli semen aja ya, lalu bisa langsung digunakan tanpa memperhatikan cara pengerjaannya. Nah ini seperti apa nih Pak? Kalau kita harus tahu banget, memperhatikan informasi dan juga produk pada kemasan di semennya gitu. Ini seperti apa?
0: Nah kalau ngomong kemasan, kita udah ada nih Mbak. Ya udah ada kemasannya.
1: Oke.
0: Nah di bagian belakang kemasan ini, sayangnya di bantal ini gak ada bagian belakangnya. Jadi bantal, kalau di bagian belakang kemasannya nanti ada kasih tahu tuh adukannya harus berapa kalau kita mau plester.
1: Cara penggunaan.
0: Cara penggunaan, aciannya berapa. Tapi ingat, kalau ini tergantung dari pasirnya tadi. Kalau pasirnya bagus, hasilnya bagus. Kalau kerikilnya bagus, hasilnya juga bagus. Karena jadi semen ini agak-agak susah-susah gampang Mbak. Misal nih ada yang bikin, kenapa saya pegang ini ya? Ada yang bikin bikin plesteran misalnya, terus pasirnya dari pasir sungai berlumpur, abis itu pasirnya retak. Yang dikeluhkan siapa Mbak? Yang dikomplain sama pemilik rumah. Semen, oh semennya gak bagus nih. Terus abis itu tukangnya bilang, iya Po, harusnya bukan ini. Nah padahal bisa jadi dari sisi kualitas, bisa jadi dari kemampuan bapak tukangnya. Kenapa? Karena bapak tukangnya mungkin belum mendapatkan sertifikasi atau pelatihan. Nah makanya dari Semen Batu Raja tuh kami sangat menghimbau atau mengajak ya, aktif memberikan pelatihan dan mengundang bapak-bapak tukang. Ayo kami kasih tahu cara menggunakan semen yang benar. Terus abis itu kalau do dan don'ts-nya gitu ya, ini boleh, ini nggak boleh. Terus kalau misalnya menemukan keluhan-keluhan, solusinya gimana atau menghindarinya gimana. Nah dari situ nanti diharapkan bapak-bapak tukang itu bisa memberikan hasil konstruksi yang bagus kepada pemilik rumah. Itu at least yang bisa kita berikan kepada tukang-tukang, sehingga pengguna kita akhir, ibu-ibu bapak pemilik rumah, bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik. Karena kalau cuma jual barang aja tapi cara gunanya kurang tepat, gitu, akhirnya nanti mempengaruhi hasil akhir.
1: Betul sekali. Vira baru tahu loh, ternyata Kang Bang Jago ini juga ada pelatihannya ya.
0: Ada.
1: Mengikuti BIMTEK, penyuluhan.
0: Betul.
1: Seperti itu ya.
0: Betul.
1: Bener ya, aku kira cuma otodidak aja gitu, ngikut nih pamannya gitu kan, atau ngikut omnya gitu.
0: Nah,
1: untuk bangunan
0: realnya seperti itu.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya kita tanya nih, apalagi tukang-tukang sekarang nih, kenapa adukannya seperti itu Pak, misalnya gitu kan. Menurut SNI itu bikin plesteran misalnya 1:7 gitu kan, tapi ternyata dia menggunakan 1:7 juga, 1 sak semen 7 gerobak. Nah itu kan kebanyakan pasirnya. Terus kalau ditanya, bapak saya dulu begitu, om saya dulu begitu, sampai sekarang rumahnya masih bangunan, masih berdiri aja gitu.
1: Masih kokoh aja gitu.
0: Padahal menurut aturan gak seperti itu. Nah sehingga ketika kita

0: memberikan training, mereka udah jago. Kalau masalah teknik ngelempar semen, ngaduk semen, lebih jago gitu kan. Tapi apakah yang mereka lakukan selama ini itu udah tepat sesuai aturan pemerintah atau rekomendasi pemerintah? Itu yang kita sampaikan. Kita cuman sedikit mengembalikan mereka ke jalur yang sesuai, yang benar,
1: sesuai
0: gitu.
1: Sesuai dengan SOP juga.
0: Betul. Jadi kalau kalau kerja sama-sama Disperkim atau BJKW, nah itu kita memberikan ini loh cara yang benar, sehingga kalau misalnya nanti teman-teman tukang bangunan itu membangun konstruksi baik rumah tinggal maupun proyek-proyek pemerintah yang besar, mereka tuh bisa memberikan pekerjaan yang sesuai dengan aturan gitu.
1: Yes, betul sekali ya. Apalagi ini proyek pembangunan dari pemerintah yang juga nggak bisa asal-asalan karena ini jangka panjang ya. Iya, oke Pak Victor, kita akan rehat dulu sejenak.
0: Boleh.
1: Ya, kita akan juga mendengarkan commercial break dan juga lagu berikut ini. Boleh. Dan kita masih mengajak pendengar ya untuk bergabung bersama kita. Ada yang telepon.
0: Ada yang
1: kita
0: telepon.
1: Tahan dulu nih ini.
0: Oh, sampai ditelepon ya.
1: Sampai ditelepon. Nanti kita buka juga telepon enggak? Atau kita
0: takutnya
1: filter dulu. Takutnya
0: nawarin kartu kredit.
1: Enggak. Enggak, ya ini pasti mendengar siaran kita, Bapak.
0: Oh iya, baik.
1: Oke, nanti bisa ya di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-720-709 ya, untuk bertanya langsung bersama narasumber kita yaitu Pak Victorio Navalino selaku Senior Manager Pricing dan juga Promotion dari PT Semen Batu Raja Persero TBK yang langsung dari Sumatera Selatan, Palembang, bersama Ibu yang hadir di sini juga ya. Kita akan kembali mendengar setelah lagu yang satu ini.

0: dengan kembali bersama kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ini sangat seru sekali ya. Ini sudah ada yang masuk tapi sabar. Nanti kita akan gali lagi ya, bahas lagi mengenai bangun rumah impian bersama Semen Batu Raja. Kali ini bersama Bapak Victorio Navalino, yaitu selaku Senior Manager Pricing dan juga Promotion PT Semen Batu Raja. Ini kayaknya sangat antusias sekali para pendengar kita yang juga ingin bertanya langsung dan kepoin gitu ya, mengenai kualitas dari Semen Batu Raja. Tadi kita belum ngomongin soal harga, terus cara dapetin kalau yang sistem borongannya itu seperti apa untuk area di Provinsi Lampung gitu ya, yang paling terdekat gitu kira-kira ngambilnya di mana gitu kan ya. Nah, oke, kita akan bahas lagi bersama Pak Victor ya. Dan Vira mau nanya lagi nih, Pak, kalau tadi kan kita sudah bahas tuh mengenai jagonya dari Semen Batu Raja ini kalau di compare gitu dengan pasir atau juga material lainnya, baik itu dengan lumpur atau juga dengan semen yang kering berstruktur yang runcing-runcing gitu kan ya, pasti punya trik-trik yang lebih paham tuh kayak Bang Jago tadi itu gitu kan ya. Nah, untuk kita nih orang-orang awam nih ya, untuk bisa membedakan kualitas Semen Batu Raja dengan semen yang lain itu seperti apa nih, Pak? Kalau Vira pengen tahu.
1: Kalau ternyata kalau pakai headset suaranya beda ya.
0: Beda, lebih merdu kan,
1: lebih
0: Pak?
1: Lebih merdu suara saya. Halo, yeah. Halo.
0: Baik.
1: Mohon maaf, Mbak, agak jarang-jarang masuk radio.
0: Iya.
1: Jadi kalau untuk diskusi terkait dengan memilih semen atau membedakan gampang sebenarnya. Mm-hmm. Lihat aja mereknya. Semen Batu Raja bukan? Semen Batu Raja berarti kualitasnya terjamin, bagus, yes, gitu. Mm-hmm. Kenapa? Tadi kan kita sampaikan bahwa distribusinya atau produksinya langsung di daerah Sumbaksel gitu ya. Mm-hmm. Ada di Lampung, mm-hmm, Panjang, mm-hmm, di pabrik panjang, ada di Batu Raja juga gitu. Nah, dengan dekatnya proses distribusi ini berarti kualitas kurang lebih akan terjaga gitu ya, tidak, mm-hmm, melalui ada semen-semen yang mohon maaf luar datang dari Jawa gitu kan, mm-hmm, dia harus melewati laut gitu kan, nanti terpapar sama putri duyung, mm-hmm, terpapar sama apa namanya cuaca, mm-hmm, gitu kan. Nah, itu kan mempengaruhi kualitas juga. Nah, sama satu lagi, kalau ditanya bagaimana perbandingan kualitasnya, dicoba aja, dibeli, dicoba, mm-hmm. Nah, kalau dari ada misalnya nih ya, bapak tukang atau kontraktor nih atau, hmm, developer, saya mau ngebandingin, Pak, sebenarnya Semen Batu Raja sama semen kompetitor seperti apa, yuk undang kami demokan di sana, kita liatin, dengan catatan, hmm, apple to apple misalnya, yes, plester banding sama plester, pasirnya, hmm, sama, kerikilnya, hmm, sama, nanti kita lihat kualitas seperti apa. Sama satu lagi, karena kan walaupun secara semen dia SNI, mm-hmm, diatur oleh pemerintah, tapi dari sisi komposisi yang ada di dalamnya itu kan beda, mm-hmm, kan kandungan dari semen itu ada batu kapur, pasir silika, mm-hmm, persentase pabrik kami dengan pabrik kompetitor itu, mm-hmm, tentu berbeda-beda,
0: yes,
1: untuk mencapai SNI tadi tergantung dari sumber kapurnya. Kapur kami di sini beda, kapur mereka di pulau lain juga beda gitu. Nah, dengan komposisi yang berbeda tadi, hasil produknya walaupun kalau hasil jadinya harus memenuhi standar SNI, ketika diaduk atau digunakan itu komposisi airnya mempengaruhi. Misal ada semen yang kalau airnya banyak, ya kan, dia baru bagus. Ada airnya sedikit, dia baru bagus. Kalau saya menyampaikan ke tukang sederhananya, kayak bikin kopi, Pak, kopi merek A sama merek B, ada yang nyeduhnya airnya banyak, ada yang nyeduhnya air dikit. Ketika Bapak pakai kopi A, tapi cara nyeduh kopi B, mm-hmm, kopi A-nya jadi terasa tidak enak gitu. Mm-hmm. Itu permisalan sederhana ketika kami menyampaikan ke teman-teman tukang gitu.
0: Yes, seperti itu ya. Harus apple to apple. Ini yang perlu digaris bawahi.
1: Semen to semen.
0: Yes, semen to semen. Itu dia pendengar ya untuk Anda. Sekali lagi kita akan mengajak Anda untuk berinteraktif di sini, mm-hmm, atau juga pengen banget bertanya langsung gitu ya kepada seniornya manajer. Namanya senior manajer gitu kan ya. Iya enggak sih? Yes, betul.
1: Karena
0: Pak
1: udah
0: Victor
1: tua, makanya senior.
0: Pak Victor dari PT Semen Batu Raja, mm-hmm, atau juga yang pengen tahu dan pengen belanja mungkin dalam jumlah yang besar, mm-hmm, gitu kan ya, yang truk-truk gitu kan ya, mm-hmm, untuk membangun satu proyek gitu kan ya, bisa nanti pasti dengan harga yang juga sangat spesial. Dan mungkin para pendengar juga sering melihat atau juga menggunakan Semen Batu Raja, tapi ada yang juga nih, oh, ada yang ikutan bergabung. Kita angkat dulu ya, dari tadi nih kerang-kering, terus kita akan angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Iya, Pun.
1: Ampun.
0: Iya, di Lampung gitu, Pak, jawabnya.
1: Oh, harus ada Pun belakangnya.
0: Iya, Pun, gitu. Oh, iya. Oke, baik. Pun. Silakan, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Edo, Teluk Betung, Bandar Lampung, paling ujung. Assalamualaikum Pak Manajer, tapi pun.
1: Waalaikumsalam, ampun.
0: Iya, untuk informasi Pak, Teluk Betung ini di area dekat laut gitu, wilayah pesisir.
1: Iya, makanya namanya teluk kan, iya. Kalau gunung enggak.
0: Oh iya.
1: Betul.
0: Iya juga ya, betul. Bapak. Oke.
1: Halo Pak Edo, salam kenal Pak Edo.
2: Halo. Ya, kabar sehat, mau nanya sih Pak. Betul, ya, di rumah juga pakai batu raja nih Pak, sampai pendaki sampai atas itu batu raja.
1: Oh jangan sampai betul, atas Pak. Kalau sampai atas sampai atap berat nanti atapnya pakai semen.
2: Enggak, soalnya kan harus batanya kan harus sampai atas.
1: Oh batanya, Pak. Oh ya siap.
2: Kan harus pakai semen dong Pak.
1: Betul.
2: Betul, okay. Karena batu raja ini berkualitas paling mantap pokoknya Pak daripada yang lain gitu.
0: Wah, luar biasa.
2: Aku salah satunya pakai batu raja gitu Pak.
0: Oh gitu. Oh Edo baru aja bangun rumah ya?
2: Iya betul.
0: Iya betul.
1: Luar biasa. Nah,
0: tahun berapa kalau boleh tahu? Berapa bulan yang lalu atau baru selesai rumahnya?
2: Baru selesai setahun yang lalu lah.
1: Terima kasih banyak Pak Edo sudah menggunakan semen batu raja.
2: Karena kualitas berkualitas dan mantap pokoknya lah.
1: Nah kalau boleh tahu Pak Edo, waktu kan tadi ada pertanyaan tuh, memilihnya gimana sampai kok endingnya milih semen batu raja gitu? Kan tadi jadi pertanyaan.
2: Karena batu raja itu, batu raja itu paling bagus karena kalau dia diaduk sama pasir, dia menyatunya rata gitu Pak. Beda-beda sama semen-semen sama yang lain gitu. Ada juga semen lain terkadang dicampur sama semen, kan kadang dia semennya tuh kayak kabur gitu Pak, lari ketakutan gitu.
1: Oh, gitu. Mungkin karena semennya enggak cocok sama pasirnya di Sumatera kali ya, jadi enggak jodoh gitu. Dia.
2: Karena lari ketakutan.
0: Cepatnya nyambernya ya dengan Pak Victor ya.
1: Iya, Pak Edo juga suka nyamber.
0: Suka nyamber.
2: Oke. Nih, saya mau bertanya nih Pak.
1: Silakan.
2: Pak Manajer. Kan Victor batu raja ini udah berkualitas, udah dikenal sama orang seluruh di Indonesia lah ibaratnya ya Pak.
1: Iya, dunia akhirat kenal Pak.
2: Kan, iya betul. Nah, ini kan banyak nih Pak semen-semen yang menengah ke bawah lah. Pokoknya yang murah-murah banyak nih ya Pak.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Nah, yang dari batu raja apa sih Pak yang harus dipertahankan daripada sama semen-semen yang lain gitu Pak? Apa yang paling penting yang harus dipegang tangguh di batu raja itu satu nih Pak. Yang kedua, batu raja ini kalau kita buat ngaci itu mantap Pak. Itunya mengkilat kalau habis acian gitu ya Pak ya. Semen beda sama semen yang lain, dia hitam Pak. Jadi
1: saya.
2: Itu apa itu yang harus diperbaikin dari semen-semen yang lain gitu aja deh.
1: Kakak, oh, siap.
2: Terima kasih sama banyak. Pak Manajer, terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Semoga selalu sukses, selalu sehat.
1: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, semangat sekali loh.
1: Aduh. Berapa kali beliau nelfon sebelum kita angkat tadi? 18 kali kali ya.
0: Iya, Bapak ngitung ya ternyata
1: ngitung,
0: ya.
1: Ngitung karena luar muncul biasa. Terus.
0: Oke,
1: pertanyaan pertama.
0: Kualitas yang juga harus dipertahankan dari semen batu raja itu seperti apa?
1: Sebenarnya jawabannya udah ada, mempertahankan kualitas tadi supaya akan lebih banyak lagi konsumen-konsumen kami yang seperti Pak Edo tadi senang sekali membangun rumah dengan batu raja. Kualitasnya untuk plester cocok, untuk acian mulus kayak ibu-ibu pulang dari glowing skincare gitu ya. Nah jadi tugas kami adalah mempertahankan kualitas semen batu raja ini. Nah terus apa yang harus ditingkatkan dari semen-semen kompetitor mungkin atau semen-semen tadi dibilang semen-semen yang harganya lebih ekonomis ya, menengah ke bawah. Nah memang namanya strategi pricing ya, ada semen yang dia ngincar atas, ada ngincar bawah kayak mobil gitu ya, ada yang mahal ada yang murah gitu ya. Nah seperti yang kita sampaikan tadi, ada kualitas yang harus mereka kejar juga supaya masuk SNI. Karena kalau gak masuk SNI mereka gak bisa jualan. Nah ketika mereka harus ngejar tadi kan ada range tuh, range atas, range bawah, range setengah gitu ya. Angkanya dekat mana? Nah mungkin kalau mereka masuk ke level atas, range-nya gitu ya, mepet-mepet SNI atas, kualitasnya lebih bagus, tapi harganya. Kenapa? Karena kan bahan bakunya harus lebih berkualitas juga, komposisinya harus lebih bagus juga gitu. Nah sedangkan yang tadi mepet bawah tadi, mungkin ya karena kita kan gak tahu isi dalamannya, mungkin mereka harus mengorbankan sacrifice bahan baku atau komposisi supaya bisa tetap untung dengan harga yang mepet bawah tadi gitu.
0: Betul.
1: Gitu sih sebenarnya kondisinya kalau yang kami tahu ya.
0: Iya, betul sekali. Kualitasnya juga dipertahankan. Kemudian yang kedua tadi, Edo juga mungkin punya pengalaman nih ya. Mungkin yang kedua ini adalah pernyataan acinya tuh lebih mengkilap gitu.
1: Betul.
0: Ketika dia pengajian, betul glowing.
1: Glowing. Apa kita dan buka skincare aja pakai semen?
0: Boleh gitu skincare kan ya.
1: Oh iya, berarti Pak Edo ini dapat hadiah?
0: Dapat hadiah, merchandise.
1: Ketuluk betul.
0: Dari... Boleh berkunjung nanti mau dibuatin ini nih. Biasanya kalau Pak Edo ini khasnya tuh di rumahnya itu ikan bakar dan suka makan di bawah pohon. Di pesisir. Bapak pasti udah kenal dengan khas seruit Lampung kan? Iya.
1: Iya, seruit itu sambal kan ya?
0: Iya, betul. Sambal seruit Lampung nanti dibuatin sama Edo.
1: Ketika saya pertama kali dengar saya kira buah.
0: Buah seruit ya, Pak?
1: Seperuit.
0: Oh, iya juga fruit.
1: Fruit.
0: Itu fruits Bapak.
1: Fruit ya.
0: Fruit please. Oke, mari kita fokus lagi Bapak.
1: Baik, mohon maaf
0: ke distract gitu kan ya. Selain fruits, jamur ya, apalagi tadi ampun luar biasa Pak Victor ya. Bisa kita sampai sore nanti di sini Pak ya.
1: Oh iya, mohon maaf saya sore ada konser.
0: Oh, konser.
1: Iya,
0: sama lumba-lumba. Lumba-lumba. Oh iya, di Teluk Kiluan berarti. Betul. Baik, kita akan melipir nanti ke pantai ya Pak bersama Putri Duyung tadi pas nyebrang.
1: Yes.
0: Oke Pak, tadi kan sempat juga di spill mengenai proyek besar gitu kan ya.
1: Belinya di mana, harga berapa gitu ya?
0: Betul, SIG ini memang Semen Group Indonesia dari PT Semen Batu Raja tentunya merupakan perusahaan semen yang sangat besar dan mendukung kebutuhan pembangunan masyarakat serta perusahaan. Kalau nih ada yang ada proyek besar gitu ya, tapi juga masyarakat yang sedang membangun rumah pribadi, ini gimana caranya tuh Pak?
1: Caranya pertama kalau proyek-proyek besar, nah harus dipahami dulu nih tentang Semen Batu Raja. Semen Batu Raja itu dia kepemilikannya dari Semen Indonesia Group tadi ya. Di bawahnya ada berbagai macam brand, ada Semen Padang, Semen Batu Raja, Semen Tenasa, Semen Gersik gitu ya. Nah untuk di area wilayah Sumatera Selatan dan Lampung, Semen Batu Raja. Nah di mana belinya? Kalau untuk proyek-proyek besar, misalnya butuhnya sekali kirim satu truk 200 sak gitu ya, atau 10 truk gitu. Nah itu bisa langsung beli ke distributor kita. Yes. Jadi nanti direct selling ke distributor, mereka

0: kantor partner kita di masing-masing wilayah gitu.
1: Oke, betul sekali. Jadi ada produsen, ada distributor,
0: ada toko, ada tukang.
1: Iya,
0: lengkap dari hulu ke hilir dijagain oleh Sumber Batu Raja supaya masing-masing mendapatkan benefit.
1: Betul. Jadi mereka punya job desk masing-masing dan berbagi rezekinya di sana ya.
0: Betul. Termasuk jadi untuk langsung pendengar juga. Betul. Berbagi rezeki hari ini kan?
1: Iya, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih loh Pak, iya, sudah berbagi rezeki kepada kita semua. Jadi pendengarnya sangat semangat ya, antusias gitu.
0: Semangat nih, saya lihat tadi dari Meksiko.
1: Oh, baik dari Meksiko.
0: Iya, penipuan online barusan. Oh.
1: Pak, saya udah serius banget. Soalnya tadi Pak Victor bilang ini di YouTube juga.
0: Ada di YouTube tadi.
1: Kita mau buka YouTube ya.
0: Iya.
1: Kita buka YouTube ini Vira, soalnya buka di skripnya dulu. Mm-hmm. Kita buka ke sini dulu nih Bapak. Mm-hmm. Mana? Ada Ibu di situ?
0: Apa itu YouTube?
1: YouTube-nya.
0: Belum download
1: kita,
0: saya.
1: Kita bacakan
0: Bapak. Bacakan.
1: Sekarang atau nanti nih?
0: Sekarang aja.
1: Sekarang boleh ya. Sekarang untuk di YouTube di sini belum ada, tapi nantilah ya, kita cari dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, baik Vira mau tanya. Sudah ada?
0: Boleh dilihatkan ke mbaknya, biar mbaknya yang pilih.
1: Oh, boleh dilihat ya. Oke, banyak juga ya Bapak fansnya, gitu kan.
0: Mohon maaf. Pak Dirut.
1: Oh, Tabipun. Ya Pak Dirut, selamat siang. Dan lagi dengar siaran kita di siang hari ini. Wah. Bapak ya, kirim
0: salam saya
1: selamat siang juga. Semoga sehat ya Bapak. Oke, ini baru banyak yang kirim salam, tapi ada satu pertanyaan nanti kita akan bacakan. Baik. Ya.
0: Oh, salam
1: ada bayi. Ada Pak Febrian Toyib mau nanya Bapak dari PT Semen Batu Raja. Kalau kita membangun rumah semisalnya butuh semen banyak, apakah bisa order ke pabrik Semen Batu Raja? Oh, tadi udah dijawab ya.
0: Udah dijawab.
1: Terus gimana prosedurnya? Oke, terus yang lain nanti kita bacakan lagi. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Oke, dari Malang juga tadi ada, sangat menarik sekali ya kalau kita ngomongin tentang Semen Batu Raja, kelebihan nya gitu kan ya. Dan kalau pendengar nih Pak pengen mengenal produk bangunan supaya penting agar bisa merencanakan pembangunan dengan lebih baik. Ini para mungkin pengantin baru gitu ya, mau bangun rumah.
0: Betul.
1: Masih awam sekali tentang Betul. Material ini gimana?
0: Oke, berarti kita ngomongin RAB, rencana anggaran biaya.
1: Yes.
0: Dalam rencana anggaran biaya ada perhitungan kebutuhan bahan.
1: Yeah.
0: Nah, perhitungan kebutuhan bahan biasanya itu menggunakan yang namanya arsitek atau kontraktor. Kalau arsitek bikin desainnya, kontraktor menghitung biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah sesuai desain dari arsitek tadi. Nah, masing-masing itu biasanya ada biayanya. Arsitek itu ada fee-nya gitu ya, mulai dari 1% tergantung nilai rumahnya sampai dengan 5% dari nilai RAB rumahnya. Kontraktor itu mainnya persentase, mulai dari 10% sampai dengan 30% dari total pembangunan rumahnya. Itu beda-beda dari kontraktornya. Tapi ini banyaknya ya, termasuk saya juga, itu tidak menggunakan jasa beliau-beliau itu karena merasa 10%-nya lumayan bikin kamar mandi dalam gitu kan. Atau 30%-nya lumayan gitu. Nah, mungkin cara termudahnya adalah bertanya kepada tadi Abang Jago tadi,
1: Bang Jago,
0: Jago bangunan kita itu, kalau yang sudah terverifikasi ada tuh yang sudah bisa, dia tidak ngitung RAB secara harga, tapi dia sudah bisa memprediksi kira-kira kalau saya bikin rumah luasan segini, semennya saya butuh segini, pasirnya butuh segini, karena kan komposisinya udah ada, matematika sederhana sebenarnya.
1: Yes.
0: Kalau misalnya bikin beton 1 banding 2 banding 3, 1 semennya, 2 pasirnya, 3 kerikilnya. Kalau itu saya bikin cor-corannya ukurannya sekian kali sekian, ketemu kubikasinya, oh ternyata semennya butuh sekian sak, pasirnya sekian kol gitu ya, atau sekian truk gitu. Nah, itu udah bisa diprediksi. Walaupun kita bilang

0: Semen itu kan ada umurnya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau misalnya udah dibeli tapi nggak kepake, mau diapain? Ya udah, semennya buat bumbu masak nggak bisa, buat pupuk tanaman nggak bisa.
1: Betul.
0: Besi-besi berlebih mau diapain? Betul. Oh, saya mau jadi otot kawat tulang besi, nggak bisa juga.
1: Nggak bisa juga,
0: gitu kan.
1: Keras ya,
0: keras, Pak. Duit kebuang, tapi pedih karena kenapa? Nggak tahu mau diapain.
1: Gitu. Dijual juga orang belum tentu ya membutuhkan.
0: Betul.
1: Saat itu juga. Gitu.
0: Cara paling dekat disumbangkan. Betul. Ke masjid.
1: Oke, baik.
0: Mendadak beriman kan?
1: Mendadak ya,
0: mendadak, Pak. Mendadak beriman. Tadinya kagak kepikiran kan.
1: Oke, agak ngerem dulu saya sebentar ya, Bapak bilang mendadak ya. Oke, baik, Pak. Nah, kalau tadi nih ya sudah

0: Oh, ternyata rumah ini sampai jadi 200 juta. Tapi duit saya baru ada 50 juta. Saya bangun apa dulu? Pondasi dulu kan? Gak mungkin atap dulu kan?
1: Yes.
0: Oke.
1: Robo.
0: Terus bikin pondasi dulu. Nanti begitu ada duit lagi, naik lagi dinding. Bertahap ya. Tapi harus dipertimbangkan bahwa misalnya di sekarang nih, tahun 2026 kita udah punya RAB-nya nilai rumah 200 juta. Tapi kita tahu nih, kemampuan kita per tahun itu cuma 50 juta ngumpulin nih. Nah, kita kan gak mungkin nganggap bahwa berarti kan kalau 50 di tahun keempat rumah saya jadi gitu kan. Gak bisa kayak gitu juga. Kenapa? Karena dari sisi biaya bahan bangunan ini naik setiap tahun, Mbak. Jadi misalnya di tahun ini harganya segini, tahun depan akan naik, berarti setelah 4 tahun dari 200 juta itu ada kemungkinan akan bertumbuh harganya atau bertambah gitu. Jadi itu tadi, kalau mau bikin rumah tumbuh, pertama harus tahu dulu totalnya berapa. Habis itu dibangun bertahap, tapi dipersiapkan dananya untuk penambahan biaya setelah sekian tahun. Gitu.
1: Oke, itu dia tipsnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami, dan yang pasti siapkan dananya juga. Itu yang paling penting.
0: Ada pertanyaan, saya yang nanya ke Mbak. Mbak udah punya rumah belum?
1: Alhamdulillah sudah, Pak.
0: Sudah, rumahnya beli perumahan atau bangun sendiri?
1: Bangun sendiri.
0: Bangun
1: dari pondasi.
0: Dari pondasi ya, berapa tahun bangunnya?
1: Udah 10 tahun.
0: Enggak, maksudnya proses membangun dari nol
1: proses
0: sampai
1: pembangunan.
0: Langsung jadi. Maksudnya dalam sekali bangun selesai atau
1: sekali bangun?
0: Oke.
1: Sekali bangun.
0: Nah, waktu itu tahun berapa?
1: Tahun 2014.
0: 2014. Harga semen masih ingat berapa?
1: Aduh, lupa lagi, Pak.
0: Lupa. Ah, yang ingat aja. Cat misalnya.
1: Iya, itu semen tuh kalau enggak salah sekitar berapa ya? Aduh, lupa ya, Pak. Soalnya
0: 40.000 waktu itu. Sekarang berapa
1: sekitar
0: masih
1: 2014.
0: 60 sampai 80.000 tergantung dari lokasi sama mereknya.
1: Betul.
0: Nah, berarti
1: betul.
0: Kan harga itu naik ya dari bahan bangunan. Nah, jadi kalau misalnya rumah tumbuh tadi, ya itu tadi pertumbuhannya mungkin gak sebesar 10 tahun atau 12 tahun ini ya. Tapi kalau setiap tahun itu emang setiap bertambah gitu.
1: Iya, betul.
0: Karena pengalaman juga dari teman-teman yang pernah bangun rumah gitu ya, dia tidak memprediksi pertambahan biaya ini, Mbak. Nah, rumahnya udah selesai gitu ya, tapi masih ada yang kurang-kurang nih, karena duitnya dia pasin 200 tadi. Dia tidak mempertimbangkan kenaikan, kurang keramiknya, udah bisa ditempatin. Tapi misalnya belum dicat, belum diplester aci, dinding doang baru batanya masih kelihatan gitu kan. Jendelanya yang tadi prediksinya mau jendela aluminium yang keren gitu kan. Akhirnya karena biar pengen cepat ditempati, pakai jendela kayu biasa aja gitu. Nah, itu akhirnya apa yang didesain di awal tidak terlaksana dengan baik di prosesnya, karena
1: betul,
0: tidak mempertimbangkan tadi itu.
1: Iya, jadi finishingnya juga pakai material yang tidak semestinya.
0: Betul.
1: Ya. Oke, baik, itu tadi ya. Kita baru ada dua nih, Pak. Kita akan satu lagi ya. Kita cari satu lagi pertanyaan dari pendengar yang juga ingin bertanya langsung. Ini dari Rintan. Rintan namanya.
0: Bukan mantan.
1: Okay. Bapak. Oke. Okay. Udah bisa tarik napas ya, Pak ya? Okay. Bukan mantan berarti.
0: Banyak soalnya.
1: Iya, banyak. Izin bertanya, Pak Victor. Sekarang kan banyak tuh masyarakat yang ingin membangun rumah dengan biaya terbatas gitu. Jadi, kadang mereka tuh memilih bahan yang lebih murah. Gimana caranya supaya masyarakat tetap bisa dapetin bahan bangunan yang bagus dengan harga terjangkau? Apakah ada edukasi masyarakat ingin membangun rumah sedikit demi sedikit? Nah, edukasi. Kalau tadi kan Bang Jago ada pelatihan.
0: Yeah.
1: Mungkin dia berharap juga masyarakat ada kayak gitu. Gimana tuh, Pak?
0: Sebenarnya edukasi seperti itu sekarang di medsos ada banyak. Cuman kalau dari Semen Batu Raja sendiri yang melakukan edukasi kepada pengguna akhir belum ada. Tapi dia bagus tuh, Mbak. Nanti mungkin kami, saya dan Mbak Siska bisa merundingkan. Mungkin ya dikumpulkan bagi yang tertarik gitu ya. Nah, terus kalau
1: buka kelas gitu kali
0: buka
1: ya.
0: Buka kelas.
1: Seru ya.
0: Tapi gratis kalau di Semen Batu Raja.
1: Oh, luar biasa.
0: Dapat makan. Dapat kaos.
1: Oke, gas ya kita, Pak.
0: Iya,
1: kita
0: gas.
1: Buat tuh.
0: Terus nanti kita datangkan pembicara yang profesional. Kalau saya kan enggak itu apa namanya, enggak pro-pro banget gitu.
1: Oh gitu ya, enggak pro tapi pro aja.
0: Gitu ya.
1: Pro aja, aduh Mbak Siska bisa aja deh.
0: Bukan pro 2 juga, bukan.
1: Pro 1 kita,
0: pro
1: Pak.
0: Satu. Oh, pro 1 ini, apa bedanya?
1: Pro 2 di sebelah.
0: Oh, kakaknya.
1: Iya, kalau pro 2 adeknya.
0: Adeknya
1: segmentasi
0: malahan.
1: Anak muda.
0: Oh,
1: jadi
0: maksud Mbak saya udah tua gitu.
1: Senior kan, Pak.
0: Oh, iya,
1: senior
0: saya.
1: Manager.
0: Lupa saya. Oke, kembali lagi ke yang tadi.
1: Iya, betul.
0: Jadi bagaimana membangun rumah dengan dana yang terbatas. Sebenarnya dana itu tidak bisa dibilang cukup untuk bangun rumah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang puas dengan rumah setelah dibangun. Ini dari sisi psikologis kita ngomong ya. Mm-hmm.
1: Yes.
0: Misalnya

0: Kan nih udah bangun dari 2014. Pas ngeliat rumah sekarang misalnya lagi ada duit gatel kan. Kayaknya dapurnya direnov enak nih, gitu kan.
1: Sekarang tuh serba minimalis konsepnya.
0: Minimalis. Padahal waktu itu kita bikinnya 2014 tiangnya gede-gede.
1: Iya ya
0: kan? Sekarang beda lagi kok, sama kayak punya mobil. Dulu mobil ini sekarang pengen mobil listrik gitu kan. Nah, sebenarnya kalau bangun rumah jangan ngomong budget dulu. Ngomong utamanya tuh kebutuhan. Butuhnya apa? Oke, saya butuh satu kamar atau dua kamar. Kamar mandinya berapa? Satu atau cukup satu atau butuh dua gitu kan? Terus penghuninya berapa orang? Luas tanahnya berapa yang mau kita bangun? Itu mempengaruhi nanti bentuk rumah yang mau kita bangun seperti apa. Harganya berapa, biayanya berapa. Dan baru kita ngomong bahannya. Karena bahan itu terakhir. Setelah kita udah tahu semua rencananya, baru kita ngomong bahan dan biayanya gitu. Nah, okay. Jadi pahami dulu nih tadi Ibu Rintan. Dipahami dulu Bu Rintan, butuhnya apa? Oh, saya butuh rumah yang kamar mandi dalam, tempat tidur luar. Bisa. Gitu ya. Kamar mandi dalam, kamar mandi luar. Atau aduh, rumah yang pakai kolam renang tapi enggak pakai kamar tidur. Ada gitu kan.
1: Oke, tidurnya di kolam gitu.
0: Tidurnya kan, di kolam. Okay, Putri baik. Duyung tadi kan nyambung lagi.
1: Yung Bapak ada, jadi kayak harus nge-lag dulu. Udah serius kan langsung.
0: Jangan terlalu serius.
1: Baik lagi ya. Seru sekali. Nah, Pak, sekarang kita ngomongin masyarakat Lampung. Gak kerasa loh, tinggal 8 menit loh kita, Pak.
0: Waduh.
1: Kebersamaan kita. Ini kita ngomongin masyarakat Lampung nih ya, Pak.
0: Oke.
1: Nah, ini kan gimana sih strategi dari Semen Batu Raja untuk dikenal dan menjadi pilihan masyarakat di wilayah ini. Apalagi untuk Gen Z-Gen Z yang ingin membuat proyek-proyek baru menggunakan material Semen Batu Raja. Ini seperti apa, Pak?
0: Oke. Pertama, strateginya adalah kita hadir dulu. Hadir di masyarakat seperti di radio ini. Memberikan edukasi, mulai dari pelatihan tukangnya dulu kita edukasi, terus kita tersedia di semua toko bangunan yang ada di Lampung, Provinsi Lampung. Terus ada pergeseran juga daripada Gen Z dengan senior-seniornya sebelumnya. Nah, senior sebelumnya itu memilih produk seperti yang sampaikan Pak Edo tadi, kualitas. Tapi kalau Gen Z sekarang efisiensi. Nah, tadi kan ada pertanyaan dari Bu Rintan ya. Fokusnya efisiensi, terus habis itu minimalis gitu ya. Nah, kita mendekati masyarakat seperti itu. Ada brand-brand lain dari Semen Indonesia Group yang ada di sini juga gitu, yang memenuhi kebutuhan Gen Z tadi. Gitu, itu salah satu yang kita lakukan.
1: Betul.
0: Nah, terus ada call center kita juga. Jadi kalau dibuka website Semen Batu Raja atau Semen Indonesia Group gitu ya, itu ada call center kita juga untuk diskusi, nanyain. Nah, pertanyaan itu nanti terhubung langsung dengan PIC yang bertanggung jawab di situ gitu. Itu sih cara kita mendekatkan diri dengan Semen Batu Raja,
1: dengan masyarakat ya. Betul sekali. Nah, kalau tadi Fira sangat menarik sekali mengenai Abang Jago yang juga tersertifikasi dan tentunya mereka sebelumnya ini melewati atau juga melakukan
0: pelatihan.
1: Iya. Sehingga nantinya pentingnya keterampilan tukang itu juga menjadi sebuah keharusan lah buat mereka, supaya nanti dalam hal perhitungan di lapangan nanti enggak asal-asalan gitu kan. Nah, apakah di sini Semen Batu Raja memiliki perhatian terhadap komunitas tukang dan juga tenaga konstruksi? Atau mereka kayak ada komunitasnya gitu? Ada.
0: Kita namanya komunitas jago bangunan. Itu terkonsolidasi dari seluruh Indonesia.
1: Oh gitu.
0: Dari mulai Aceh sampai Papua itu ada semua. Ada komunitas buat teman-teman yang menggunakan semen Tonasa. Ada komunitas yang menggunakan Semen Batu Raja. Nah, di Lampung juga sudah ada grup WA-nya gitu kan. Nah, nanti mereka di dalam grup WA itu ada games-games seru tuh kalau tukang-tukang ini sudah gabung. Terus nanti kita pilih yang paling aktif, yang paling rajin menggunakan produk kita. Nanti biasanya tuh suka ada beasiswa buat anaknya. Atau ada candlelight dinner dengan istrinya.
1: Luar biasa.
0: Bayangin bapak tukang candlelight dinner di hotel.
1: Jadi dinner-dinner fancy,
0: fancy
1: gitu ya.
0: Iya, makan pecel lele. Enggak ya. Pecel lele kalau di hotel beda loh, Mbak, harganya.
1: Pecel lele, lelenya terbang gitu kan.
0: Lele crispy. Terbang, crispy gitu. Namanya Inggris lagi.
1: Oke, bisa dikasih tahu?
0: Leles. Karena lelenya dua, jadi pakai S belakang.
1: Leles gitu kan, lebih dari satu ya,
0: lebih
1: Pak ya.
0: Lebih dari satu.
1: Oke, baik. Nanti kita coba di sini Mbak Siska ya.
0: Iya.
1: Langsung kita coba lala fancy gitu kan ya.
0: Itu Mbak, jadi apa apa tukang-tukang bangunan ini kita rangkul. Kita rangkul karena mereka, mungkin mereka bukan mereka yang beli semen. Bukan mereka yang melakukan transaksi dengan toko.
1: Betul.
0: Tapi mereka adalah influencer bagi kami. Mereka yang menyampaikan kepada pemilik rumah, kayak tadi Bang Edo bilang, "Pak, saya mau bangun rumah. Mau bangun rumah, semennya bagusnya apa? Oh, semen ini belinya di toko bangunan ini." Nah, beliaulah influencer kita. Jadi kalau di sini ada sebanyak berapa ratus ribu, Mbak? Enggak sih. Ada aplikasi juga buat bapak-bapak tukangnya. Jadi mereka misalnya, saya beli semen, di foto tuh nota semennya, di foto pembangunan rumahnya, di share, nanti mereka dapat poin. Poinnya bisa ditukar macam-macam.
1: Luar biasa ya. Luar biasa job desk-nya ya.
0: Ada e-learning juga loh, Mbak. Kan tadi ngitung RAB. Bapak tukang ini kan, mohon maaf, ada yang mereka tamat SMA, ada SD pun gak tamat gitu kan. Tapi dengan ada e-learning itu, kita giring mereka, gini loh Pak, cara ngitung kebutuhan bahan. Bukan cuma ngomong semen aja, besi jadi, besi juga gitu kan. Terus abis itu menghitung kebutuhan keramik, pasangan baja ringan gitu. Kadang kita berkolaborasi dengan brand apa, brand-brand lain gitu ya, bahan bangunan lain.
1: Oke, sangat luar biasa. Gak kerasa Pak, waktu kita tinggal 4 menit lagi di sini.
0: Waduh, saya panik
1: sebelum
0: banget.
1: Sebelum kita menutup perjumpaan kita kali ini di pukul 13 waktu Indonesia Barat, di penghujung acara. Sebelum menutup perbincangan, apa sih pesan terakhir dari Pak Victor gitu ya untuk masyarakat Lampung yang mendengarkan siaran kita? Silakan Pak.
0: Jangan terakhir dong, Mbak.
1: Apa dong?
0: Kalau terakhir,
1: Pamungkas.
0: Kalau terakhir kayaknya udah, habis itu nggak ada lagi saya bisa ngasih pesan.
1: Oh gitu, boleh-boleh silakan Pak.
0: Saya masih hidup,
1: Mbak. Oh masih. Pamungkas ya Pak ya. Kaget loh saya tadi Pak.
0: Mbak bilang terakhir lebih kaget lagi.
1: Terkejut. Oke, silakan Pak.
0: Wow gitu ya. Jadi gini, pesan dari Semen Batu Raja sebagai sebuah perusahaan adalah kami hadir dari tahun 1970-an di daerah Sumatera bagian selatan gitu ya. 7 berapa Mbak? 74, bayangin saya waktu itu masih dalam bentuk hawa, dalam bentuk roh saya. Nah tahun 74 sudah hadir mendampingi masyarakat Sumatera Selatan dan Lampung gitu ya, atau Sumbaksel. Nah dan untuk kedepannya kami tetap berkomitmen hadir di samping masyarakat. Bukan cuman ngomong jual semen, ini ngomong value apa yang bisa ditawarkan kalau teman-teman menggunakan Semen Batu Raja. Semen Batu Raja apa Mbak, tagline-nya Mbak?
1: Semen Batu Raja kokoh dan tahan lama. Oke, baik, kokoh dan juga tahan lama. Nah itu dia ya, terima kasih loh Pak atas waktunya perbincangan kita di siang hari ini. Dan Fira juga kayak dapat manfaat sih, satu sih, dan juga Fira yang tadinya gak tahu jadi tahu. Dikira tuh tukang itu cuman apa, otodidak, ternyata mereka benar-benar bekerja secara profesional. Ada pelatihannya, sampai ada candlelight dinner-nya, ada aplikasinya, ada grupnya, ada komunitasnya. Seru banget ya. Jadi memang PT Semen Batu Raja ini memang merangkul semua
0: pihak,
1: betul. Dan kita belajar bahwa membangun bangunan yang kokoh bukan hanya tentang memilih material, tapi juga perencanaan, pengerjaan, dan juga perawatan yang benar ya. Kami mohon undur pamit pendengar dari program Satu FM Bandar Lampung di siang hari ini bersama narasumber kita yaitu Pak Victor dari PT Semen Batu Raja yang juga telah memberikan informasi kepada kita semua, dan juga tentunya PT Semen Batu Raja Persero Tbk yang merupakan bagian dari SIG.
0: SIG.
1: Ya? Betul, SIG. Kami pohon undur diri. Terima kasih telah mendengarkan siaran kita. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Victor dan juga Mbak Siska.

13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar berita dari Lampung Siang edisi Rabu 14 Oktober 2026 dengan topik berita. Penataan pedagang di kawasan Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung dilakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus kenyamanan aktivitas jual

0: 360 SPPG yang belum mendapatkan kejelasan kelanjutan proses aktivasi. Selain itu, sebanyak 74 SPPG di wilayah 3T yang telah dibangun juga belum dapat beroperasi karena belum memperoleh aktivasi dari BGN.
1: Kemarin Pak Kepala Badan Gizi Nasional Pak Sudiryono sudah mengaktivasi di wilayah timur sebanyak 680 SPPG yang terdiri dari 3T dan aglomerasi yang akan bertahap sampai di wilayah Sumatera. Wilayah timur dulu karena yang ditekankan adalah daerah yang stunting dan sangat stunting. Itu yang diutamakan terlebih dahulu. 360 itu di aglomerasi yang sudah membangun 74. Karena memang aktivasi dari BGN dan Pak Sudiryono tidak ada seorang pun yang bisa mencoba menjadi calo dalam aktivasi.
0: Ahmad Heri menambahkan, kondisi tersebut tidak terlepas dari penyesuaian kebijakan dan pembenahan tata kelola program. Ia memastikan, hingga kini petunjuk teknis pelaksanaan juga tengah dikaji kembali untuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru. Sejauh ini KPPG terus memberikan pemahaman kepada para pengelola terkait kebijakan yang sedang diperbarui, termasuk petunjuk teknis yang masih dalam proses pengkajian. Ahmad berharap proses evaluasi dan penyesuaian kebijakan tersebut segera rampung sehingga SPPG yang telah dibangun dapat segera beroperasi. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung terus mengedukasi petani kakao untuk meningkatkan kualitas hasil panen melalui proses fermentasi agar petani tidak selalu menjual kakao dalam bentuk bahan baku. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Dinas Perkebunan Provinsi Lampung terus mengedukasi petani kakao untuk meningkatkan kualitas hasil panen melalui proses fermentasi. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah hilirisasi agar petani tidak selalu menjual kakao dalam bentuk bahan baku. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi, mengatakan edukasi fermentasi tetap dilakukan meski selisih harga antara kakao fermentasi dan kakao non-fermentasi saat ini belum terlalu besar. Petani diarahkan memahami manfaat pengolahan sehingga memiliki pilihan dalam meningkatkan nilai hasil panen. Harga biji kakao non-fermentasi di tingkat petani saat ini berada pada kisaran Rp51.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Kondisi harga tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mendorong petani melakukan fermentasi karena prosesnya membutuhkan waktu dan penanganan tambahan. Pemerintah juga mengarahkan petani untuk melangkah lebih jauh melalui hilirisasi kakao. Petani didorong membentuk kelompok agar dapat mengolah kakao menjadi produk seperti pasta dan bubuk yang memiliki nilai tambah lebih besar.
4: Walaupun nanti difermentasi, memang saat ini harga kakao antara non-fermentasi dan fermentasi belum terlihat harga yang signifikan, karena memang hal ini yang memang membuat petani kurang berminat untuk melakukan kakao fermentasi. Maka dari itu kita mengarah bagaimana caranya petani itu mengolah kakao itu menjadi apakah seperti bubuk atau coklat pasta ataupun yang lainnya. Ini yang memang sekarang fokus hilirisasi itu seperti itu nantinya ke depan gitu loh.
3: Untuk mendukung penanganan pasca panen, pemerintah Provinsi Lampung pada 2026 mengalokasikan 82 unit dryer di berbagai desa. Alat pengering tersebut dapat membantu petani mengeringkan hasil panen lebih cepat dan mendukung proses pengolahan komoditas di tingkat desa. Desti menjelaskan, edukasi dilakukan agar petani mulai terbiasa mengelola kakao dengan proses pasca panen yang lebih baik. Menurutnya, fermentasi dapat menjadi tahap awal sebelum petani mengembangkan kakao menjadi produk olahan. Pemerintah berharap petani dapat meningkatkan kualitas kakao melalui pengolahan yang lebih baik sejak setelah panen. Penggunaan dryer dan penguatan kelompok petani diharapkan mendukung hilirisasi kakao hingga menghasilkan produk dengan nilai jual lebih tinggi. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikan selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat mengenai penataan pedagang di kawasan Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung yang dirangkum tim pemberitaan RRI.
5: Saya Nazwa, saya setuju dengan adanya penataan pasar ini. Karena kalau pasar tertata dengan baik, kita kan sebagai pembeli juga merasa lebih nyaman saat berbelanja nih. Apalagi kalau jalannya tidak terhalang, kebersihannya terjaga, dan kita lebih mudah untuk mencari barang yang dibutuhkan.
6: Saya Lita, sebenarnya saya mendukung kalau pasar mau ditata supaya lebih rapi. Tapi yang perlu diperhatikan juga nasib pedagang, terutama kalau ada perubahan lokasi berjualan. Jangan sampai penataan ini justru membuat pembeli berkurang dan pendapatan kami menurun. Harapannya sih, pemerintah bisa melibatkan pedagang dan memberikan solusi yang adil.
2: Berikan kita beralih ke berita selanjutnya. Penataan pedagang di kawasan Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung.

0: lakukan untuk menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus kenyamanan aktivitas jual beli. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menata penggunaan badan jalan di sepanjang Jalan Imam Bonjol agar aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih tertib tanpa mengganggu pengguna jalan. Berikut laporan Nuria Novasari.
1: Melaksanakan penataan di wilayah Pasir Gintung dan Jalan Imam Bonjol.
2: Penataan kawasan Pasar Pasir Gintung menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menjaga ketertiban di tengah aktivitas perdagangan yang berlangsung setiap hari. Penggunaan badan jalan oleh pedagang menjadi perhatian karena turut mempengaruhi kelancaran kendaraan dan kenyamanan masyarakat yang berbelanja. Penataan yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung melibatkan sejumlah perangkat daerah, diantaranya Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan PD Pasar bersama unsur kewilayahan. Langkah tersebut diarahkan untuk mengembalikan fungsi badan jalan sekaligus menciptakan ruang yang lebih tertib bagi pedagang dan pembeli. Kepala Dinas Kota Bandar Lampung Erwin mengatakan, penataan dilakukan untuk menciptakan kenyamanan dalam aktivitas berdagang sekaligus menjaga ketertiban lalu lintas di sekitar pasar.
1: Melaksanakan penataan di wilayah Pasir Gintung dan Jalan Imam Bonjol. Dan tujuan penataan ini tentunya dalam rangka untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan baik itu dalam berdagang, kemudian lalu lintas biar tertib, kemudian juga pembeli pun juga nyaman.
2: Erwin menjelaskan, penataan di kawasan Pasar Pasir Gintung dan Jalan Imam Bonjol bertujuan agar aktivitas perdagangan dapat berlangsung dengan tertib. Menurutnya, kondisi tersebut diharapkan membuat pedagang lebih nyaman berjualan, pembeli lebih leluasa berbelanja, dan pengguna jalan dapat melintas dengan lancar. Melalui penataan tersebut, pemerintah kota berupaya menjaga agar kegiatan ekonomi di Pasar Pasir Gintung tetap berjalan seiring dengan kebutuhan akses jalan yang tertib. Penataan diharapkan dapat mendukung kenyamanan pedagang, pembeli, dan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal, Bupati Waikanan Ayu Asalasiah meninjau langsung kantor Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Haryanto.
3: Bupati Waikanan Ayu Asalasiah melakukan kunjungan kerja kunker mendadak ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Waikanan pada Selasa kemarin. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Adminduk berjalan prima, transparan, dan bebas pungutan. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Ayu berinteraksi langsung dengan sejumlah warga yang tengah mengurus dokumen. Ia mengecek detail proses pelayanan mulai dari sistem pendaftaran hingga kecepatan penerbitan dokumen baik yang diproses secara tatap muka atau offline maupun melalui sistem daring atau online. Menanggapi kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Waikanan tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Waikanan Ade Cahyadi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Ade menegaskan kembali instruksi tegas Bupati bahwa seluruh pelayanan dokumen kependudukan di Waikanan tidak dipungut biaya sepeser pun. Selain memantau fasilitas fisik, Bupati juga memberikan atensi khusus pada aspek digitalisasi pelayanan. Ia menginstruksikan agar Disdukcapil lebih masif dalam mensosialisasikan nomor layanan pengaduan dan kanal pendaftaran online. Langkah ini diharapkan dapat memangkas tumpukan antrean fisik di kantor dinas sehingga masyarakat tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk mengurus dokumen. Pihak Disdukcapil berkomitmen segera menindaklanjuti arahan Bupati dengan memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat kampung. Berbagai kanal media akan digunakan untuk menyebarkan alur pelayanan yang baru.
4: Ya, meningkatkan pelayanan, terus ya dilanjutkan, kita kan memang ya, digitalisasi itu ini kan ditingkatkan, jadi hanya secara online.
5: Di dalam kunjungan itu katanya sempat menyampaikan hal-hal yang penting buat masyarakat, itu apa aja yang disampaikan Ibu Bupati, Pak?
4: Ya, dia di ini bahwasanya pelayanan ini gratis, kasih tahu masyarakat pelayanan gratis, kemudian ya kalau ada apa-apa, Pak, dia ada, sudah kita siapkan apa namanya kotak pengaduan, kotak konsultasi itu ada.
5: Nah, setelah adanya kunjungan Bupati ini, langkah ke depan untuk meningkatkan pelayanan apa nih, Pak Kadis, dari kita di Disdukcapil?
4: Ya, kita jelas mendekatkan pada masyarakat, kita lakukan namanya yang kecamatan-kecamatan yang belum bisa cetak KTP atau kita terlayani cetak kita nanti dilayani secara apa namanya pelayanan datang. Yang kedua ya kita sosialisasikan mengenai pelayanan secara digital secara online.
3: Di sela-sela kunjungannya, Bupati juga sempat berdialog dengan pemohon layanan untuk mendengar testimoni langsung mengenai kendala di lapangan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung demi menjaga standar pelayanan prima di Kabupaten Waikanan. Melalui kunjungan ini, Disdukcapil Waikanan diharapkan terus berinovasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan untuk memastikan hubungan kerja antara karyawan di perusahaan berjalan sesuai ketentuan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan lakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap sejumlah perusahaan. Berikut laporan Bayu Satria.
6: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Waikanan mengintensifkan pembinaan hubungan industrial di sejumlah perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hubungan kerja berjalan harmonis serta hak pekerja dan kewajiban perusahaan terpenuhi sesuai ketentuan. Kepala Disnakertrans Kabupaten Waikanan, Rofiki, mengatakan pembinaan dilakukan terhadap sarana dan prasarana hubungan industrial yang tersedia di perusahaan. Salah satu perusahaan yang menjadi sasaran pembinaan yakni PT Budi Lampung Sejahtera di Kampung Surupaindah, Kecamatan Pakuan Ratu. Ia menambahkan, pihaknya mendorong perusahaan memahami dan menerapkan ketentuan ketenaga kerjaan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hak dasar pekerja dapat terlindungi dan kewajiban masing-masing pihak dapat dijalankan secara bertanggung jawab. Menurutnya, pembinaan hubungan industrial juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan kondusif. Hubungan kerja yang baik diharapkan dapat mengurangi potensi perselisihan antara pekerja dan perusahaan.
7: Ya, ini baru kita melakukan kegiatan sosialisasi atau pembinaan langsung kepada karyawan yang ada di perusahaan di Waikanan, termasuk terkait dengan sarana dan prasarana hubungan industrial di perusahaan. Dan kami berkunjung ke PT Budi Lampung Sejahtera atau BLS yang ada di Kampung Surupaindah, Kecamatan Pakuan Ratu. Dan juga kita sudah mendapatkan informasi bahwa sarana prasarana hubungan industrial yang ada di BLS cukup baik, namun memang ada beberapa hal yang perlu dilengkapi lagi terkait dengan sarananya itu.
6: Lebih lanjut, dirinya berharap setiap perusahaan dapat terus meningkatkan penerapan aturan ketenaga kerjaan serta membangun komunikasi yang baik dengan pekerja. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas hubungan kerja dan mendukung kelangsungan kegiatan produksi. Melalui pembinaan secara berkelanjutan, ia menegaskan Disnakertrans Waikanan berupaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Dengan begitu, perlindungan tenaga kerja dapat berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas perusahaan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan kita beralih ke berita selanjutnya. UPT SMP Negeri 1 Umpu Semanggung menilai penggunaan ompreng lebih praktis dibandingkan sistem prasmanan dalam program makan bergizi gratis karena pertimbangan efisiensi waktu pembagian makanan bagi 258 siswa. Meski demikian, pihak sekolah juga mulai melakukan penyesuaian menu bagi siswa yang memiliki alergi makanan tertentu. Berikut laporan Rio Tanjung.
8: Unit Pelaksana Teknis UPT SMP Negeri 1 Umpu Semanggung menilai penggunaan ompreng dalam program makan bergizi gratis lebih praktis dibandingkan sistem prasmanan. Pertimbangan utama ialah efisiensi waktu pembagian makanan kepada ratusan siswa. Penanggung jawab program MBG UPT SMP Negeri 1 Umpu Semenguk, Ana Taufik, kepada RRI mengatakan sebanyak 258 siswa menerima manfaat program tersebut. Menurutnya, perubahan sistem distribusi menjadi prasmanan masih sebatas wacana dan belum diterapkan di sekolah. Dia menjelaskan penerapan sistem prasmanan membutuhkan persiapan dan pengaturan teknis yang berbeda. Sekolah juga perlu mengelola antrian agar pembagian makanan berlangsung tertib. Ia menilai penggunaan satu titik prasmanan berpotensi membuat proses pembagian makanan membutuhkan waktu lebih lama. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan sebelum sekolah menerapkan sistem distribusi baru. Meski demikian, dia menyebut respon siswa terhadap program MBG sejauh ini positif. Namun, selera makan yang berbeda membuat sebagian siswa terkadang kurang menyukai menu yang disediakan. Menurutnya, penyesuaian menu bagi siswa yang memiliki alergi makanan juga mulai dilakukan. Siswa yang alergi terhadap bahan makanan tertentu diberikan menu alternatif agar tetap dapat menikmati makanan.
9: 258 siswa belum pernah, itu masih wacana, dan kemungkinan dalam penerimaan itu harus ada persiapan juga untuk sekolah untuk memanage suatunya, waktu juga supaya berjalan dengan baik pendistribusiannya. Kalau prasmanan kan nanti teknisnya sudah berbeda lagi. Lebih praktisnya kayaknya pakai ompret. Pastinya waktu. Ya, pemanfaatan waktunya kalau prasmanan kan dengan 258 siswa itu kan harus antri. Kalau kita cuma prasmanan satu, itu waktunya itu lebih banyak yang akan dipakai. Gam sih kalau ada yang pas nggak dapat MBG atau ke pengirimannya terlambat, itu kadang-kadang memang di nanti-nanti sama anak.
8: Lebih lanjut, dia menambahkan penyesuaian tersebut membantu siswa yang sebelumnya tidak dapat mengkonsumsi menu tertentu. Dengan demikian, makanan yang diberikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Pihak sekolah berharap pelaksanaan MBG terus berjalan dengan baik. Efektivitas distribusi, ketepatan waktu, serta penyesuaian menu menjadi hal penting untuk mendukung keberlanjutan program di lingkungan sekolah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Lampung Olahraga.
0: Pendengar cabang olahraga Petangkyu ambil bagian dalam kejuaraan nasional atau kejurnas Petangkyu di Gor Cendrawasih Jakarta dengan mengirimkan sebanyak 17 atlet. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
11: Dengan kekuatan 17 atlet ini, mengacu dengan kejuaraan yang pernah lalu, kita memperoleh 2 medali perak. Insya Allah ini apa yang targetkan.
12: Sebanyak 17 atlet petang dilepas Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung untuk mengikuti kejuaraan nasional petang di Gor Cendrawasih Jakarta. Wakil Ketua 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin menjelaskan, kontingen Lampung terdiri atas 10 atlet putra dan 7 atlet putri, didampingi 3 ofisial. Mereka akan bertanding pada 14 nomor pertandingan.
13: Kami, kena pengurus KONI, berdoa semoga adik-adik semua dari berangkat sampai kembali dalam keadaan sehat, kemudian meraih prestasi, dan kami juga berpesan jaga nama, jaga diri, jaga nama provinsi.
12: Ia juga berpesan kepada seluruh atlet untuk menjaga kekompakan, fokus, dan konsistensi selama pertandingan, sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik untuk mengharumkan nama Lampung. Sementara itu, Ketua Harian Pentang Lampung Mulyadi turut memberikan dukungan kepada para atlet yang akan berlaga.
11: Dan akan turun di 14 nomor kategori, shooting putra, shooting putri, single man, single woman, double man, double woman, triple woman, triple man, terus ada ganda campur, ada bergu campuran, triple A, triple B. Kemudian kejuaraan ini berlangsung dari tanggal 13 sampai 18 Oktober.
12: Keikutsertaan dalam kejurnas tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengalaman bertanding serta memperkuat prestasi Petang Lampung di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Berikut di tengah kebutuhan pasokan listrik yang handal dan juga berkelanjutan, panas bumi Ulu Belu menjadi salah satu potensi energi strategis bagi Provinsi Lampung dengan kapasitas pembangkit mencapai 220 MW Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu. Tidak hanya berupaya mengoptimalkan produksi listrik, tapi juga memperluas pemanfaatan panas bumi untuk mendukung sektor produktif. Berikut kita ikuti laporan Agung Gazaldi.

0: Dari ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, suara mesin pengeboran memecah keheningan di kawasan perbukitan Ulu Belu. Di tengah bentang alam ini berdiri kokoh drilling rig GW-121, peralatan raksasa setinggi 45 meter yang biasa digunakan untuk pengeboran sumur minyak, gas, dan panas bumi itu bekerja hampir tanpa henti untuk menembus lapisan demi lapisan bumi, membuka jalan menuju sumber panas yang tersembunyi jauh di bawah permukaan. Pengeboran tersebut berlangsung di klaster T, wilayah kerja panas bumi Gunung Wai Panas yang berada di Pekon Ngarip, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Sumur dengan kode T1 itu menjadi sumur pertama yang dibor di klaster T dari target 4 sumur yang akan dikembangkan. Hingga saat ini, dari 92.064 hektar wilayah kerja panas bumi yang dikelola Pertamina Geothermal Energy Area Ulu Belu, sebanyak 62 sumur telah beroperasi. Sumur T1 ditargetkan mencapai kedalaman sekitar 2.100 meter. Pengeboran dilakukan untuk menemukan reservoir panas bumi dengan temperatur yang cukup tinggi sehingga mampu menghasilkan uap atau steam sebagai sumber energi pembangkit listrik. Pengembangan sumur baru ini menjadi bagian dari upaya PGE Area Ulu Belu dalam mengoptimalkan potensi panas bumi sekaligus mendukung ketahanan energi di Provinsi Lampung. Skema pemanfaatan panas bumi dimulai dari pengeboran sumur menuju reservoir, fluida panas yang diperoleh dari sumur kemudian dialirkan melalui pipa menuju fasilitas pemisahan. Uap yang dihasilkan selanjutnya disalurkan ke pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk memutar turbin. Putaran turbin menggerakkan generator hingga akhirnya menghasilkan energi listrik. General Manager PGE Area Ulu Belu, Edi Sudarmadi, mengatakan potensi panas bumi yang telah terbukti dari wilayah ini mencapai 220 MW. Kapasitas itu berasal dari 4 unit pembangkit dengan kapasitas masing-masing 55 MW. 2 unit dioperasikan oleh PLN Indonesia Power, sedangkan 2 unit lainnya dioperasikan PGE. Edi menjelaskan dalam pemanfaatan sumber energi tersebut, PGE dan PLN Indonesia Power menerapkan 2 skema bisnis. Pada skema pertama, PGE memasok uap panas bumi, sementara pembangkit listriknya dibangun dan dioperasikan oleh PLN Indonesia Power. Uap dari panas bumi diolah dan disalurkan ke pembangkit untuk menghasilkan listrik. Sementara pada skema kedua, PGE mengembangkan fasilitas panas bumi secara lebih terintegrasi, mulai dari sumur produksi, fasilitas dan jaringan pipa hingga pembangkit listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi dan masuk ke sistem kelistrikan PLN. Menurut Edi, pola kerjasama itu memungkinkan pengembangan panas bumi dilakukan sesuai dengan kapasitas dan infrastruktur yang dimiliki masing-masing pihak. Sementara PLN menjadi bagian penting dalam penyerapan energi listrik yang dihasilkan.
1: Dari PGE saat ini di Ulu Belu itu kita sudah proven-nya itu 220. Kita kerjasama dengan PLN sebagai the one and only off-taker untuk listrik. Jadi kita bisa jual steam tadi dalam bentuk pembangkitan. Jadi PLN yang membangun pembangkitnya, PGE yang mensuplai uapnya. Dibayarnya apa? Dibayarnya nanti pembangkitannya berapa di situ? Pembangkitannya misalnya dia 55 mega. Nah, itu yang dibayarkan kepada PGE. Jadi uapnya dibayar dalam bentuk pembangkitan. Yang kedua, itu adalah dari downstream, dari sumur tadi, kemudian fasilitas yang pipa-pipanya punya PGE, termasuk pembangkitnya itu juga punya PGE. Nah, ke PLN itu tinggal listrik saja. Jadi kita bangunkan juga transmisi, jadi kita langsung supply listrik itu ke transmisi, transmisi masuk ke sistemnya PLN sudah langsung.
0: Edi mengatakan PGE masih terus mengembangkan potensi panas bumi Ulu Belu. Bersama PLN, pihaknya tengah mengembangkan teknologi binary unit untuk mengambil kembali sebagian energi yang masih tersisa. Melalui teknologi tersebut, panas dari fluida dengan temperatur 170 derajat Celcius diekstraksi terlebih dahulu. Setelah temperaturnya turun hingga 110 derajat Celcius, fluida baru kembali diinjeksi ke perut bumi. Dari proses itu, PGE memperkirakan dapat memperoleh tambahan energi listrik sebesar 30 MW. Selain itu, terdapat juga pengembangan baru dari wilayah Gunung Tiga yang memiliki potensi tambahan sekitar 55 MW. Dengan pengembangan ini, total kapasitas yang berpotensi dikontribusikan Ulu Belu terhadap sistem kelistrikan Lampung dapat mencapai sekitar 305 MW jika seluruh tambahan kapasitas tersebut terrealisasi.
1: Nah, saat ini kita sedang mengembangkan untuk bottomingnya itu ada 30 mega plus nanti ada tambahan dari Gunung Tiga, itu eksplorasi ada tambahan yang baru lagi 55 mega. Jadi kurang lebih 220 plus 55, 275. Kurang lebih itu nanti yang bisa berkontribusi terhadap sistem kelistrikan di Lampung.
0: Sementara itu, tim leader operasi PLN Indonesia Power, Anggit Risetyanto, mengatakan saat ini kondisi kelistrikan Lampung masih menghadapi tantangan. Berdasarkan data overview sistem Sumatera 2026, Lampung mengalami defisit pasokan listrik sekitar 643 MW atau setara dengan 42% dari kebutuhan pada beban puncak. Untuk menutup kesenjangan tersebut, sistem kelistrikan Lampung masih membutuhkan transfer daya dari sistem Sumatera bagian selatan. Dalam kondisi ini, Ulu Belu menjadi salah satu sumber energi yang berperan dalam menopang sistem kelistrikan Lampung. Sebagai pembangkit baseload, PLTP Ulu Belu dapat memasok listrik secara stabil selama 24 jam dan tidak bergantung pada kondisi cuaca seperti pembangkit tenaga surya maupun angin. Karakter itu membuat panas bumi menjadi salah satu sumber energi yang penting bagi kehandalan sistem kelistrikan Lampung. Anggit menjelaskan, di Ulu Belu proses pembangkitan listrik memanfaatkan uap atau steam yang disuplai oleh PT Pertamina Geothermal Energy. Uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator. Putaran turbin kemudian dikonversi menjadi energi listrik sebelum disalurkan ke jaringan. Saat ini dua pembangkit yang dikelola PLN Indonesia Power beroperasi pada beban maksimal dengan kapasitas masing-masing 55 MW atau sekitar 12,4% dari produksi listrik internal Lampung. Jika seluruh kompleks Ulu Belu dengan kapasitas 220 MW diperhitungkan, kontribusinya mencapai sekitar 24,8% dari total kapasitas pembangkit lokal Lampung. Bagi Anggit, panas bumi memiliki prospek besar sebagai sumber energi masa depan. Selain tersedia secara berkelanjutan, energi ini juga memiliki keunggulan dari sisi lingkungan karena lebih ramah dibandingkan pembangkit berbasis energi fosil.
1: Jadi setiap steam yang dialirkan dari PGE, kita manfaatin semuanya, jangan sampai itu terilis ke terbuang percuma, dalam artian tidak kita manfaatin gitu. Jadi seluruh steam kita serap, kita jadikan menjadi energi listrik. Makanya saat ini setiap steam yang ada kita maksimal, kalau untuk kondisi saat ini kita di beban maksimal 100%, yaitu di 55 MW.
2: Kalau untuk PLN IP di Ulu Belu ini, berapa kontribusinya untuk listrik di Lampung?
1: Seperti yang saya sampaikan tadi, sekitar kurang lebih 12%. Kalau melihat di kacamata sistem kelistrikan Lampung ya, sekitar kita 12-15% kontribusi kita. Jadi kalau kita padam atau kita hilang, sistem akan tidak aman atau guncang sih.
0: Namun, cerita panas bumi di Ulu Belu tidak berhenti di ruang pembangkit. Energi yang berasal dari perut bumi itu mulai dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui teknologi pengering kopi berbasis panas bumi. Dengan memanfaatkan sumber panas tersebut, proses pengeringan yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 21 hari dapat dipangkas menjadi 1 pekan. Kopi pun dapat mencapai kadar air sebesar 12% sesuai kebutuhan untuk produk yang akan diekspor. Tak hanya kopi, komoditas gula aren juga menyimpan peluang serupa. Di sekitar Ulu Belu, produksinya tergolong besar, mencapai 1 hingga 2 ton setiap hari. Besarnya potensi itu membuka ruang bagi penggunaan energi panas bumi dalam proses pengolahan, sekaligus meningkatkan efisiensi produksi dan nilai tambah komoditas lokal. Pemanfaatan langsung ini memperluas makna energi terbarukan. Panas yang berasal dari dalam bumi tidak hanya diubah menjadi listrik, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas, mempercepat proses pengolahan, dan memberikan nilai tambah bagi komoditas unggulan setempat. Dari pembangkit hingga mendukung potensi lokal, panas bumi mulai diarahkan menjadi energi yang tidak hanya menerangi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Dengan demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Pelajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
4: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar. Jadi fasilitas ini berfungsi untuk menyerap energi benturan kendaraan dan juga mengurangi resiko dampak kecelakaan ketika kendaraan kehilangan kendali, terutama di area yang juga berisiko mengalami benturan dengan objek tetap. Sebanyak 39 unit crash cushion ditempatkan di 12 titik pada jalur masuk on ramp, rest area, jalur A dan B di 21 titik di pintu keluar. Jadi keselamatan pengguna jalan ini merupakan prioritas dari PT BTB yang juga menyediakan 39 unit crash cushion. Dan dikatakan juga pengguna jalan ini tetap mengutamakan keselamatan selama berkendara dan diajak seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi batas kecepatan, menjaga jarak aman, fokus selama berkendara, serta memperhatikan rambu dan kondisi di sekitar jalan. Karena keselamatan merupakan tanggung jawab bersama, PT BTB juga menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan juga pemeliharaan fasilitas keselamatan guna mendukung keamanan perjalanan di ruas tol Bakahuni Terbanggi Besar.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Thank you.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Panas ya di seputaran kota Bandar Lampung. Gimana di daerah tempat tinggal Anda? Apakah juga panas atau mungkin mendung gitu kan ya? Ya harapan kita sih pengennya cepat-cepat hujan, tapi ternyata hujannya gak datang-datang. Jadi ya udah deh, kita doain aja mudah-mudahan cepat hujan dan musim kemaraunya juga cepat berlalu ya pendengar. Dan menemani Anda masih dalam aktivitasnya di sore hari ini edisi Rabu 14 Oktober 2026. Kami kembali menemani Anda pendengar, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Selamat sore untuk Anda yang mungkin baru aja nih bergabung ya di 90,9 FM membuka kebersamaan kita di sore hari ini. Kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda dalam beraktivitas.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar, pernah nggak sih Anda mulai terpikirkan nih untuk berinvestasi, tapi tiba-tiba langsung ngurungin niat nih karena ngerasa mungkin belum punya uang yang cukup gitu kan ya. Banyak nih orang yang beranggapan bahwa investasi ini bisa dilakukan oleh mereka yang berpenghasilan besar atau juga punya tabungan puluhan juta rupiah. Padahal pendengar, anggapan ini nggak sepenuhnya benar ya, karena di era sekarang ini masyarakat tuh punya nih beragam pilihan investasi yang bisa disesuaikan dengan kemampuan finansialnya masing-masing. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan investasi? Ya pendengar, secara sederhana investasi ini adalah kegiatan untuk menempatkan uang atau juga aset pada instrumen tertentu ya, dengan harapan akan memperoleh manfaat atau pertumbuhan nilai di masa depan. Dan investasi ini berbeda pendengar dengan menabung, karena kalau misal dengan menabung karena biasa ya, karena nilai investasi ini bisa naik turun. Jadi tergantung jenis instrumen dan kondisi pasar. Karena itu sebelum memulai investasi, kita ini perlu paham dulu ya tujuan, terus juga jangka waktu serta resiko yang mungkin akan dihadapi, agar keputusan yang diambil akan lebih bijak pendengar. Dan tentunya salah satu alasan kita kenapa investasi ini penting untuk kita pertimbangkan nih adalah untuk membantu kita ya mempersiapkan berbagai kebutuhan di masa depan, seperti misalkan biaya pendidikan atau Anda yang ingin membeli rumah, mengembangkan usaha, hingga juga mempersiapkan masa pensiun. Nah, dengan kita memulai lebih awal, kita akan punya waktu untuk lebih panjang nih untuk membangun kebiasaan finansial yang sehat. Kita nggak harus ya langsung menyisihkan uang dalam jumlah yang besar. Yang penting di sini adalah kita harus konsisten pendengar untuk memahami tujuan, dan kita juga enggak perlu memaksakan diri di luar kemampuan. Misalkan ada orang nih yang punya penghasilan bulanan terbatas ya, tetapi ia mampu untuk menyisihkan sebagian kecil uangnya secara rutin setelah kebutuhan pokok ini terpenuhi. Tentunya uang ini akan bisa jadi langkah awal pendengar untuk kita belajar berinvestasi. Tapi yang perlu kita ingat adalah modal yang kecil ini enggak ngejamin keuntungan yang besar ya dalam waktu yang singkat. Jadi hasil investasi ini dipengaruhi juga oleh jenis instrumen, lalu juga kondisi pasar, biaya, lamanya waktu berinvestasi.

Jadi jangan mudah tergiur oleh tawaran keuntungan besar dalam waktu yang singkat ya pendengar ya. Dan tentunya mudah-mudahan ya kita juga bisa nih paham bahwa investasi ini bukan semata-mata tentang seberapa besar sih uang yang kita punya pendengar, tapi juga tentang gimana nih kita merencanakan keuangan dan juga mengambil keputusan dengan bijak sebelum kita melangkah lebih jauh. Kita juga harus pastiin ya bahwa kebutuhan sehari-hari tetap bisa terpenuhi dan juga dana darurat juga mulai dipersiapkan. Jangan sampai Anda berinvestasi tapi kebutuhan sehari-hari ini tidak terpenuhi pendengar. Dan kita juga nanti akan ngobrol tentang pilihan investasi ya yang sesuai dengan kondisi keuangan kita setelah rangkaian lagu-lagu berikut yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.

0: Iya. Sebentar. Maaf sebentar ya.
1: Pak, masih di kantor?
0: Iya, masih di kantor ini.
1: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
0: Iya.
1: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
0: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
0: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, tentunya tadi kita udah ngobrolin ya bahwa investasi ini gak selalu butuh yang namanya modal besar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah instrumen investasi ya, kira-kira apa aja sih yang bisa dipelajari oleh kita nih, masyarakat yang baru pengen memulai ya. Saat ini ada beberapa pilihan, diantaranya ada reksadana, ada emas, ada saham, ada juga surat berharga negara atau yang dikenal dengan SBN, pendengar. Dan masing-masing ini punya karakteristik tertentu untuk pembeliannya, lalu juga ada potensi keuntungan dan resiko yang berbeda ya, sehingga penting nih untuk mengenalinya sebelum menentukan pilihan. Nah, pilihan pertama adalah reksadana, pendengar. Instrumen ini menghimpun dana dari sejumlah investor untuk nantinya kita kelola, dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio sesuai dengan jenis reksadananya. Ada beberapa produk reksadana nih yang bisa kita beli dengan nominal awal yang relatif terjangkau. Untuk pemula, reksadana ini bisa menjadi sarana belajar karena pengelolaan portofolionya dilakukan oleh pihak profesional. Tapi bukan berarti reksadana ini bebas resiko ya, pendengar. Nilai investasinya ini bisa mengalami penurunan, sehingga kita juga perlu memahami tentang jenis reksadana, lalu juga tentang tujuan investasi, biaya, serta juga profil resiko sebelum membeli. Nah, pilihan berikutnya ada emas nih. Sebagian masyarakat mungkin tahu dong ya, yang namanya emas ini adalah sebagai salah satu sarana untuk menyimpan kekayaan dalam jangka panjang. Nah, sekarang kalau misalkan pembelian emas ini juga sudah tersedia dalam bentuk fisik ataupun juga layanan emas digital melalui penyedia yang sesuai dengan ketentuan. Meski demikian, pendengar, harga emas bisa naik turun ya, dan ada juga kemungkinan selisih antara harga beli dan harga jual. Karena itu kita perlu juga memperhatikan tentang biaya transaksi, keamanan penyimpanan, serta legalitas penyediaan layanan. Jangan hanya membeli karena mengikuti tren aja atau melihat harga sedang naik ya, pendengar. Dan selain itu juga ada saham dan surat berharga negara atau yang dikenal dengan SBN. Saham ini adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dan juga bisa memberikan potensi keuntungan dari kenaikan harga ataupun juga dividen, pendengar. Tetapi harganya juga bisa turun, pendengar, di pasar saham. Dan pembelian umumnya juga dilakukan dalam satuan lot, dengan satu lot setara dengan 100 saham, sehingga modal yang dibutuhkan ini bergantung pada harga saham dan juga biaya transaksi, pendengar. Sementara itu, SBN ini adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara. Nah, beberapa jenis SBN retail ini punya batas minimum pembelian ya, yang ditetapkan pada setiap penerbitan. Keduanya perlu dipelajarin terlebih dahulu sebelum kita menanamkan uang di sana. Ya, pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya kita bisa melihat bahwa nggak ada satu instrumen investasi yang paling cocok untuk semua orang. Kita bisa, kalau misalkan kita masih pemula, sebaiknya jangan buru-buru ya untuk memilih hanya karena melihat orang lain memperoleh keuntungan. Kita harus tahu dulu, kita harus kenal dulu tujuan keuangan kita, lalu juga jangka waktunya, kebutuhan likuiditas, dan kemampuan untuk menghadapi resiko, pendengar. Mulai dari nominal yang terjangkau, pelajari cara produknya, dan juga gunakan penyedia jasa keuangan yang legal serta sesuai dengan ketentuan. Dan tentunya mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda nih yang mungkin akan memulai gitu kan ya, untuk memilih investasi dengan modal kecil. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda dalam acara Lampung Sore ini.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
0: Bukan,
1: ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.

Ya, mendengar 55 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Andina harus udahin dulu ya kebersamaan kita dalam acara inflasi dan investasi di sore hari ini. Mendengar, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Belajar Sumba ya. Nanti kita akan hadirkan untuk Anda tentunya. Jadi jangan kemana-mana, untuk Anda tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

produk berbahaya dan penggunaan obat yang tidak tepat. YLKI Jambi menyoroti pengawasan makanan mie instan impor yang gunakan bahasa asing dalam kemasannya. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman, Bandar Lampung. Bersama saya, Mardiana, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Mendengar, YLKI Jambi soroti pengawasan makanan mie instan impor yang gunakan bahasa asing dalam kemasannya. Laporan selengkapnya dilaporkan reporter RRI Jambi, Yoga Wijanarko.
1: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI Jambi menyoroti peredaran mie instan kemasan dari luar negeri yang menggunakan bahasa asing pada kemasannya. Hal ini menjadi perhatian terkait keterbukaan informasi kandungan produk serta kepastian kehalalannya bagi konsumen di Indonesia. Biro Hukum YLKI Jambi Cipta Chandra mengatakan, konsumen perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai komposisi dan keamanan produk sebelum mengkonsumsinya. Terlebih, produk yang menggunakan bahasa asing dapat menyulitkan masyarakat dalam memahami kandungan yang terdapat di dalamnya. Menurutnya, produk pangan yang ada di pasar Indonesia perlu memenuhi ketentuan pelabelan yang berlaku, termasuk ketentuan penggunaan bahasa Indonesia, serta persyaratan keamanan pangan dan informasi kehalalan sesuai aturan yang berlaku.
2: Agak selektif terhadap hal itu, karena kita kan orang-orang kita di Indonesia kan banyak pertama yang pasti nggak ngerti apapun itu, yang penting mereka cuma melihat kemasan, oh kemasan ini bagus segala macam diambil. Nah, kita belum tahu apakah di situ memang apakah halal atau tidak, atau halalnya itu memang dibuat-buat, halal itu kita juga nggak tahu. Nah, paling tidak dari BPOM secara berkala melakukan pemantauan
1: terhadap hal itu. YLKI Jambi menilai kejelasan informasi pada kemasan menjadi bagian penting dalam perlindungan hak konsumen agar dapat memilih produk secara aman dan tepat. Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti sebelum membeli mie instan impor, terutama dengan memeriksa informasi komposisi, izin edar, serta keterangan halal yang dapat diverifikasi. Pengawasan dari instansi terkait diharapkan dapat memastikan produk pangan impor yang beredar di pasaran telah memenuhi ketentuan dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Dari Jambi, Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Bayu Satria dengan pengawas farmasi dan makanan Balai POM Tulang Bawang, Nurul Isnani, terkait dengan penemuan belasan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Berikut laporan selengkapnya.

0: Pendengar, saat ini saya sudah terhubung dengan pengawas farmasi dan makanan Balai POM Tulang Bawang, Nurul Isnani. Baik, Mbak Nurul, bisa dijelaskan terkait hasil pengawasan BPOM tahun 2026 yang mencatat belasan kosmetik mengandung bahan berbahaya dan dilarang edar.
1: Ya, jadi jelas, jadi Badan POM sendiri, Badan POM Pusat RI memang menemukan kembali, karena sebelumnya kan sudah memang ada beberapa surat edaran, ini temukan kembali 14 kosmetik yang memang mengandung bahan berbahaya dan bahan yang dilarang setelah dilakukan pengujian produk ini, terlepas dari apakah ini dari pengaduan maupun sampling, produk sampel atau produk sampling oleh Badan POM, dilakukan pengujian dan ditemukan adanya bahan berbahaya dan bahan dilarang yang tidak sesuai. Di mana awalnya mereka mengajukan dengan kesesuaian bahan, namun ternyata ada bahan-bahan yang tidak sesuai gitu mas, seperti awal pendaftaran.
0: Dan bahan berbahaya seperti apa yang terkandung dalam kosmetik tersebut, dan apa dampaknya jika digunakan masyarakat dalam jangka waktu lama?
1: Seperti ini, mengandung asam retinoid, hidroquinon, ada beberapa yang mengandung hidroquinon, terus mengandung pewarna merah,

0: ada pengandungan merkuri juga, yang mungkin sudah umum kita tahu kalau pengandungan hidroquinon dan merkuri yang berlebihan ya mas ya, itu pasti berdampak pada kulit. Jadi salah satu dampak panjangnya adalah menyebabkan kanker kulit gitu mas, secara tidak langsung. Ya lalu untuk yang pewarna merah pun kurang lebih sama nih, biasanya digunakan yang produk-produk yang ada warna merahnya, ada seperti Kotex, ini ada ditemukan Kotex, bahkan ada juga yang ditambahkan di lipstick sebelum-sebelumnya. Nah itu ya itu berdampak, sangat berdampak pada kesehatan kulit juga, apalagi dipakai di bibir ya mas, itu berdampak juga untuk kesehatan bibir. Mungkin dampak pendeknya yang terlihat adalah bibir jadi kering, jadi mudah sekering, jadi banyak sakit gitu mas, dan jadi kusam lama-lama ya, bisa juga kanker kulit atau area kanker yang berada di area mulut gitu mas.
1: Dan kemudian apa yang harus dilakukan masyarakat agar terhindar dari dampak buruk penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya tersebut?
0: Mungkin untuk masyarakat, pastikan sebelum membeli, yang selalu sering kita canangkan ya mas, pedomannya adalah selalu cek-lek. Cek masa, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa produk sebelum dibeli. Khususnya untuk kosmetik, dipastikan lagi memang terdaftar di Badan POM produknya. Kalau tidak terdaftar atau ada keraguan, silakan bisa hubungi kami atau hubungi Badan POM terdekat. Salah satunya mungkin kami, Balai POM di Tulang Bawang, atau kalau di Lampung ada Balai Besar POM di Bandar Lampung. Silakan bisa hubungi apakah produk yang dicurigai atau produk yang ingin dipakai sesuai atau aman, seperti itu mas. Dan ya karena tidak menutup kemungkinan yang terdaftar pun bisa saja ternyata ada masalah gitu ya mas ya, bisa jadi tidak aman juga. Jadi tetap pastikan keamanannya, salah satunya dengan ceklik terlebih dahulu.
1: Baik, terima kasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama mas.
1: Mendengar demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: pengawasan obat dan kosmetik di Bengkulu tuh masih perlu ditingkatkan ya. Soalnya sekarang banyak obat dan kosmetik yang dijual secara online maupun di toko nih kan. Kita sebagai mahasiswa tuh harus lebih hati-hati saat membeli, jangan cuma tergiur harganya murah dan hasilnya tuh cepat. Harapan saya nih ya, kedepannya tuh pihak terkait tuh lebih sering melakukan pencegahan atau memberikan informasi kepada masyarakat supaya kita tahu produk mana yang aman dan tidak berbahaya dengan kesehatan. Kan sekarang tuh banyak nih mengenai kosmetik nih kan banyak yang abal-abal kayak gitu kan.
1: Saya Herka, saya sebagai mahasiswa, tanggapan saya mengenai obat dan kosmetik, untuk sekarang kita harus lebih berhati-hati kalau ingin membeli kosmetik, karena masih ada produk yang dijual tanpa izin yang jelas. Jangan hanya tergiur harga murah atau kemasannya yang menarik, kita juga harus memperhatikan dan melihat izin BPOM dan kandungannya terlebih dahulu.
2: Kalau menurut saya pribadi ya, terkait pengawasan kosmetik di Bengkulu itu masih perlu ditingkatkan. Karena produk yang tidak aman itu masih mudah ditemukan dan beredar luas di lingkungan masyarakat kita pada saat ini. Terus juga dari BPOM-nya ya, perlu lebih rutin melakukan pengawasan dan penindakan. Dan yang paling penting itu yakni mengedukasi masyarakat kita agar lebih bijak dalam memilih kosmetik yang aman dan memiliki izin edar.
3: Saya Bunga Ramadhani, mahasiswa dari UIN PAS. Menurut saya pengawasan kosmetik dan makanan itu sangat penting karena keduanya itu digunakan setiap hari oleh saya dan masyarakat lainnya. Jangan sampai ada produk yang mengandung bahan berbahaya tapi masih bebas terjual, terutama yang lagi banyak digemari oleh masyarakat. Jadi BPOM harus lebih teliti dalam pengawas produk yang beredar. Sebagai masyarakat juga saya lebih harus berhati-hati sebelum membeli sih. Jangan tergiur dengan harga murah atau hasil yang dijanjikan. Tapi pastikan juga produk tersebut aman digunakan dan dikonsumsi.
4: Pendengar dari Bengkulu, kita menuju ke Palembang.

0: RBB POM Palembang terus memperketat pengawasan keamanan pangan dan obat termasuk penggunaan antibiotik sesuai aturan pakai guna melindungi masyarakat dari produk berbahaya dan penggunaan obat yang tidak tepat. Berikut laporan reporter Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Palembang terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan dan penggunaan obat termasuk antibiotik sesuai aturan pakai. Pengawasan produk pangan dilakukan melalui pemeriksaan kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa. Selain itu, petugas melakukan pengujian untuk mendeteksi bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan rodamin B guna memastikan produk yang beredar aman bagi masyarakat. Ketua Tim Fungsi Informasi dan Komunikasi BB POM Palembang, Sri Arini, mengatakan pengawasan rutin disertai edukasi kepada pedagang untuk meningkatkan kesadaran terhadap keamanan produk.
2: Biasanya kita melakukan pengecekan terhadap produk itu, yang pertama kita lakukan terhadap ceklik gitu ya. Jadi cek kemasan, kemasannya harus dipastikan kemasannya masih bagus, kemudian cek label, cek izin edar, kemudian cek tanggal kadaluarsa. Nah, yang kedua, kita lakukan pengujian terhadap bahan-bahan berbahaya tadi.
1: BB POM Palembang menghimbau masyarakat agar lebih teliti sebelum membeli dan mengkonsumsi produk pangan maupun obat. Masyarakat diminta menerapkan prinsip cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum memilih produk. Khusus penggunaan antibiotik, masyarakat diingatkan untuk menggunakan sesuai resep dan petunjuk tenaga kesehatan, serta tidak mengkonsumsi antibiotik secara sembarangan. Pengawasan yang berkelanjutan, edukasi, dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan keamanan pangan dan penggunaan obat yang tepat. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dari Palembang, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Tol Pinang 2026 resmi dibuka, sediakan 291 lowongan kerja. Berikut laporan Ahmad Dwi Cahyo.
1: Job fair ini kan memberi kesempatan kepada lulusan-lulusan perguruan tinggi, baik juga mereka yang tamat SMK.
2: Bursa kerja atau job fair yang digelar pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Kota Pangkal Pinang resmi dibuka. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 14 sampai 15 Oktober 2026 di Aula ISB Atmaluhur Pangkal Pinang dibuka langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan job fair memberikan kesempatan kepada para pencari kerja untuk berkomunikasi langsung dengan perusahaan sekaligus memahami kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Saparudin menjelaskan kebutuhan tenaga kerja dari setiap perusahaan berbeda-beda, bahkan ada perusahaan yang membutuhkan hingga 40 pekerja.
1: Job fair ini kan memberi kesempatan kepada lulusan-lulusan perguruan tinggi, baik juga mereka yang tamat SMK ya, untuk bisa berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan di tempat ini ya. Karena ya, kalau dia nyari satu-satu kan banyak juga tuh
2: peluang kerja juga tersedia dari berbagai sektor, diantaranya perhotelan, pendidikan, perusahaan pelayaran, dan lainnya. Menurutnya, keberadaan job fair ini diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kompetensi para pencari kerja, sehingga peluang memperoleh pekerjaan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Sementara itu, Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang Amra Sakti menyebutkan terdapat 46 jabatan dengan total 291 lowongan kerja yang disediakan oleh 18 perusahaan. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari perusahaan yang mengajukan partisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurut Amra, langkah seleksi ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa job fair hanya menjadi kegiatan formalitas tanpa memberikan peluang kerja yang nyata bagi pencari kerja. Pihaknya ingin memastikan bahwa lowongan kerja yang diumumkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai kesempatan kerja yang tersedia.
3: Sebenarnya kami job fair tahun ini itu lebih mengedepankan kualitas. Ya, daripada kuantitas, kami utamakan kualitas. Artinya sebenarnya perusahaan yang nerima lebih dari itu. Tapi kami seleksi, Pak. Kita seleksi untuk perusahaan, kami seleksi karena kan kami ingin menghilangkan kesan formalitas yang selama ini muncul. Nah, jadi kami lakukan seleksi terhadap perusahaan ikut dan menyeleksi lowongan yang akan diterima.
2: Amra mengungkapkan pada tahap pendaftaran terdapat hampir 25 perusahaan yang mengajukan diri untuk berpartisipasi. Namun setelah dilakukan proses seleksi, Disnaker Kota Pangkal Pinang memutuskan menerima 18 perusahaan. Melalui penyelenggaraan job fair ini, pemerintah Kota Pangkal Pinang berharap para pencari kerja dapat memperoleh informasi lowongan yang lebih terarah, serta memiliki kesempatan untuk membangun komunikasi langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

Pendengar, sikapi aduan masyarakat DPRD Sungai Penuh sidak ke SPBU, cek kelayakan BBM jenis Pertalite. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman RRI.

0: Raya. Dalam kegiatan tersebut, rombongan melakukan pengecekan sekaligus pengujian sampel bahan bakar minyak jenis Pertalite menggunakan alat pemeriksaan yang tersedia di SPBU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi dan juga kualitas bahan bakar yang dipasarkan kepada masyarakat, sekaligus menindaklanjuti keluhan konsumen yang sebelumnya melaporkan adanya gangguan kendaraan mereka setelah mengisi Pertalite. Pemeriksaan di SPBU Pelayan Raya ini menjadi langkah awal DPRD bersama pihak terkait untuk menelusuri persoalan tersebut. Dalam sidak yang dilakukan SPBU Pelayan Raya tidak ditemukan adanya masalah. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Tri Randa mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengecekan menggunakan alat yang tersedia di SPBU Pelayan Raya, sejauh ini belum ditemukan adanya persoalan pada sampel Pertalite yang diperiksa. Namun DPRD akan terus memastikan bahwa BBM yang beredar di tengah masyarakat merupakan BBM yang sesuai standar tanpa adanya campuran lain.
1: Dan mutu dari jenis BBM Pertalite, dan hari ini kita bersama-sama sidak ke lokasi, dan tadi juga kita juga mendengar ada keluhan dari masyarakat terkait dengan Pertalite tersebut. Namun mungkin sampel tersebut juga sudah terkontaminasi yang sudah diberikan oleh masyarakat. Jadi harapan kami ke depan, dan sudah kita cek di sampelnya milik SPBU di Pelayan Raya, Bu ya. Sejauh ini tidak ada persoalan, tidak ada masalah.
0: Sebelumnya DPRD Sungai Penuh mendapatkan aduan dari masyarakat yang menemukan adanya BBM jenis Pertalite yang sudah tercampur, sehingga DPRD Kota Sungai Penuh merasa perlu untuk menindaklanjuti aduan tersebut, mengingat BBM merupakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat. Penguasaan DPRD diharapkan mampu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta memastikan masyarakat memperoleh bahan bakar yang sesuai dengan standar dan juga kualitas. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, berdasarkan data dari Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, masih ada 8 desa yang alami blank spot internet. Hal ini disebabkan oleh faktor demografi desa. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Berdasarkan hasil koordinasi dari Dinas Kominfo dan Telkomsel, masih ada 8 desa di Kabupaten Kaur yang belum bisa menikmati jaringan internet. Kepala Bidang E-Government Dinas Kominfo Kabupaten Kaur, Ri Gunawanto, mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap jarak desa yang belum memiliki internet dengan tower Telkomsel terdekat. 8 desa yang belum sama sekali menikmati fasilitas internet, yakni Desa Tanjung Aur, Desa Arga Mulia, Desa Air Pahlawan,

0: juga bagian dari upaya membuka akses informasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung kemajuan masyarakat desa. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dan penyedia layanan telekomunikasi dapat melakukan pendataan serta pemetaan terhadap wilayah yang masih mengalami blank spot. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan infrastruktur jaringan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pendengar, Ikatan Apoteker Indonesia IAI Cabang Waikanan mengimbau masyarakat untuk menyimpan obat sesuai petunjuk agar kualitas dan kandungannya tetap terjaga. Selain itu, warga juga diingatkan untuk membuang obat kadaluarsa dengan benar guna mencegah penyalahgunaan serta merusak lingkungan. Berikut laporan Rio Tanjung.
1: Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan mengingatkan masyarakat menyimpan obat sesuai ketentuan. Masyarakat juga diminta memperhatikan cara membuang obat kadaluarsa agar tidak disalahgunakan. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia Waikanan, Asep Triwidodo, kepada RRI mengatakan tidak semua obat perlu disimpan dalam lemari pendingin. Menurutnya, penyimpanan pada suhu dingin tanpa petunjuk dapat memengaruhi zat atau kandungan tertentu dalam obat. Obat juga harus disimpan jauh dari jangkauan anak-anak, terutama obat sirup yang memiliki rasa manis. Dirinya menambahkan sediaan salep dan tetes mata sebaiknya tidak digunakan setelah 1 bulan sejak kemasan dibuka.
2: Untuk menyimpan obat, ini masyarakat harus tahu bahwa tidak semua obat itu harus dimasukkan ke dalam lemari pendingin, berbeda dengan makanan. Karena biasanya nih masyarakat semua dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas gitu. Tapi untuk obat justru ini baik sirup maupun tablet itu penyimpanannya di suhu ruangan. Karena kalau disimpan di suhu dingin atau lemari pendingin itu justru akan bisa merusak zat atau kandungan yang ada di dalam obat. Kemudian yang penyimpanannya harus jauh dari jangkauan anak-anak. Karena beberapa obat terutama yang sirup ini kan ada rasa manisnya. Nah, takutnya anak-anak ini belum tahu bahwa itu obat. Jadi takutnya nanti mereka gunakannya sendiri. Untuk sediaan salep, kemudian tetes mata, itu hanya bisa disimpan 1 bulan setelah kemasannya dibuka. Jadi jangan disimpan terlalu lama.
1: Lebih lanjutnya, untuk obat kadaluarsa, tablet perlu dihancurkan sebelum dibuang agar tidak disalahgunakan pihak lain. Sementara itu, obat sirup perlu diencerkan dengan air sebelum isinya dibuang dan botolnya dipisahkan. Dia juga mengingatkan masyarakat tidak membuang antibiotik melalui saluran toilet karena dapat berdampak terhadap mikroba lingkungan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional BGN Dr. Lili Hamilia mengapresiasi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur saat peluncuran layanan tersebut. Berikut laporan Septria Ningsih dari RRI SP Belitung.
1: Hanya satu di wilayah Belitung Timur ini yang di-launching. Jadi ini harus kami datangi. Dan ini luar biasa.
2: Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional BGN Dr. Lili Hamilia mengapresiasi kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Desa Mekarjaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur saat peluncuran layanan tersebut. Lili mengatakan hasil peninjauan menunjukkan sarana dan prasarana SPPG Desa Mekarjaya telah memenuhi sejumlah ketentuan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Ia menjelaskan kesiapan tersebut mencakup instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, administrasi serta fasilitas asrama bagi kepala SPPG, pengawas gizi dan juga pengawas keuangan. Menurut Lili, kesiapan fasilitas perlu diikuti pelaksanaan

0: layanannya sesuai dengan standar, kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan keberlanjutan layanan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Dan hasil peninjauannya juga artinya di atas rata-rata lah. Intinya adalah sarana prasarana sudah semuanya, termasuk IPAL juga sudah bagus, termasuk juga untuk administrasinya juga sudah, tadi saya lihat juga sudah bagus gitu ya, termasuk juga untuk teman-teman asrama yang disiapkan untuk para kepala SPPG, pengawas gizi, pengawas keuangan gitu ya, sudah disediakan. Jadi sesuai dengan sarana prasarana yang memang di dalam tunjuk teknis pedoman untuk pelaksanaan MBG khususnya dilaksanakan oleh SPPG ini sudah terrealisasi gitu ya. Tinggal nanti pelaksanaannya aja.
0: Ya. Keberhasilan program makan bergizi gratis membutuhkan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, satuan pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan program juga memerlukan proses serta komitmen bersama agar pelayanan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur. Selain memenuhi kebutuhan gizi, keberadaan SPPG diharapkan dapat menggerakkan perekonomian daerah melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemasok pangan lokal. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianing, CRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam acara Warta Belajar Sumba. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar Cherry Bell dengan Love Is You ya, sudah buat kita pada pukul 16 lebihnya 42 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda nih yang mungkin baru aja bergabung ya di 90,9 FM ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Enggak usah ngebut-ngebut walaupun mungkin udah enggak sabar pengen cepet-cepet sampai di rumah gitu kan ya. Pengen cepet-cepet mandi gerah mungkin ya hari ini, atau juga mungkin pengen cepet-cepet sampai udah kangen dengan orang di rumah. Tetap ya, tetap lebih utamakan keselamatan Anda daripada kecepatan pendengar. Dan menemani Anda dalam Lampung sore ini, kami hadirkan juga nih informasi untuk Anda pendengar. Pendengar, Museum Lampung Rua Jurai ini melakukan digitalisasi terhadap koleksi naskah kuno di tengah perkembangan teknologi digital. Pamong budaya yang ada di Museum Rua Jurai Lampung yaitu Zaidan Fauzi mengatakan digitalisasi koleksi naskah kuno ini telah dilakukan melalui dukungan program dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, dan salinan digital ini juga bisa diakses masyarakat ya melalui layanan perpustakaan digital, sementara koleksi aslinya tetap disimpan dan dirawat di museum. Dan pendengar, Museum Lampung juga tetap melakukan perawatan secara berkala dengan metode yang disesuaikan berdasarkan jenis dan kondisi koleksi agar tidak mengalami kerusakan. Dan selain itu juga tantangan lainnya adalah ini menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap sejarah dan kebudayaan daerah. Salah seorang warga Bandar Lampung yaitu Kauri mendukung nih terkait dengan upaya digitalisasi naskah kuno, pendengar, untuk menjaga kelestarian warisan sejarah Lampung. Karena menurutnya masyarakat patut bangga terhadap peninggalan sejarah daerah dan juga ikut berperan dalam melestarikannya agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Dan sore hari ini kami juga akan hadirkan informasi adlibs untuk Anda pendengar. Pendengar, bukan cuma soal lari ya, tapi tentang gimana sih kamu membaca arah, memilih rute, dan juga menyusun strategi terbaik. Orientering ITERA 2026 atau dikenal dengan Orientera resmi membuka pendaftaran dan tidak dipungut biaya pendaftaran. Orientera 2026 ini adalah perlombaan orientering tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi Teknik Geomatika ITERA. Kategori lomba terbuka untuk umum pendengar. Untuk rangkaian kegiatan ada selama 2 hari yaitu tanggal 14 hingga 15 November 2026. Untuk tanggal 14 November 2026 akan ada technical meeting, lalu tanggal 15 November 2026 ada perlombaan. Pendaftaran pada tanggal 4 hingga 24 Oktober 2026, dan untuk tempat pelaksanaan ada di Institut Teknologi Sumatera ITERA. Informasi terkait dengan Orientera 2026 ini dapat Anda dapat menghubungi kontak person yaitu Cynthia di 0895-3275-72. Sekali lagi, Cynthia di 0895-3275-72. Atau Anda juga bisa menghubungi Elza di 0858-1021-4440. Sekali lagi, Elza di 0858-1021-4440. Segera daftarkan diri Anda. Kami akan masih terus menemani Anda. Jangan kemana-mana ya pendengar, tetap di 90,9 FM.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
3: Mister Capreng nih.
2: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
4: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
2: Wah, apa aja tuh?
4: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
2: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
4: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
5: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbackhoax.id. Wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu. Seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com berjudul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa. Ini syarat bentuk provinsi yang tayang pada Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Pada April 2025 DPR RI menyebut Surakarta termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa. Tetapi pemberian status tersebut masih perlu dikaji dan belum menjadi pembahasan yang mendesak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak bangsa.

0: benerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa dua udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

Pendengar, melihat anak-anak zaman sekarang lebih akrab dengan layar gadget dibandingkan halaman rumah, ini mungkin menjadi sesuatu yang sangat sering kita lihat. Nah, kalau misalkan dahulu sepulang sekolah kita langsung lari ke lapangan, main petak umpet, kejar-kejaran, naik sepeda, atau sekedar mencari belalang di kebun. Nah, sekarang pemandangan ini mulai jarang bisa kita lihat, pendengar. Yang menarik adalah 3 psikolog anak, ternyata mereka ini sepakat nih, pendengar, bahwa aktivitas di luar ruangan terbaik untuk anak bukanlah kegiatan yang mahal atau harus penuh dengan aturan. Justru yang paling baik adalah bermain bebas di alam, yang artinya anak diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar sesuai rasa ingin tahunya. Kenapa bermain bebas? Ya, karena saat anak memanjat pohon kecil, mengumpulkan batu, mengejar kupu-kupu, atau sekedar berlari di taman, mereka sebenarnya sedang belajar banyak hal ya. Mereka belajar untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, melatih kreativitas, lalu juga membangun rasa percaya diri mereka hingga mengelola emosi. Semua ini terjadi secara alami tanpa mereka sadari. Bahkan pendengar, aktivitas sederhana di luar ruangan juga ini bermanfaat untuk kesehatan mata, perkembangan sosial, hingga pertumbuhan fisik anak. Beberapa ahli juga menyarankan ya, untuk anak menghabiskan waktu sekitar 2 jam setiap hari di luar ruangan, agar manfaat tersebut bisa dirasakan mereka lebih optimal. Yang menarik lagi, orang tua tidak harus selalu nih membuat permainan yang rumit. Justru biarkan anak memimpin petualangannya sendiri. Mungkin dari hal ini, hari ini gitu kan ya, mereka akan merasakan melihat semut membawa makanan. Besok mereka akan sibuk nih untuk mengumpulkan daun dengan bentuk yang berbeda. Lalu lusa mereka akan asik untuk menghitung awan di langit. Mungkin semuanya terlihat sederhana ya pendengar, tetapi percayalah, di balik semua itu otak anak sedang berkembang dengan sangat aktif. Kami akan masih hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan sekian kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu Islami. Dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran pendengar yang nanti juga akan ada dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib ya. Dan khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar pengajian Al-Quran dengan surat Al-An'am ayat 1 hingga 6 bersama Sugianto.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, retelit lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus

0: belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
0: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tahukah Anda, kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya, mendengar di mana pun Anda berada, pukul 18 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Masih menemani Anda nih pendengar di Lampung sore ini, dan kami akan hadirkan informasi berupa berita panggilan ya untuk Anda pendengar. Ini berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Tanjung Karang atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Tanjung Karang. Memberitahukan kepada Abraham Hasan bin Sarwani, tempat tanggal lahir Sumber Gede, 28 Mei 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wira swasta, alamat dahulu beralamat di Jalan P. Tirtayasa, Gang Rewok, KP Kecapi Atas, LK2, RT 005, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Tetapi sekarang tidak diketahui keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Dipanggil sebagai tergugat pendengar supaya datang untuk menghadap pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin 29 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Tanjung Karang di Jalan Untung Soropati nomor 2 Bandar Lampung, dalam perkara cerai gugat goib antara Indriyani alias Indriyani binti Sutardi sebagai penggugat melawan Abraham Hasan bin Sarwani sebagai tergugat. Dan demikian, harap maklum. Itu tadi ya pendengar, informasi berupa berita panggilan telah kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scuola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Ya, boleh-boleh aja ya kalau mau merindu ya. Oke, untuk Anda yang malam hari ini, bukan malam, masih sore lah ya. Untuk Anda yang saat ini sedang merindu gitu kan, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan kerjaannya belum selesai, ayo diburu gitu kan ya, supaya selesai, supaya bisa cepat pulang ke rumah dan berkumpul bersama dengan orang-orang tercinta. Pendengar, pernah gak sih kita mendengar ya orang tua yang mengeluh lututnya sakit saat berjalan? Lalu langsung aja nih nyebutin sebagai pengapuran tulang, pendengar. Atau ada juga yang merasa tubuhnya ini mulai membungkuk dan khawatir mengalami pengeroposan tulang, pendengar. Ternyata pendengar, pengapuran sendi dan pengeroposan tulang ini adalah dua kondisi yang berbeda, pendengar. Ya, meskipun sama-sama berkaitan dengan sistem gerak tubuh ya, ternyata bagian yang mengalami gangguan dan dampaknya pun ini enggak sama, pendengar. Nah, kali ini Andina akan ajak Anda untuk mengenali ya perbedaan keduanya, supaya kita enggak salah nih untuk memahami gejala dan juga bisa lebih tepat dalam menjaga kesehatan tulang dan juga sendi. Nah, kita mulai dari pengapuran sendi ya, pendengar, atau yang dalam istilah medis disebut dengan osteotritis, pendengar. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan di antara tulang-tulang pada persendian ini mengalami kerusakan atau penipisan. Anda bisa bayangkan kalau misalkan sendi kita itu seperti engsel ya pada pintu, ketika bantalan pelindungnya mulai rusak, pergerakannya juga bisa terasa kurang nyaman. Akibat seseorang bisa mengalami nyeri sendi, terasa kaku, bahkan juga kesulitan untuk melakukan aktivitas sederhana seperti berjalan, berdiri dari posisi duduk, atau naik turun tangga. Pengapuran sendi ini sering terjadi ya seiring dengan bertambahnya usia, pendengar. Namun bukan berarti hanya orang lanjut usia aja nih yang bisa mengalami hal tersebut. Riwayat cedera, berat badan berlebih, serta juga beban berulang pada persendian ini ternyata juga bisa nih meningkatkan resikonya. Lalu bagaimana dengan pengeroposan tulang, pendengar? Ya, pengeroposan tulang atau yang dikenal dengan osteoporosis ini adalah kondisi ketika kepadatan dan kekuatan tulang ini berkurang sehingga tulang menjadi lebih rapuh dan juga mudah patah, pendengar. Perbedaan dengan pengapuran sendi yang terutama menyerang tulang rawan dan struktur persendian, osteoporosis terjadi pada jaringan tulang itu sendiri. Yang perlu kita waspadai, osteoporosis ini seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas pada tahap awalnya. Ya, seseorang bisa aja ya merasa sehat dan tetap beraktivitas seperti biasa tanpa mereka menyadari bahwa kepadatan tulangnya ini sudah mulai menurun. Dan tentunya kondisi ini kadang-kadang baru diketahui setelah terjadi patah tulang, bahkan juga akibat benturan ringan. Karena itu jangan menunggu sampai tubuh merasa sakit, pendengar, untuk mulai memperhatikan kesehatan tulang. Apalagi resiko osteoporosis ini bisa meningkat ya seiring dengan pertambahan usia, khususnya pada perempuan setelah menopause, pendengar. Nah, sekarang tentunya kita sudah lebih jelas ya, pengapuran sendi ini lebih berkaitan dengan kerusakan bantalan pada persendian, sedangkan untuk pengeroposan tulang ini berkaitan dengan menurunnya kepadatan dan juga kekuatan tulang. Dan keduanya ini memang berbeda ya, tetapi sama-sama perlu untuk mendapatkan perhatian. Jadi jangan langsung menyimpulkan sendiri penyebab dari nyeri lutut, pendengar, nyeri punggung atau juga kesulitan bergerak yang kita alami. Jadi keluhan terus berulang, makin berat atau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya Anda segera konsultasi dengan tenaga medis. Dan informasi ini mengakhiri juga ya kebersamaan kita dalam Lampung sore ini. Dan sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung nih bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita, pendengar. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso

0: yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
1: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
0: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
2: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
4: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
3: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-30, 1-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
4: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
5: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
4: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
7: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini Bursa Efek Indonesia mengedepankan

0: Tema literasi, stay smart, stay alert, stay resilient. Tema tersebut menurut Umi Kalsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
1: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
0: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
2: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
0: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
4: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
4: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
5: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
6: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah
5: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
7: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
8: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
9: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
10: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
9: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
8: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
7: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
8: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
3: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
11: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
12: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
13: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
12: tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
11: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
13: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
11: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
3: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
14: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
15: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
14: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
15: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
16: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
15: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
16: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi, dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
15: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus Karhutla. Edi Suroso melaporkan.
3: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
18: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin juga.
17: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
19: Sosial Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
17: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
6: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
7: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
8: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Biru dari miliknya Okai Pendengar ya, mohon ada semua di kesempatan malam hari ini. Dan Ara juga akan temani malam hari Anda ya dengan apapun aktivitasnya. Dan mungkin ada yang lagi capek banget hari ini ya, karena kayak udah drain banget energinya. Apalagi ditambah hari ini tuh bener-bener panasnya luar biasa banget ya. Siapa yang tadi pas sampai di rumah pengennya langsung minum air es gitu, karena air dingin supaya kayaknya harus kena banget nih sama es gitu ya. Bener-bener panas banget ya. Tapi kita berdoa banget nih, semoga sebentar lagi kita masuk musim hujan. Terus juga hujannya bisa membasahi beberapa daerah yang memang sekarang ini lagi terkena yang namanya karhutla gitu kan. Ini beberapa kawasan di Provinsi Lampung juga terkena. Kita berdoa banget untuk masyarakat yang ada di dekat sana itu juga bisa selalu waspada, kemudian juga selalu bisa ini ya, teramankan ya dari yang namanya karhutla gitu kan ya. Nah, di malam hari ini pendengar, seperti biasa juga kalau di hari Rabu malam kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta tadi ya di jam 7 malam, kemudian nanti di jam 8 kita akan bergabung bersama dengan Ruang Rindu Nasional. Dan hari ini itu akan ada sesuatu yang spesial karena akan ada bintang tamunya Liz Menawati dan Ozi Syahputra bersama dengan host seperti biasa Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail ya. Jadi buat tante-tante, om-om yang udah kangen banget nih sama Liz Menawati dan juga Ozi Syahputra, terutama yang pada nonton Si Manis Jembatan Ancol zaman dulu gitu kan ya, boleh banget nanti dengerin Ruang Rindu Nasional tepat di pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 1 Jakarta. Jadi tetap bersama kami juga pendengar, dan Nara masih akan temani malam hari Anda di 90,9 Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.
5: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: dicat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Pendengar, mari kita dengarkan bersama. Kali ini ada Ruang Dindu Nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di
0: dan malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh
1: yang
0: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya,
0: betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya. Ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Guys,
1: mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: banget. Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian banget gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lap,
0: cita-citaku kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya,
1: dan
2: Muksin Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
0: Oke.
2: Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Alemong.
2: Apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: bisa nyatu.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Bell. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Is ini berteman sama Bang Oji dari tahun 83, lama.
2: Iya. Wow. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali. Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Wow. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu enggak restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau
1: betul,
2: kan
4: betul, betul, betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget
2: dan ya. Dan aku memang penggemar suaranya dia. Benar, kan benar. Berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
4: Oke. Okay.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. Okay. My faves banget itu.
1: Ya. Terus terima kasih Bang Uci.
4: Pertama kali ketemu gimana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi
2: kan?
1: Bang Oas tadi nyebut nama iya. Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medan karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul
2: kan?
4: Banget. Disebut, saya juga mencari cari.
2: Nah, ini dia aku bilang ya kan. Mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang
1: serius.
2: Subuh baru pulang ya.
4: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol selagi kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
1: ada ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
4: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Liz,
4: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Iya, di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film. Saya mondok juga dong gitu.
4: Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio,
4: kan? Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
2: Oh, masya Allah.
1: Betul, setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer.
4: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng.
1: Betul.
3: Setuju. Bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Dan Kodelala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
1: Nah,
2: udah ada niat juga. Ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
4: Emang iso.
1: Kamu sih iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya. Diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti singkong juga salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh.
3: Apalah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Enggak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: ya. Itu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Selamat malam Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu semangat.
4: Amin.
5: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
5: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
4: Siap, Mewati. Langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
5: salam
1: langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
4: Salam kenal kembali.
1: Salam
4: kenal. Dengan senang hati.
5: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Oke. Okay.
1: Ditampung ya, ya pertanyaannya, Pak.
4: Itu aja.
5: Alasannya. Salam-salam boleh,
4: Mas. Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
4: Okay.
5: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
4: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis. Selamat malam.
6: Selamat malam Kak Yudi.
4: Selamat malam juga. Siap langsung.
6: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
4: Oke, silakan langsung.
1: Silakan, Bidan Luis.
6: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
4: Ya.
6: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
4: Masa bodoh.
1: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
6: Itu yang seberapa?
4: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
6: Perpaduan, izin Mbak. Ini kan duet.
4: Iya. Yeah.
6: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
4: Sama-sama salto kayak.
6: Bang Haji, ya. Kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
4: Siap, terima kasih ya. Mohon doa tiga orang.
6: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Krimnya Bidan Lui. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lois sekolah lagi. Di Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
4: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Cewek kayaknya.
4: Cewek kayaknya. Halo. Iya, ya, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini
7: Rindu.
1: Ayu.
4: Oh, Ayu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
7: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
4: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, di Sanur Musi Atas.
2: Betul. Iya, betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
4: Oke.
7: Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita gak berani mengubah notasi. Karena notasinya itu kan
1: ikon
2: banget ya.
1: Iya, ikon banget, betul.
4: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mang Ozi. Mang Ozi gak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
4: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
4: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati.
7: Lis. Ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mang Ozi. Tetap sukses. Saya harapin yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya. Tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Tuhadidah Pak Widi di Tokyo yang semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
4: Terima kasih.
7: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi, terima kasih.
4: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
4: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
4: Nonton?
1: Hah? Halo Ica.
4: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
4: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
4: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
9: sama Elsa Maria kembali
4: oh,
9: lagi.
4: Iya, Elsa. Oh Elsa, silakan apa Elsa. Pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa Om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
4: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan nih Cak.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul.
4: Betul.
9: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
4: Siap.
9: Pernah iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Lis.
4: Lis, silakan apa ya, pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu okay, buat tanya
4: siap.
9: Sama Om.
4: Ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua pada tahun berapa album pertama dirilis?
4: Oke.
1: Okay. Oke.
4: Okay. Ya. Siap.
9: Dan boleh kirim-kirim
4: boleh,
9: salam.
4: Silakan ya. Tiga orang ya Elsa.
9: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
4: Amin.
9: Dan
4: amin.
9: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
4: Siap.
9: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
4: Terima siap, kasih. Ya.
1: Terima kasih Elsa.
9: Untuk semua pendengar
4: okay.
9: RRI di seluruh Indonesia.
4: Oke, okay, siap.
9: RRI sekali di udara
4: tetap di udara. Baik.
9: Selamat malam.
4: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
10: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ya. Dengan bintang tamu.
10: Selamat malam.
4: Bang Ozi dan Mbak Lis.
1: Menawati dan Bang Oji.
10: Mbak Lis Menawati.
1: Ya.
10: Dan Bang Oji, selamat malam.
4: Malam.
10: Baju hitam, Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
10: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
4: Yeah.
10: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
10: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
4: Siap.
10: Baik itu di film,
1: yeah.
10: Nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
4: Siap.
10: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
4: Pak? Oke.
1: Oke, nanti dijawab
4: ya. Tunggu ya.
1: Oke, silakan Bang.
4: Silakan tiga orang.
10: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
4: Oke, terima kasih.
10: Selamat malam.
1: Makasih, Bang.
4: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
4: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
1: Iya.
4: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
2: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri ya.
1: Betul
2: kan?
1: Bang Oji, setuju
2: sekali. Dan kita
1: sekali.
2: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Nah, kan? Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan supaya enggak jadul.
4: Siap kalau begitu.
1: Ya, betul.
4: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
4: Gimana salto silakan dijawab.
1: Jadinya. Nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok Mbak kenapa?
1: Lis berarti menyesuaikan ya?
2: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Mm-hmm, dan gitu. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
2: itu yang...
1: Itu. Ya memang, berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun loh. Makanya.
4: Gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
1: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
4: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Utara, Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Bang
2: Ozi. Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, wow. Kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetep lah.
4: Horror ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya.
4: Melebur ya.
1: Ke dalam film horror itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan apa, oh, iya, takut gitu. Tuh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti okay. sukses membawakan ya, karakter.
4: Sukses menakut-nakuti ya.
1: Bener.
4: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Uji dan
2: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
4: Dari
2: cuma
4: kecil ya?
2: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
4: Barengan.
2: Ya beda daerah aja.
1: Tapi tahunnya sama
2: ya. Jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
1: Oke.
2: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali 2 kali Allah, tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
2: Iya, benar.
1: HP Musik.
2: Nah, itu tahun 90-an
1: itu. Iya, 90-an. Iya, itu aku tahunya lagu Sungguh. Kalau nggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
2: Pernah
1: sama HP record.
4: Ih. Oh iya.
1: Oke. Ya Mas Oji.
4: Genrenya apa?
1: Lagu pop.
4: Ya.
2: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
4: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
4: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
2: itu
3: sih
2: paling dulu. Hits ya Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
4: Ruang Rindu beberapa saat yang
1: lalu ya.
4: Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah
4: hal
2: banget,
1: sudah. Sekarang tinggal
2: dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow, nggak kelihatan kan ya, pemirsa.
2: Tinggal minta ampun aja sama Allah itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
1: Oke. Amin.
4: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya,
3: ya
1: Mbak
3: betul.
1: Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sering dikirim. Pernah aku dikirim.
4: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
2: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi saya gak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia ya, di bawah makanan. Iya loh Mbak Lis, ini luar biasa loh.
3: Ya, kalau
1: enak loh Mbak.
3: Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya, ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, insya Allah beribadahnya.
4: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya?
2: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
11: Jadi semangat.
2: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
11: Bu Ketum. Oke. Panggilnya Bu Ketum.
4: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong tuh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Muji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Inta juga
3: loh. Gitu. Inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji juga.
0: Oke. Okay. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Langsung ya dengan bintang tamu Oji, Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Yes, iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio
4: RRI,
1: ya, gitu.
4: Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, okay. Pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya. Dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh,
1: silakan Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian dua nih?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Okay,
5: jadi
0: ini
5: pertanyaannya
0: siap.
5: Untuk Mbak Lis, pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih.
5: Ya.
0: Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung.
1: Silakan.
0: Silakan
1: ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji.
0: Iya.
6: Sama Mbak Rini, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya
6: belum
0: jumpa. Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh,
6: semua
1: tuh.
0: Saya dari lahir juga begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay. Siap ditunggu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan. Dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Aduh, Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah. Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Mang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede deh. Waalaikumsalam, silakan Cak.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi ku matiin deh.
0: Oh gitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Mbak Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan. Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, kan aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok gak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya, Cak ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaan.
7: Iya. Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama Mas Yudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ipa Pernawasan.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, kangen loh.
3: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
3: Ya.
1: Langsung Mbak.
2: Langsung Mbak.
1: Bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
2: Pertanyaan.
3: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
3: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
3: Ada si manis
1: di sana di. Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
3: Bang Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
3: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
3: Juga untuk Mbak Liz Minawati. Itu ya, tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapet banget.
1: Dapet banget ya Mbak Haryanti ya.
2: Dapet berapa?
3: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
3: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
3: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
3: Bang Oji kan ya. Ini multi talent banget ya.
2: Iya,
3: apa nyanyi bisa,
2: ya.
1: Main film bisa.
3: Nge-host juga bisa.
1: Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
2: Kenapa?
4: Persaingan tadi Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
4: Antara, iya Bang.
3: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu? Yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Okay, siap ditunggu ya.
1: Oke nanti
3: di band film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
3: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Bisa
3: berapa hari?
2: Siap ya. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
3: Lalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
2: Amin.
3: Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Pak Kangen. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
5: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
5: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
5: Bang Ozi dan Mbak Liz.
2: Ya, selamat malam.
5: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Oh, alhamdulillah.
5: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
2: betul. Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
5: Senang banget.
2: Alhamdulillah.
5: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
2: Oh, Masya Allah, makasih ya, Teh.
5: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Ya gitu. Iyalah, masa gak niat? Ya benar.
1: Iya, Teh Dinda. Penantiannya dia 10 tahun loh Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
5: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
5: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Iya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
5: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
5: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Kenapa Teteh mau rekaman bosas juga kak Teteh Dinda?
5: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
5: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
5: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Mbak Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz.
2: Oh, oke.
1: Okay. Okay, dengan Bosas.
2: Oh, Bosas ya.
5: Sehat, sukses. Siap. Sehat terus, bahagia amin. Lahir batin dan keluarga masing-masing.
1: Sama-sama.
5: Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
2: Ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Tete.
5: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan okay. tadi di Jember. Mm-hmm. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Mm-hmm. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat. Horat.
2: Terima kasih.
5: Kalau okay. begitu dilanjut. Thank you. Selamat malam.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
0: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke oke oke.
1: Beda-beda betul.
0: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: penyonyo.
0: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Uji, kita karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
6: yang kita harapkan.
0: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
2: dua tiga pulau terlampau ya begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
0: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
2: Ada 6 ya.
0: Ya, dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oh, okay, okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari. Ya.
2: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru ya.
2: Sampai 6 seri loh.
0: 6 Si Manis bukan 6 seri, 6.
2: Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
0: Saya sebenarnya penakut.
1: Serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau itu penakut syuting banget. Film horror.
0: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan kalau daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara...

0: para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu ya,
2: kayaknya
1: 36 ribu iya, dalam waktu 3 minggu itu iya, banyak banget
0: iya,
1: tuh.
0: Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Maka
0: kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita
1: lah. Prediksi
0: ya, kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
3: lanjut ya.
1: Kamu kapok enggak?
0: Kamu kapok enggak?
2: Lanjut.
0: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit. Artinya dari Bang Ozi
0: lebih yang
2: suka
0: seneng ya,
2: nyanyi atau film?
0: Iya, nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau sudah gitu kadang-kadang mundur dibayar.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
0: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
0: Ngeselin gitu.
2: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
0: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin
0: ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Lebih menyesuaikan.
0: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya
1: loh.
0: Betul,
1: okay. Setuju.
0: Gitu.
1: Setuju.
0: Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titi Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi aduh.
0: Tadinya malu, jadi malu-maluin.
2: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
0: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrol lagi nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
0: gak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih, laris manis nih dari zaman dulu.
0: Iya, betul.
1: Salut loh aku. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
0: Podo lah sama Mbak Ita. Podo sama Mbak Ita.
3: Kan Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Liz gini aja.
1: Ya udah, berarti tiga-tiganya hampir.
2: Iya. Lu aku yuk gini aja lu.
1: Maksudnya gak ikut.
2: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
0: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum
2: Kiamat.
0: Iya. Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar. Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
0: Iya, benar.
2: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak
1: jadi.
0: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Cocok dia.
0: Karena waktu zaman kami bintang radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
0: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
0: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Kenapa?
2: Oke.
0: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Nah,
2: siap. Aduh.
3: Jadi terus belajar kecentilan.
0: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Halo.
2: Iya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
4: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
4: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
4: Iya.
2: Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong ke sini, Yohana.
4: Insya Allah, Tante Ita karena ngefans sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
4: Amin.
2: Siap.
4: Iya, Kak Yudi. Boleh.

0: ditanya sama Omoji sama Tanti?
1: Boleh dong.
2: Boleh dong, iya. Justru harus nanya.
0: Oke, sebelum tanya, silakan, Yohana silakan. Mau sharing dulu. Dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana, jadi Yohana masih bisa
2: menerawang
0: melihat Om Oji waktu main film.
1: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
2: Apa yang dilihat? Gitu. Maksudnya bisa nonton gitu ya? Bisa nonton Om Oji.
0: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
2: Oh gitu.
1: Oke. Biasa ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
3: Langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
1: Dikira menerawang. Kira menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan, silakan.
0: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
2: Terima kasih.
0: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke.
3: Siap.
0: Itu aja.
2: Siap.
0: Dan salamnya untuk Tante Ita.
3: Iya, sayang.
0: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Oke.
3: Terima kasih.
0: Oh. Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada.
3: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh, kelar.
2: Tapi ini memang ya. Udah suaminya biang musik ya. Iya. Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok.
1: Benyamin. Biang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Karena ada film
1: biang kerok. Ini nih biang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: yang
0: jawabnya?
1: Jadi benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke. Langsung pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Mm-mm. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Krisalis. Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Bisa madu. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya
1: jangan
0: siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: C.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo. Salah.
0: Astaga. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isan dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wes, siap. Mbak Liz nggak dapat pisang ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga dalam album Pergi yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi ya Pergi.
2: Apa ya ini bebas
0: betul satu lagi ya
1: satu lagi
2: lali aku tunggu ya apa ya
0: ayo coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya
1: ayo Bang Ji ayo kerahkan daya ingatmu
2: ya kayaknya cuma satu ya
0: berapa tiga Bang Mosa nyiptain coba bagilah
3: pisangnya biar kau bisa jawab itu Bang
2: kelupis
0: padahal tadi lagunya diputer ya kan.
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat, guys.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Namanya. Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Ya, lali loh Mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah mau Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Aku lali. Udah dikasih
3: coba,
0: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku
0: nanya. Oh, sudahlah ya. Jadi yang bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang
0: dua-duanya.
1: Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
1: Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Oji, main-main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kalau itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh.
0: Enggak bisa ya,
1: bisa semua jawab
0: ini
1: krisi.
0: Bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Saya Bang Oji loh. Saya mesti diseneni karena Mas Toto mulai ya asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Itu sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa inget ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, okay. Wah ini kita ada
2: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm.
2: Siap, Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah
0: baik.
4: Sama siapa kan?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa? Rekaman lagu-lagu religi karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, ya betul ya, ingatkan
4: lagi Ramadan.
1: Okay.
0: Tunggu ya,
4: itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih
4: semuanya, Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
4: Mbak Lisa, Mas Oji salam dong, boleh?
1: Silakan Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benijo, ada Bang Lema,
0: siap.
4: Ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bang Roni. Halo?
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
2: Poliwali, ya.
0: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
5: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mau di lewat udara malam ini ya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji ya, dengan
1: Mbak Lis Megawati,
0: betul.
5: Ya. Assalamualaikum Haji.
2: Waalaikumsalam Pak, selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, Masya Allah.
5: Kita mengakhir lagu Siti Sandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses
2: mengakhir lagu itu. Terima kasih doanya.
5: Kalau boleh bertanya tuh apa motivasinya mengcover lagu
0: Siti Sandora? Oke, motivasinya ya.
5: Iya. Jadi
0: ya.
5: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati.
5: Ya.
0: Oke, terima kasih ya. Pak Mali. Ya,
5: untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih Ta.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari, cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Nggak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
6: karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
0: Silakan Oma.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
6: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Semoga Oma sih juga ya.
1: Iya betul, Omanya sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
2: menjadi suetani rajin. Ancol
6: dulu ya. Apa sih, udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
2: si manis jembatan Ancol.
0: Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada rasa takut? Apa rasa apa?
0: Siap.
6: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
0: Hitung ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih syuting. Ini bahkan di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
6: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
6: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
6: Masih ya, Mas Oji boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong. Silakan, tiga ya.
1: Boleh Oma.
6: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
6: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
6: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
6: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Terima kasih. Semangat terus Oma.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi ya, Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya, nggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
2: Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
2: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Wow.
2: Iya. Kolaborasi jadi, jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
1: Wah, jadi enggak sabar nih dengar.
3: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
1: Sudah. Oh, sudah ya?
2: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
2: Okay. Cuman enggak ya, belum enggak terlalu ya, ini ya.
3: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya.
0: Mbak Liz, oke kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya.
3: Si Manis
1: di samping Mbak Liz ya.
2: Okay. Kok saya jadi si Manis? Nah, kan bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang ngeliat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak mana
2: ya? Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang ngeliat saya tuh sampai gini
1: takut ya dia. Iya,
3: mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
1: Nah itu kan.
2: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
1: Aduh, oh,
3: okay. Tidak ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya? Makasih.
2: Karena
3: ya,
2: memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri ya, kita ya, gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya nggak datang.
1: Jadi pemain film malah. Gak
3: usah.
0: Biar dianya nggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Okay.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih inget?
3: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Nah, tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah didandani?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Untungan
1: gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: gak ya. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis,
1: oh, iya, Dunia Belum Kiamat. Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Ah, Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo penonton pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Nah, oh, siap.
2: Ini PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti gitu.
1: Nah, lebih
2: cepat ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap. Dengan senang
3: hati. Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap. Amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya,
2: ya.
1: Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya jalan ya dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Masing-masing ada yang mau disampaikan untuk para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara.
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini ya dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di sebuah platform-platform kita. Siap. Tolong nih.
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Iya kan?
1: Ya.
2: Benar-benar. Ya,
1: mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Mumpung kami punya single.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
2: Siap,
3: dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Kita juga senang. Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi,
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Pendengar, saat ini Anda kembali lagi ke Prosatu RRI Bandar Lampung karena informasi dan inspirasi setelah mendengarkan Ruang Dindu Nasional langsung dari Prosatu RRI Jakarta.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Dira Reza Artami via Cinta akan membawamu kembali ya pendengarnya, untuk ada semuanya yang sekarang masih bersama kami di 90,9 Pro Satu RRI Bandar Lampung ya. Semoga aja setiap harinya Anda selalu dipenuhi dengan cinta, karena cinta itulah yang akan kita membawa kita kembali ke track yang benar gitu kan ya. Kadang tuh kalau misalnya mungkin lagi banyak banget hal-hal yang bikin kita tuh kayak pusing gitu kan ya, atau juga kayak meragukan sesuatu gitu kan ya, apalagi kalau misalnya itu datang dari pasangan kita gitu ya. Tapi kalau misalnya udah cinta, semuanya pasti akan kembali ke tracknya gitu ya. Ya udah kalau gitu pendengar, di malam hari ini Ara masih menemani Anda semua, dan untuk Anda sekarang yang sudah memutuskan untuk istirahat dulu, kayaknya udah deh capek di sini dulu aja ya, selamat beristirahat dan semoga aja tidurnya nyenyak, terus juga besok pagi udah lebih fresh lagi gitu ya. Tapi untuk Anda semua nih pendengar ya, yang sekarang lagi susah banget tidur karena lagi gak enak badan, terus juga mungkin lagi batuk-batuk karena memang juga cuacanya lagi kurang mendukung gitu kan ya, ditambah lagi memang di lingkungan kita tuh lagi banyak banget yang terkena flu ya. Nah ini hati-hati banget nih, jangan sampai kita terkena flu terus juga akhirnya menularkan orang-orang lain lagi. Jadi lebih baik untuk memakai masker setiap saat gitu kan ya, terus juga jangan lupa untuk minum obat sesuai dengan waktunya. Karena kalau misalnya flu udah lama banget gitu ya, terus kita diemin aja dan gak sembuh-sembuh, itu takutnya akan membahayakan Anda dan juga orang lain. Jadi lebih baik untuk ke fasilitas kesehatan terdekat, kemudian juga konsultasi dengan dokter dan tanyakan untuk apa, seperti apa pengobatan yang tepat untuk flu atau juga sakit yang Anda alami sekarang gitu kan ya. Karena yang ditakutin juga sekarang tuh ada yang namanya influenza tipe A gitu kan ya. Nah sebenarnya juga influenza atau flu ya, ini adalah infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh virus influenza. Nah pada manusia, influenza musiman ini sering banget disebabkan oleh influenza tipe A dan juga tipe B. Influenza tipe A sendiri punya beberapa subtype yang bisa menginfeksi manusia, termasuk A1N1 dan juga AH3N2. Gejalanya juga biasanya muncul tiba-tiba seperti demam, batuk yang kering, sakit tenggorokan, pilek, sakit kepala, nyeri otot sendi, serta juga rasa kelelahan yang berlebih akibat virus tersebut gitu kan ya. Jadi kita juga harus mengenali ini beberapa gejala yang mungkin hadir gitu kan ya, dan bikin Anda tuh takut gitu. Nah kalau misalnya takut, lebih baik periksakan kepada dokter gitu kan ya. Nah jadi kita tuh boleh banget waspada dengan virus yang lagi menyebar sekarang ini, tapi gak boleh panik ya, karena meningkatnya aktivitas influenza sendiri memang jadi alasan untuk bisa lebih aware sama kesehatan kita. Tapi Kemenkes juga menyebutkan kondisi ini masih berada dalam pola musiman dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Jadi kalau misalnya kita lagi terkena influenza atau terkena flu, jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Dan kalau bisa nih, kalau lagi berat banget, lebih baik ambil istirahat di rumah, terus juga benar-benar pulihkan badan kita gitu kan ya. Karena biasa kalau udah kena flu, terus kita istirahat dengan baik dan benar dan juga cukup gitu ya, itu biasanya nanti gejala-gejalanya akan berkurang, dan itu insya Allah sih bakal bikin kita lebih cepat untuk bisa recovery gitu kan ya. Dan yang paling penting adalah kita harus konsultasikan kepada dokter supaya kita bisa mendapatkan pengobatan, penanganan yang tepat gitu. Tuh, ya. Ya udah kalau gitu pendengar, Ara masih punya banyak lagi waktu untuk Anda semua, dan dengan informasi lainnya lagi sekarang Ara mau ajak Anda ketemuan sama beberapa lagu yang sudah disiapkan sama music directornya Pro 1 RRI Bandar Lampung. Jadi untuk Anda semua tetap bersama kami di Lampung malam ini. Sampai.

0: Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
7: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
8: Pak, masih di kantor?
7: Iya, masih di kantor ini.
8: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
7: Iya.
8: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
7: Iya, papa mau pulang.
6: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
7: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
9: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus,

0: Kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin, kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
0: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
0: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Udah lagi, Le.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

101. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bantar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 15 Oktober 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kali ini Dian Oktavia bisa kembali menyapa Anda dalam Lampung pagi ini. Sampai dengan jam 10 pagi kami akan awali kebersamaan ini tentunya dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani kegiatan Anda. Namun pada pukul 5 sampai dengan jam 6 pagi kali ini kami akan hadirkan terlebih dahulu kajian-kajian Islami besar serta dengan tentunya lantunan nada-nada Islami dan lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Hud ayat 69-75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, mari kita dengarkan kali ini kajian Islami terkait pentingnya sholat dari Ustadz Adi Hidayat. Selamat mendengarkan.
1: Kajian 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
2: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya?

saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib. Sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Ada yang tidak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sekarang mari kita dengarkan sebuah kajian islami dari Ustadz Abdul Somad terkait merubah rutinitas menjadi ibadah.
1: Kajian pagi dengan tema merubah rutinitas menjadi ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
2: Merubah rutinitas menjadi ibadah.
3: Ya.
2: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma ahya. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
3: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tati. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tati.
2: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi ibadah.

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: mari kita dengarkan kajian islami kali ini dari Ustadz Khalid Basalamah terkait dengan rezeki halal. Setelah ini jangan kemana-mana, pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan temani Anda dengan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi.
1: Kajian 1 menit dengan tema rezeki halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
2: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi kita di akhirat atau justru menjadi kecelakaan bagi kita.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kegiatan pada hari Kamis berupa kegiatan penyerahan pataka paralel di Polda Lampung dan juga kegiatan pisah sambut.
2: Peraturan bola voli terbaru 4 lawan 4 dan dalam rangka promosi pantai wisata Pantai Cemara Desa Merak Belatung Kalianda Lampung Selatan.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 15 Oktober 2026 dengan topik berita. Polda Lampung bersiap menggelar upacara serah terima jabatan atau sertijab serta tradisi farewell parade penyambutan dan pelepasan Kapolda Lampung pada Kamis 15 Oktober 2026. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Produktivitas pertanian menjadi kunci agar komoditas Lampung mampu bersaing di pasar global. Untuk itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak perguruan tinggi berkolaborasi, menghadirkan teknologi riset dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan petani. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
3: Produktivitas pertanian menjadi kunci agar komoditas Lampung mampu bersaing di pasar global. Untuk itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengajak perguruan tinggi berkolaborasi, menghadirkan teknologi, riset, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan petani. Gubernur Lampung menilai sejumlah komoditas pertanian masih menghadapi kesenjangan produktivitas dibandingkan negara lain. Produktivitas padi, singkong, dan jagung perlu ditingkatkan agar biaya produksi lebih efisien dan daya saing semakin kuat. Menurut Mirza, peningkatan produktivitas perlu didukung ekosistem pertanian yang melibatkan petani, akademisi, dan berbagai pihak terkait. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong hasil pertanian yang lebih optimal, sekaligus memperkuat industri pengolahan komoditas di Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan program Satu Desa, Satu Sarjana melalui pemberian beasiswa bagi generasi muda. Para penerima beasiswa diharapkan kembali ke desa masing-masing dan berkontribusi dalam pembangunan, termasuk pembangunan sektor pertanian.
4: Kita ada program Satu Desa, Satu Sarjana, kami beasiswa setiap tahun 2.500 siswa dari setiap desa, termasuk ke pertanian ya Pak ya. Dan kita akan kembalikan lagi sarjana ini ke desanya setempat. Jadi 2.500, kalau dalam 5 tahun kan bisa 10.000 sarjana baru kita akan kirim ke desa Bapak sekalian. Intinya kuncinya ke depan itu nomor satu adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Dulu kita berusaha meningkatkan produktivitas, tapi tidak dapat dukungan petani, tidak dapat dukungan ekosistem. Sekarang semua petani berani mencoba mengimplementasikannya, karena mereka sudah merasakan kemakmuran dari komoditas-komoditas itu.
3: Gubernur mengajak seluruh perguruan tinggi menjadikan desa sebagai ruang penerapan ilmu pengetahuan dan inovasi. Dengan dukungan riset dan keterlibatan generasi muda, produktivitas pertanian diharapkan meningkat, nilai tambah komoditas berkembang dan kesejahteraan petani semakin baik. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung mengajak masyarakat bersinergi bersama pemerintah dalam mengantisipasi potensi banjir saat musim kemarau masih berlangsung. Antisipasi tersebut dilakukan dengan memastikan aliran air tetap lancar saat terjadi peningkatan intensitas curah hujan. Berikut laporan Indra Ahmad selengkap.
5: Rumusnya banjir itu kan simpel sebetulnya. Air yang turun itu lebih besar dari kemampuan daya alirnya. Nah, kita sebagai manusia tentu tanggung jawab kita.
6: Meski hingga saat ini hampir seluruh wilayah di Provinsi Lampung masih mengalami musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk tetap melakukan antisipasi potensi banjir saat musim hujan mulai terjadi. Analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat kepada RRI mengatakan, antisipasi potensi banjir idealnya dilakukan saat musim kemarau masih berlangsung. Masyarakat dan pemerintah menurutnya harus dapat bersinergi dalam memastikan aliran air tetap lancar ketika terjadi peningkatan intensitas curah hujan.
5: Kalau bencana banjir itu ada memang beberapa bencana yang disebabkan oleh ulah manusia tapi juga ada faktor alam. Rumusnya banjir itu kan simpel sebetulnya. Air yang turun itu lebih besar dari kemampuan daya alirnya. Nah, kita sebagai manusia tentu tanggung jawab kita bukan menahan hujannya tapi memastikan aliran airnya lancar sehingga paling tidak jumlah air yang turun sama dengan kemampuan daya alir. Kalau sama, berarti nggak banjir, Mas. Yang jadi problem kan nggak sama. Daya curahnya lebih besar dari kemampuan daya alirnya. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah daya alirnya. Bagaimana mengamankan daya alirnya.
6: Diketahui, Stasiun Klimatologi BMKG Lampung memprediksi peningkatan intensitas curah hujan akan mulai terjadi di wilayah Lampung pada bulan November mendatang. PMG Madya Stasiun Klimatologi Lampung, Eva Nurhayati mengatakan, berdasarkan press release musim hujan tahun 2026-2027, sebagian wilayah Lampung akan mulai memasuki awal musim hujan pada bulan November mendatang.
7: Untuk awal musim hujannya ini, bagian tengah wilayah Lampung. Nah, itu termasuk zona wilayah Lampung Tengah, kemudian sebagian besar wilayah Wai Kanan ya, ke atas sedikit Nesuji, terus kemudian di sebelah Pringsewu, Sawarana, itu sekitar di bulan November awal hingga pertengahan November gitu ya, kurang lebih seperti itu.
6: Lebih lanjut dikatakan Eva Nurhayati, berdasarkan prediksi BMKG, hampir seluruh wilayah Lampung pada awal musim hujan tahun ini berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, angin puting beliung, hingga tanah longsor. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait pergantian jabatan Kapolda Lampung yang baru.
8: Saya Lintang sebagai masyarakat Lampung berharap dengan adanya Kapolda Lampung yang baru ini nantinya pelaksanaan tugas kepolisian di Lampung ini semakin baik tentunya, terus juga berjalannya lebih optimal lagi terutama dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat ya, semoga bisa ditingkatkan lagi dan juga semoga pelayanan kepolisian khususnya di Lampung bisa lebih baik lagi terhadap masyarakat.
9: Saya Sekar, warga Bandar Lampung, dan terhadap hal ini saya berharap ya keamanan di Lampung ini semakin baik juga, karena hal dilantik ini kan yang terpenting adalah kinerjanya ya setelah dilantik, dan tentunya juga masyarakat masih membutuhkan pelayanan yang cepat. Jadi juga kami sebagai masyarakat berharap jangan hanya pergantian pejabat tapi juga ada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat nantinya begitu.
0: Polda Lampung bersiap menggelar upacara serah terima jabatan serta tradisi farewell parade penyambutan dan pelepasan Kapolda Lampung pada Kamis 15 Oktober 2026. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
10: Polda Lampung melakukan persiapan dalam melaksanakan upacara sertijab serta tradisi farewell parade penyambutan dan pelepasan Kapolda Lampung yang digelar hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Rangkaian acara di tingkat daerah ini menyusul setelah dilaksanakannya sertijab tingkat pimpinan tinggi di Mabes Polri pada Senin 12 Oktober kemarin yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun membenarkan bahwa Polda Lampung sedang mematangkan persiapan farewell parade, penyambutan dan pelepasan Kapolda dari Irjen Pol Helvi Asegaf kepada Brigjen Pol Yustan Alpiani. Menurutnya seluruh rangkaian acara penyambutan serta pelepasan telah dibahas dalam rapat internal Polda Lampung.
11: Kemarin hari Senin itu sudah dilaksanakan sertijab yang dilakukan oleh kedua, yakni Bapak Helvi Asegaf dan Bapak Kapolda yang baru, dipimpin upacaranya oleh Bapak Kapolri pada hari Senin. Dan nantinya akan dilaksanakan kegiatan pada hari Kamis berupa kegiatan penyerahan pataka farewell di Polda Lampung dan juga kegiatan pisah sambut.
10: Diketahui Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto resmi melakukan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan kepolisian. Adapun rotasi terhadap Kapolda Lampung tertuang dalam keputusan Kapolri tanggal 10 Oktober 2026 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Berdasarkan telegram Kapolri tersebut, Irjen Pol Helvi Asegaf dimutasi sebagai perwira tinggi Bareskrim Polri dalam rangka penugasan luar struktur. Sementara Brigjen Pol Yustan Alpiani yang sebelumnya menjabat sebagai Widya Iswara, Polisian Utama, tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Lampung. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk meningkatkan pemahaman para pelajar dan guru akan pentingnya HAM sekaligus mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Kantor Wilayah Kementerian HAM Lampung menggelar penyuluhan di SMA IT Permata Bunda. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
12: Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham Lampung memberikan penguatan kapasitas HAM dan penyuluhan hukum kepada pelajar dan guru di SMA IT Permata Bunda tentang perundungan atau bullying. Kegiatan ini diikuti ratusan peserta yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang HAM sekaligus mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Penyuluh hukum ahli muda Kementerian HAM Lampung, Muharramah Isnaini mengatakan, penguatan kapasitas HAM penting dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran pelajar dalam menghormati hak asasi orang lain. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membangun lingkungan pendidikan yang aman dan saling menghargai. Ia mengungkapkan, kegiatan ini juga merupakan bagian dari pembinaan calon desa sadar HAM Kelurahan Sukaramai Baru tahun 2026. Pelaksanaan di lingkungan sekolah juga menjadi upaya merespon maraknya kasus perundungan di kalangan pelajar yang dapat berdampak serius terhadap korban. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi mengenai nilai-nilai HAM serta penyuluhan hukum terkait perundungan. Materi ini diharapkan membantu peserta mengenali tindakan bullying dan memahami pentingnya mencegah perilaku yang merugikan orang lain.
13: Kegiatan penguatan kapasitas HAM ini kami laksanakan untuk meningkatkan pemahaman pelajar dan guru tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, khususnya dalam mencegah tindakan perundungan atau

0: bahan kekerasan di sekolah. Selain itu, upaya ini juga diharapkan dapat membangun kesadaran bersama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menghimbau masyarakat menerapkan langkah pencegahan penularan influenza A dalam aktivitas sehari-hari. Penggunaan masker saat sakit, menjaga kebersihan tangan, dan mengurangi kontak dekat dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Berikut laporan Ria Novasari selengkapnya.
2: Upaya mencegah penularan influenza dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana dalam aktivitas sehari-hari. Etika batuk dan bersin, penggunaan masker, serta menjaga kebersihan tangan menjadi langkah yang perlu diperhatikan untuk mengurangi resiko penularan dari orang sakit kepada orang sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Temenggung, menghimbau masyarakat yang mengalami gejala gangguan pernafasan agar menggunakan masker dan membatasi kontak dekat dengan orang lain. Himbauan tersebut juga berlaku bagi masyarakat sehat yang ingin beraktivitas di tempat beresiko seperti rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Selain perilaku masyarakat, kondisi lingkungan juga perlu diperhatikan, terutama di tempat yang menjadi pusat aktivitas banyak orang. Sirkulasi udara yang baik, kebersihan permukaan yang sering disentuh, serta pengendalian kepadatan di ruang pelayanan menjadi bagian dari upaya pencegahan. Muhtadi Temenggung mengatakan, pengendalian penularan influenza dilakukan melalui promosi kesehatan dan penerapan perilaku pencegahan. Masyarakat yang mengalami batuk atau bersin dihimbau menggunakan masker, menerapkan etika batuk, serta menjaga kebersihan tangan, terutama sebelum makan atau menyentuh area wajah.
3: Penyakit influenza ini dari orang sakit ke orang sehat. Nah, upayanya apa yang dilakukan melalui promosi kesehatan? Jadi mengingatkan masyarakat dan juga petugas agar menerapkan etika batuk dan bersin sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kalau dia batuk, bersin, artinya dalam kondisi flu, sakit, dia harus menggunakan masker. Begitu pula dari tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas kesehatan, yang mereka juga menggunakan masker untuk apa? Untuk mencegah terjadinya penularan.
2: Ia menambahkan, puskesmas, klinik, dan rumah sakit perlu memantau perkembangan kunjungan pasien dengan gejala influenza serta menyiapkan langkah penanganan apabila terjadi peningkatan. Melalui penerapan kebiasaan hidup bersih dan kesiapan fasilitas kesehatan, upaya pencegahan penularan influenza tipe A diharapkan dapat berjalan lebih optimal. Dari Bandar Lampung, Nur Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bejana perunggu Sri Minosari menjadi salah satu koleksi unggulan atau masterpiece di Museum Roa Juraimal, Lampung. Bejana berusia sebelum Masehi itu diyakini pernah digunakan untuk menyimpan air suci dalam upacara keagamaan. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
4: Biasanya benda yang sangat langka itu benda yang khusus ya. Biasanya untuk benda-benda upacara ritual.
5: Bejana perunggu Sri Minosari ditemukan secara tidak sengaja oleh Mujiono, warga desa Sri Minosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur pada pertengahan Mei 1989. Pamong Budaya Museum Roa Juraimal Lampung, Zaidan Fauzi mengatakan, bejana perunggu merupakan benda yang difungsikan untuk menyimpan air suci dalam upacara keagamaan karena dinilai memiliki nilai sakral. Namun Zaidan memastikan pihaknya belum mengetahui secara pasti bejana perunggu itu digunakan dalam upacara keagamaan apa, sebab benda itu berasal dari masa prasejarah sebelum agama Hindu dan Buddha menyebar di wilayah Indonesia. Zaidan menjelaskan, bejana perunggu Sri Minosari dibawa oleh kebudayaan Vietnam. Kehadirannya menjadi bukti bahwa Lampung pada zaman logam sudah terhubung dengan jaringan budaya logam di Asia Tenggara. Ia menegaskan, Museum Lampung mendapatkan bejana tersebut melalui proses hibah dari masyarakat yang diserahkan untuk disimpan dan dirawat.
4: Bagian di awal itu karena kelangkaannya, itu bisa jadi biasanya benda yang sangat langka itu benda yang khusus ya. Biasanya untuk benda-benda upacara ritual ya, keagamaan ya. Saya nggak akan mengatakan itu agama Hindu atau agama Buddha, tapi berkaitan dengan ritual keagamaan yang berkembang pada saat itu. Jadi ada yang mengatakan itu sebagai tempat air suci ya untuk upacara keagamaan.
5: Zaidan menambahkan, motif pada bejana perunggu itu diadopsi menjadi motif tumpal atau motif pucuk rebung pada kain tapis Lampung. Motif ini berupa deretan segitiga sama kaki dengan ujung meruncing yang biasanya terdapat di tepi atau kepala kain. Karena itu, bejana perunggu Sri Minosari ditetapkan sebagai koleksi masterpiece karena merupakan salah satu koleksi tertua sekaligus langka di Museum Lampung. Di Indonesia sendiri, bejana serupa hanya ditemukan di beberapa daerah, antara lain Kerinci di Jambi, Subang di Jawa Barat, Madura, Kalimantan, dan Lampung. Kendati begitu, Zaidan memastikan bejana perunggu Sri Minosari memiliki bentuk paling utuh dibandingkan bejana perunggu

0: lainnya karena tidak ada bagian yang rusak. Museum Rua Jurai berharap koleksi berharga ini terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda agar nilai sejarah, kesenian, serta identitas budaya Lampung tetap hidup dan diwariskan. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Waikanan memperkenalkan program Galaksi Pena sebagai gerakan literasi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Melalui gerakan ini, literasi dipadukan dengan teknologi digital dan pola pikir kritis agar masyarakat mampu mengambil keputusan sehat serta menolak narkoba. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan memperkenalkan Galaksi Pena sebagai gerakan literasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Program ini mendorong masyarakat meningkatkan pengetahuan, kepedulian, dan kemampuan mengambil keputusan sehat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan, Ahmad Agung Bramantieli, kepada RRI menjelaskan, Galaksi Pena merupakan singkatan dari Gerakan Literasi dan Aksi Masif Peduli Narkoba. Gerakan ini dirancang melampaui kegiatan sosialisasi bahaya narkoba. Menurutnya, gerakan tersebut mengintegrasikan berbagai unsur untuk memperkuat upaya pencegahan narkoba. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui bahaya narkoba, masyarakat juga didorong memiliki kemampuan mencari informasi yang benar dan memahami risiko penyalahgunaan narkoba. Dia menambahkan literasi berperan penting dalam membentuk pola pikir kritis masyarakat. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan sehat dan berani menolak narkoba.
3: Galaksi Pena adalah singkatan dari Gerakan Literasi dan Aksi Masif Peduli Narkoba. Galaksi Pena bukan sekedar kegiatan sosialisasi narkoba, tetapi sebuah ekosistem literasi dan pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan perpustakaan, sekolah, kampung, keluarga, komunitas, teknologi digital, agen perubahan, stakeholder lintas sektor, serta data. Tujuannya adalah agar masyarakat bukan hanya mengetahui bahwa narkoba itu berbahaya, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mencari informasi yang benar, memahami risiko, berpikir kritis, mengambil keputusan yang sehat, berani menolak narkoba, serta ikut melakukan tindakan pencegahan di lingkungannya. Prinsipnya, prinsip sederhana, literasi membangun pengetahuan, pemberdayaan, pembangunan kepedulian, dan aksi bersama membangun ketahanan masyarakat.
2: Lebih lanjutnya, gerakan ini juga menempatkan teknologi digital dan data sebagai bagian dari ekosistem literasi. Keduanya menjadi unsur pendukung dalam memperluas akses informasi dan memperkuat keterlibatan berbagai pihak. Dia menegaskan keberhasilan gerakan tersebut bertumpu pada keterhubungan antara pengetahuan, kepedulian, dan tindakan nyata. Pendekatan itu diharapkan membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba. Melalui Galaksi Pena, penguatan literasi diharapkan menjadi bagian dari upaya pencegahan narkoba yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi penting untuk membangun lingkungan yang lebih peduli dan tangguh terhadap ancaman narkoba. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau MD Kahmi dan Forum Alumni HMI Wati atau Forhati Kabupaten Waikanan periode 2026-2031 resmi dilantik. Di bawah kepemimpinan baru, Kahmi Waikanan menegaskan komitmennya untuk menjadi organisasi yang mandiri sekaligus mitra kritis bagi pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Herianto.
4: Alhamdulillah, pelantikan hari ini berjalan dengan lancar. Di sini kami menunjukkan bahwa OKP MD Kahmi
5: Pengurus Majelis Daerah Kops Alumni Himpunan Mahasiswa Islam MD Kahmi dan Forum Alumni HMI Wati Porhati Kabupaten Waikanan periode 2026-2031 resmi dilantik. Di bawah kepemimpinan baru, Kahmi Waikanan menegaskan komitmennya untuk menjadi organisasi yang mandiri sekaligus mitra kritis bagi pemerintah daerah. Ketua MD Kahmi Waikanan Taufikul Mukarom menyampaikan rasa syukurnya atas lancaran prosesi pelantikan tersebut. Ia menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan acara secara mandiri menjadi bukti nyata solidaritas dan kontribusi para alumni HMI di Waikanan. Taufikul menjelaskan bahwa prinsip kemandirian organisasi sejalan dengan visi pembangunan daerah. Menurutnya, setelah membuktikan kemandirian internal, tantangan terbesar berikutnya adalah kontribusi nyata dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Waikanan. Menanggapi keberagaman latar belakangnya para alumni HMI, Taufikul menegaskan bahwa kami tidak dapat dikotakkan ke dalam satu kepentingan politik praktis tertentu. Kami akan hadir di berbagai lini kehidupan masyarakat untuk menjalankan fungsi kontrol sosial. Ia menambahkan, kami siap mengambil sikap tegas apabila ada kebijakan pemerintah yang dirasa kurang berpihak kepada masyarakat. Dari sudut pandang akademis dan analisis daerah, kami Waikanan juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Waikanan, khususnya terkait optimalisasi anggaran dan lemahnya pemberdayaan masyarakat. Taufikul menilai selama ini potensi daerah belum terkelola secara maksimal, anggaran daerah cenderung hanya habis dibelanjakan tanpa memberikan dampak putaran ekonomi yang optimal bagi warga.
4: Berdasarkan dari alumni, itu biasanya majemuk. Jadi nggak ada alumni itu bisa diorganisir dalam satu kepentingan, itu tidak bisa. Tapi yang jelas kami akan berada di semua celah-celah, baik hal positif maupun negatif yang ada di Kabupaten Waikanan. Tentunya kami jadi suatu kontrol, bukan hanya sekedar partner, tapi juga sebagai kontrol sosial dalam membangun Kabupaten Waikanan ini. Jika ada kekurangan-kekurangan dan apa kebijakan-kebijakan yang tidak tepat kepada masyarakat, tentunya kami menjadi oposisi yang akan menjadikan pemerintah itu adalah musuh kami.
5: Sebagai langkah awal kepengurusan periode 2026-2021, MD Kahmi Waikanan merencanakan agenda silaturahmi dan komunikasi intensif dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda serta Bupati Waikanan. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan persepsi dan gagasan dalam mengawal pembangunan daerah agar sejalan dengan visi nasional. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
7: Lintas Lampung Olahraga.
1: Format 4 lawan 4 dalam permainan bola voli pantai mulai diperkenalkan kepada para pelatih. Pengenalan peraturan tersebut diikuti 8 tim Selampung Selatan yang berlangsung di Pantai Cemara Kalianda. Hal tersebut menjadi bagian dari promosi wisata yang dibalut dalam kegiatan olahraga. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
8: Sebagai program Pengprov PBW Selampung bahwa akan mengembangkan bola voli, khususnya bola voli pantai ke seluruh kabupaten.
9: Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Lampung menggelar coaching klinik untuk mensosialisasikan peraturan terbaru bola voli pantai format 4 lawan 4 di Pantai Cemara, Merak Blatung, Kalianda, Lampung Selatan. Kasubsi Polifantai PBVSI Provinsi Lampung, Taufik Suhartiono kepada RRI melalui WhatsApp kemarin mengatakan, kegiatan tersebut menjadi sarana pengenalan peraturan pertandingan sekaligus uji coba penerapan format 4 lawan 4 dalam permainan voli pantai. Ia menjelaskan sosialisasi tersebut penting untuk memperkenalkan perubahan peraturan kepada para pemain agar mereka memahami ketentuan pertandingan dan dapat menerapkan saat bertanding.
8: Kita selenggarakan selama satu hari, dilanjutkan praktek sosialisasi bola voli pantai 4 lawan 4 selama 3 hari. Selama 3 hari diikuti oleh 8 tim putri dan 20 tim putra. Kegiatan coaching klinik ini dalam rangka sosialisasi peraturan bola voli terbaru 4 lawan 4 dan dalam rangka promosi pantai wisata Pantai Cemara, Desa Merak Blatung, Kalianda, Lampung Selatan. Selain itu, sebagai program Pengprov PBWC Lampung bahwa akan mengembangkan bola voli, khususnya bola voli pantai ke seluruh kabupaten, yang pada saat itu sudah disampaikan oleh Ketua Umum PBSI Lampung, Ibu Eva Duyana.
9: Sementara itu, wilayah Kalianda memiliki sejumlah lokasi yang dapat dimanfaatkan sebagai event bola voli pantai, yakni Keduwarna, Grand LT, dan Pantai Cemara. Diri berharap sosialisasi peraturan bola voli pantai format 4 lawan 4 dapat memperluas pemahaman atlet sekaligus mendukung pengembangan olahraga dan wisata di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 9 FM Pro 1 RRI Bandung Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini bersama Dian Oktavia siap menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi di Lampung pagi ini. Kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menikmati dan juga akan Anda ikuti sampai nanti jam 10 pagi. Sebelum itu kita dengerin dulu yuk, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Fenomena Anak Hadang Kereta.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pake mana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar, untuk Anda yang sedang bersiap menuju tempat sekolah anak Anda atau juga tempat kerja Anda, dan seluruh kegiatan pagi ini yang pastinya juga cukup jedar-jeder gitu ya. Apalagi di beberapa titik ini juga harus lebih effort ya dengan lalu lintas karena adanya penutupan jalan, terutama di Tirta Yasa, sehingga tentunya diperlukan buat berangkat lebih pagi. Dan yang paling penting adalah kontrol emosi. Sabar, semuanya juga mau ada keperluan gitu ya. Jadi yang pasti tetap berhati-hati di jalan. Tapi memang sepertinya ya, kalau memang nanti jalan sudah bagus begitu, kita juga butuhkan adalah dukungan dari pemerintah terkait dengan transportasi umum. Nah, hal ini juga yang dilihat oleh pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kota Bandar Lampung yang mulai menargetkan layanan bus by the service atau BTS dapat beroperasi tahun depan. Saat ini Pemkot masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan alokasi program tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Sokrat Pringgodanu, mengatakan Wali Kota Eva Duyana telah bertemu dengan Wakil Menteri terkait membahas peluang penerapan layanan BTS. Bandar Lampung pun disebut berpeluang jadi salah satu daerah prioritas. Kehadiran bus BTS diharapkan bisa menambah pilihan transportasi umum dan mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. Namun, realisasinya masih menunggu kepastian alokasi dari pemerintah pusat ya pendengar. Harapannya tahun depan warga punya lebih banyak pilihan untuk berpergian, sebab transportasi yang baik bukan sekedar mengantar ke tujuan, tapi juga membuat perjalanan lebih nyaman dan efisien.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNP. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
3: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan